0: diga humani le lubai bai Kristu. Hichu kubagini uweiri guni lubungyu luago idara waguni le hichu kubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusu. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebe say hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wa habanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigu tinya buiti. Gama lumu la chili rubaweyo lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, Ausun. La diga bagun Abraham hagia. Ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau. Lausun. Nadimuri hanyala keisi aban lulu tau. Dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa dina sigu hau. Dawa dina sigu hau. Saragu haliwayasu yarafana lun nove. Sengu haliwayasu habaitu nina huriyo. Laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. A weyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama, luweginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu, luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, Luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu weu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weiriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te Ani luguchi wabude mehesu kristu le umbe ilunti la li chuguni wa uweriguni lunsunda. Subudi lumuti lwagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku. Aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi. Ouni girutinya lwagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigini na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye. Lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naga ninyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogu. Lau sun lira, nabahu da guahun gueto lagu burikata ilemeha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu. O mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu le meme girbi paraisu. Arufu dati bungu kata inu leburi. Uwagu bai sinyala na dimoreha. Nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gama lumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuna usielu dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lung lasufuri ragdanina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi hapa, anikuiti weti lira lomba watu nison asuferu ni, weti mati lari hii nubafu huwago, dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, mege, eiba honi, Luma buri lere guga le nasufri rubai lagu neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidia guatau. Lau nadimureha buiti nuogua. ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimule habuidu nuagu, muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadag manu lena digube lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiritile na digube luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun. Ouna ha au aba iduhe luma. Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wouserun wagia biangube? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbai nituguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hidukanyo lau pantu luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidan. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujari uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madigun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lida bay wouchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati Lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Lweidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debli wama ahin here ubai ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuiduru sun sun na gubai na buru yo gara da to hun lubare gen nidi arihu lun lida lame nidi humo lun mere de baila no seru nu segun ubafo le lichi gubai bungyu nu lun nidera gunu mama lun naguni chagunu guetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun sun na gubai lida higabri ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangila itara luba huma baila bungyu lau lidana gila luma lisi habu busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de novo gurinha, Cristo guanarug, luma bungi uguchile, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, hanuma banya. Waburu hanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banyak lilik lisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lobungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyo nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napuriji ha hon ha maabany kuriyu lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni hon ha ma banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Aenti larigi hachildina grigia lonaha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de lue le gayera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bei lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo. Ida linyati babusa irumba i bafosu runinya ha mama bain huriyo. Lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyo wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kei ha mama bain huriyo. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luago la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bongyo. dawa guad na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagarida ubai lida nugubu, na bagarida nye lau sun na fine, luagu lirau bungyu lehinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungua lunglongwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lung lareini bungyu, lugundu lung hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifirisandu. Gueto gusentu heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruwa nyula tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lulu du sun sun na gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lung Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungyu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha ladigu bai bungyu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lung hichugu ni lung Moises, keisi abuje ihati. gama lumu memege inuti ya buji hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi. Larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulung Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse ilumbai nariyegu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo liru, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaro niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidi gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lwe meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agarudini huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari lwagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, Biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangye, tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Ubu le sinai, lige agarubay lida flasule, giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
5: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gunda ni buge ale bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dun gweto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirogu. Lugundu sinyeti gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diu a Cristo, lun libre badiu lá, direg da gua huma lubeiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aninga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali nseini lwagu ugubu, lwagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei lwagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lwagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini lwagu ugubu, Luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama lwagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubali lira. Mabule idahumei lwagu resi gidalano murusun lebi ni sunfuluwa aruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina lwagu wabureme, Luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi gwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. aneha kate le nania gubaihun, abagare de huma kei labuse runi sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrig, la diga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrig, mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri, gaga ni guati aban luma le aban, ligie lasi nyarumbe hadigni kate le habuse rube yebe hadig, gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabili lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugenyo ahon ariha luagu aburu halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani ni kata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamugal harinyagun luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapanta ha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napanta ha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagi lani gubanya bungi le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulubaru agon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nogubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun sandu badiwala ligibugi. Uo ligeme daseiti wawagu. Direi lumutiwa lumage binaru lau linsi habu. Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareni le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareni. Le larufu du baibungi uon lau licho gun sun luwujeri subudi luma gun faranda uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. O warita gun ilan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai licho guni. Ani sun le, lidanyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lagu Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareoni, ugano le anigubalin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudame Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tine tengiruni bungyu huago dan le narita gun huago lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le larufu dubai bungyo la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gduni luegi en lonwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma logie sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi meibai hadan giha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lira lun larufuduni luweiri winsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu larini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga girigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita guahuma

0: Baitu lagu amuda, huguya lema wa ikuriyu. Grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wa banya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo, luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ayin ti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay loy bungyu gueto yarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina. Lurudun ligia. Adiga ina lanya kuriyu, hama ha mama bayin kuriyu, lun aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayin kuriyu, hama ha mama bayin kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga ina lanya biyangu bayi lun aba rigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubay apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun lubaba dun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au le adairu bai luwe gen luwadi mari Kristu. Lung hausera gunhungu wa kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nrigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
2: Mute tiinyu baru nala nyadai ruti ulumagu. Aba burili chugu bafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu aga isielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai khun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uaragua luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina ua tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata khun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafure ndairu luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma hale geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kailiyahu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, aba ledere gira gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara ge lira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida larugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Aga kuduwa ba buku yele arungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga da kudun Kristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau. Jusu humai kidani lida kate ibuiti. Lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau. Haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme. Alawa humai metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. lunti derege gunyuta wuri tungwa luntumari kei lungwa bulem Jesucristo, lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liliglisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi anu Kristu, wagia lele liglisi, aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungi. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu. Uo nikata megi tituagu. Lung sandutan ani uaragua tuguyame. Itara linya lung tila tinsia du lumari wuguri lung kei linsinye lugubu guanarigulun. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugubu guanarigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubu ta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Laria hane tida lereno bungi.
2: Ligia ligi uwe lwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo ilu itara ama kai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lung tila hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lung behadigu ni kei si afinya tina lung gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu ligie richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la atabung ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu lao gagambadi hama. Arufu daheina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuenirigu. Gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lung Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lung herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lung Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure mehadige. Mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libere tinya la fairu bai la wabune me segun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai. Ani aba la lau lanugnia bungyu sun gurigiya. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lao inaru ni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. afuri da kuma lubung yusu wada laulubafu sifiri aga guduanyu kuma gagura su kuma afuri da kuma hawago sunha lani gubanya bungyu afuri da kuma ginye nuagu lung lichu gubungyu dimure inu danle na dimure ha lung ginye na dimure ha lau manufu de lung nasubu diragudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu auna halad na bungyu lung na purichani uganu le uweginye bay na dairu wa gweto afuri da kuma lung na purichani uganu le lau manufu de keisi lobudubu tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa bureme ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigu bay ligie nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun rula bungi ugu chili luma wabureme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabureme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha wogia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalba runi luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu inhalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi hani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luago insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gamalumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na nigu busiga nuluagu. Gayara riglamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala na nuwa daha. ladiga na chawa honya luege biang bay obo, lida aba obo, buset na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lida nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarid, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon, lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha ti maha du me lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara wala li gabri habagari dun luma la rufuda ha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni, luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lana feridigo hon, gama lumu lana salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luago, gayarati ginye hasuferinu luwegin. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luago idalinya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luago Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu ichugu bali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huwagu, launa subudiru ni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lwagu hafinye, gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subudi ti ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me nasubu diruni kaba la suserdanu. La usunga finya na luago aniha la lugunda baibungi, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, ke hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig maricristu, luma lida afaguni, lehona bai huguya guanarigonu lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladega hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungi lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagia me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derea guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabusa inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Ni duhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetia eibugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. luago rigine budikata iguboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabude me Jesu Kristu le wa salbara gile sielu gine, lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai, ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labu gine laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinyanu, hau wagu banya wei la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma direk dagu luma wabureme, ayumura guatna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagua keisi duga nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagua hama, Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulicin uganu le lana salbaruni, uwara luma clemente, hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago nikata, anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun, aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata iniduganyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma imi gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, mania gutina luago buli ikumadina laiebe, madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe hani nu lun le nemegiru bai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irun bai lun ti malagawon dun le lun bai hibihini luma ge bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lun bai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi ete sun lehemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduja luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. lidage emenigin le huagubay luagu le arei duanyubay huba sielu. Le meme wagubay hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara ke la susere donhida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habubungi. Aba hasubu diruni luagu inayru nitila insi habuni legia. Lege kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lung kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hon. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hon buidu. Ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwe li igabu i buiti. Lungi in hasubudi runi tima abungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la luwe li lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate la usaragu gurasu luma ugundani. Lungi nhe tengi runi wagu chibungi luagu aranse ladi wa lan lung veresi biruni wafana lida nge le lumbu ilichugu ni hon lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsi nye bai lung, le asalba rubaliwa la ulongwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le logi nye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu la degay bungi sun kate le sielu bay luma le uboa gubay. Dandu buri kate le marihin bay ke le arihua bay. Lida ge Kristu la degay arue hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu. Ani lung ginye Kristu la degewa. Lubare ginye bay sun kate anin halimeha Kristu. Ani lao lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lauge sun lida Kristu tichigit na bay liliglisi to meme lugubu. Ligie lagume seha bay sun kate. Ligia furumi ye bay asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumi ye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayargu bay lumagua. Dandu burikate le ubo gubay keiburi le sielu bay. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lungwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lung tiherederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubay, le lichugubay uganu lan na salveruni le hagambubay. Lige uganu le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gunda tina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichu bai bungyu nun luagu hufulese. Luna pulicha nilrenu bungyu hun kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tina ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwai hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma anideregu daguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule me Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau lada raguni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumba heigini o le la lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marig da bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ilelana cielo le nyen lubai Kristu nyun loigia lonvere bungio. Samina huma luagu burikata ilelana cielo, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwa irigun. igira humai sun lehi gabri bai le lanina bai ubole uwa lania ba hidage agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate vieti mafalara humai luriba haritagu igira humai me igaduo le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio lege burikate le labri halanari me ligani bungio kontra ha magamba di banyalu huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarega le adigubali, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Macho laguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu kristu, itara ginye hadiga. Logi sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu kristu. E tengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu dan le ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladegu bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseri bidubei lun wabureme kristu numa. Ligia nona habali hun. Lung larinya guhun ida wanya la, lung ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baywon, le hupaisano, hagia ba bahu da wahun luago sun le susere dubai ja. Mabu galinya ari sutaru ku le nouba furisun rugu hun. Mabu galinya ginye marukosu le liduke ber na wehun. Aniwa gua le hun luago marukosu ahi nyindu ari hun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia rignanu hadangi kuriyu afinyati ya ha nyadagi meibanya numa luago larui habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisa no le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsua da la fure idun huago lun dereg dago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban laodisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya laodisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis laodisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. lugundu lubare gi me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba gutinya luagun bungiu. La chillagu baginye lagani Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige lagani bay bungiu, le nyura gubalungo lagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agoi na lungwa kama bungiu. Marita go humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinha uribani gueto.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hey.

0: lidanya dun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubai lun warumugun ke hibiri. Lun tegago dun yuwa ma suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wa ma lun ti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigu agulun lounigiruni. Lun ti gine hemeni giwa ma luagu wa salbarun le itera bai kei bunidi le au bai la daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini a salbaruni lidange wa bureme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun, saragu lago wadagima nule hadigibai. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, Lungererun honha mahatinya hawadik maridun. Lunghichugun gurasu honha magura sumbanya. Lunghidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani. Houcharegu huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afurida huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Aninhale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma ilu adig marisifi risandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyo gubei bungu yu hayumlu ugnye hiduga nyo luegien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lue isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubei. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyu luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun katei le hida. Niduhenyu, afuriei da huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumatin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarine go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyatin ya hagia, lun hinsi ya guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetin ya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uwatigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafa ha dibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufuda hani harumati lememe uganu buiti luagu tia salbaruni le wagu bai lona hana bungi ule weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi u. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bei na sandiru ni labini runi na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inari ni kate le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bei luagu inari ni la. Luagu lun la la salba runinya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangriguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti kumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigye. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lu lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigye. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahati na lunta arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie. Lari gine ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubun. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bauriña lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, Ain abusera aba grigi alun alidi hatibai la aba wadagi manubuiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigi lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimo de honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri. Lun ti ginya la negun aba ibagari suruti buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubay mege iti luagu lubuidun hagabri. Ligiye bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ginye inebe wa hama, lun ti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida lubala louseno grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligilin simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniba, Luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Ye etinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu ku timati bahingi chagun bungu walida bagunflirun luma bungi lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbi wabihini inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bai luagu lige lebu bai wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungi le vima bai le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bai luagu Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya meurinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahen garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni. Insinye habuni le haduwe irubai hon hagubrigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe luka mari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama. Lung honi giru nukhaba. Lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya. Lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari. Igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligili si buninya ha busemba nya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligili si, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali nga purja ni luma arufu dahani, tanini harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusali logu liyuma bulu baga sudan le luwadig maridun, lita lefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibini ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua tihafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahe ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ainti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun tiweiri la hinebe hayubu diriguhon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigadegu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigi akate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinyani hawagu grigi ya luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi nye habuti nye ginye lun inaruni. Harita guatinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungyu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungyu lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadawiragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lana gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbalin hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, uwa lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungyu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwe te uruwe gu, habure me abure me gu, ligia riginye mowe dadi, le abagali dubai lida larugonga le nyihin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginya larihiniwa, ruwala uwerigun ilun, arufu duwala lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai mehemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le viwambai, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinyani, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da bai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nun, uwa tiginye nibusi gari lan lao na dairu nya lan. Lubare gen lira, dan leliabin bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu hagayara ati harufu da hani hong amu awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti uati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna asudara hani Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben lagaye nun ahen mahurarun, segun li lurudun juraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luago Jesu Kristu, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lung barufu da gubungu wa ligibu ginye bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweirigu ni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gye me lira, Halu habai aruku da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisami na sun wada, awanda baya sufuri runi, rugo ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelala na salba runi, gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nederege runi wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufuda ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo lelum, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyindu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le la digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginye gua le gibu nye lurudu. Ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun sun wada itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won lumage lubarage la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye laria ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, La ubafu lun larga da gun lungu. Lun ti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajera la lichugun dugu da gu hun amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gud ninya ha asike nerubali. Lungundua nyahin saragu mabucha hatinya hadan ti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gweto hawagu lupay sanu.
3: Grigi ya kuretan. Sunanda je hama. Machila angunti. Haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay. Lige lubay ti badenha hon here. Lunghaudi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lungiye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagun inaireni. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inaireni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon. Gamalumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe, aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauseru, inebe wa hagieme buidu hachigu, Derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hong nibune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hong lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun baga ninyo busiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nuguni wa kei mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa diga nsomu kata ibuiti. La diga wa gude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye banyo lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubi. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe genle lurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwanda lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidange. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumba ibadigni bun, Ime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyubay luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu, le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nauna hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bway luago atirida. Lun buma bay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati luwe idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe in lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubaibun lau sun gajara la kamuga narita guago de ni bulago duwe iguabam ginye bungwa nu aha ni duhe. Adiga bai flese le nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choru na luago bagambadi ani subuditi nu luago badiga bala sigu lau le uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyir. Hada gen profeta. Quento lida umburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bui ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge lachibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguyo, ugunye, bugu jihadina.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi ti dameha le launa habali ligira maubo wagu ariyagati.
5: Utuku huma sunani angeli gunungu.
3: Laniaga hawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu kamagaragali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahe ti lu lira ariya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buiku buikun. Yere go ligie le buiba buikun. Lige niki bubai. Au le bubun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
3: Ariya gati ginye.
5: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega pumuti bobo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege uwa lusundana. La waya tukubike itangu, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi uwa, keitangu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chupa ibibahga.
3: Maria kutibuinju ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
5: Nyuruba lege numere. Dari nichibu niye baga ni labu ni mbubudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milaguro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
5: Kati yenusa ubire lubasamu nirbala hawagu.
6: Tata yang bisa diri dia lu beber sebelah hap. Atau gak umut dia kan gak bubah hawai ahli. Dama lu mu gak gue gak umut hilau wai dibunyi lu mainnya besi. Rubu mutinya lu dia sungkati.
3: Dan lu baiti le licu guni bunyi sungkati labu ginyo lagu mati hagri dia. Migi rutini kata lu le mama bailan labu gin. Lau sun lira. Ariha wa muti logo mama gili lan sungkati nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawa.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Waiting.

0: Wada gen lun ligye balan wachit gna ligye buge buingyo. Lun ginyen lichukuni ideve se ilu buingyo loa igyen hauba dinagrigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. Kay debi lilan fadri gwanarigo kay furumye gwarigo grigia. Gayarati gudeme hebulan hon gafigo tiyan hama achara gadu tiyan. Ani ladiga lidebi lingwanarigo kay si furumye gwarigo grigia. Gasu ginyen ladakara gudu loago lifigo gwanarigo. Kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma crisp. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kaibuga larinya guni lung.
1: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katikinye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
1: Fadir uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, lumasarago aguiru lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oveni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingi o Kristu, chiluti dan lun la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufri yon, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di haun sun ha ga gamba di banya lun. Aba la nugu ni buingi o Kristu kai fadri inyu tumati itara kai melke sedek. Gibeti lun ti wari yangu ni hun, ani heri yangu ti lari yangu furangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugu halisara gudan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ille dugdat. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamaye arufu dahani le buidu bai lumu le wariba bai.
2: Hebreos capítulo 6
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu lereru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubari guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu nyaginya lun hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu alubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awada hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guanerugu liri la diga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Abalariyago.
1: Nabili nubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingyulu. Dan le hafinyuru grigia, loga abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti abankate lao finyu uwa le amu kate ilu la kutihon. Lige luboiti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu dini furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leyen habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingyo lun hasal baron, gayarati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won, agda halumuti emenigini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hano onguru gune, ani emenigini ligia, hinyuguati, jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingyo, jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati kata yala meha laguburi gubanya. Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lonwe. Liye waliru buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare inti lun lidage, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti haguburu hani lidisi fare inti, Hamagi ngrigi ya lidage sunkate, lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melkisedek, lausun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abrahamu, le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingyu. Ani siyenti, lasige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, Fadri uha resi rubali ka lidi sifare inti wugurin go editing. Ahe inti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri uha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi sifare inti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamaguro hongi nyabanya, lida lugu budanle lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gena amu tribu Israel na lebi Kristo. Aba duga wagoni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la duga wagu huda lebi wabure mehesu Kristo. Ani maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambwe logu afadiri hani. Ani furangu timati danle lebi Hesu Kristo lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule aria gubwe. Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logu Hesu Kristo.
1: Aba fadiri buguya lu sunga nga itereke melu kisedeko.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti da le lichugumbwe habara hon. Ahi ti logo Jesusu le laubwe finyu lichuguwa lubara lun. Larihe ti da lereru mwingyo.
1: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusuma da.
0: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahi ti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo ibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusundan. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadiribu. Ahinti larige lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lire ulun ladiga ni fadirime. Le uwa bayi mege iti logu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariñako bayi. Logo nihi laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larun in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sey, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimi, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubi. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu kumbu, lagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uagube la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Lania menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daraga, amalila na buda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hakuchaku, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gine, magufu li vuhamuti meha ni daradu, le jeti ligi rubani ya hongua, ni nyelariye bu aboreme.
0: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu aboreme.
1: Nichuku bai niluludu, litong hasajuna, Aba menaburu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria muboi buguri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. ani kata ile binadi haliboi wai yeligia ya rafa liri gulinya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisesi li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sienti meha uara gohama sun sui na gubai etar. Nuhamunga gayara ala la roma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa nukibu adagaragdu ni ni iberese, ruru kutibu awa ungu bunu. Maguna tibu langu ni adagaragdu ni udawaribote. Ibu ni lauk adagara gudun ni luak fiko. Apa di dari yabu, niu bihe di nopo wakmo, lunda dulu ni bubunda mumpungi yuta. Itera kaisi buru ini ala luak uti tabelenu.
0: Furumie, larinya ga luak mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagara gudun ni hao anima alugu ichukuti yalu, ni adagara gudun ni gudawa guti. Luak fiko, lau sun ligia la burikata ile wakubi larinya ga bungiyo, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da guduni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu. Saguwe yu haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, aba labu idura gudini ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Aniha darato le nungwe na gudini hama lari kepo imeweyu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubuingi niluru kutito hanigi aba me unabure unilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
3: Marita gudini ya dine me logo hafikon ni logo kuriwuribati ya hadiguri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ruwali amu adagara guduni logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lidon fulasule sandu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingyo, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lila nlueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi lagu lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lauli rebuingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandule insi abubo inhon. Lita Jesu Kristu lige achouru balin lidara dubuingyu wama. Le aruma ta gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyu le ariyengu boi.
3: Aula lupu ila bai cha bidini ya gerigi. Aula lupu ila fayere bidini ya lagu hafiku.
0: Ariya katiginye.
3: Nagusere
0: bidu banyanumutu niye. Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingwabwe. Harita kuhuma logu buriveyu le sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugwe. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamata go hama hama ha uriba banya oseruni kuteme habutun meha hon ha furisurgu banya igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagida run le huma boi huay subudin humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati le siyan boi lagida run huay gwentoti meferi dire humoi luboiti hemeniki luagu buingyo lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu Gagura suhuma, lulari gie mela, hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingiu, kayara lamu gaheresi biruni, frama sele lumbe, lichuni buingiu hun sielu. Tarin hene lereru buingiu, logo lagiri bunu Kristu bo wagun.
3: Mala hali, aha hindi le lube liabi, madare se hagubo isaragu ta, aha le nariche rabadu di lagu lafinye, labagaridu, aha le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitranti wa kaigrige ha agiri budubanya hari won, aba heferi dirun, hadangieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, Lagunda arube buingi hao. Lau afinye ni, wasubu direi logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sigu lau le ladagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimreha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anigubali. Ani tarien hea lereru buingyu, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingyu lau ya ubo wago. Ani siyanti lagunda aru buingyu, wau ahi mafinye waboi luago. Lugundu lun wayarafatu lu buingyu, Gasu wafinye nulogu, anihe ila anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingyu. Aba lafridun lagaire gien ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro luma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyu adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rulidon luguidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingyu la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudun resibi tore luma ge buingyu lu tagarudun Garutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai tiwaya lila Abrahamu, lungarau la. nyubui tilu gadiga wagumbui lan sarago kai warugu ma hasielu banya kai ginye lagu buri sagon le laru bai beya lesinya bai labahudun hilago tiya sungri ge ha meresi birunga hamai sunle frama selubai bungi hon gamalumo ari hamuti liya bindi sege aniaba hasubu diruni abati hariya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo grige harita kumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaire lu hagaire me lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafu ida hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba ambuga agaire bui tumati habuse rubwe agaire le sielubwe ligi uo lubwe ni buse gari la bwingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugu aba Dame hale lauche gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hila gubailun latakara gudu nilun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla latika wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara gudu niya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichu ni isaku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye isaku framase lubay abiniruni lu hakowu luma esawu. La u lafinye hakowu da mehale lowe la binilu mutika aba hadange lirahun yose aba latimure han luago luerigu buingi. Ragunyu luago ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luago hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiyan lu gabafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuguri ya saragu da watinya hadunhenyo lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni maha tiyan higira wagudunewa. Lu gayara abay la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Aboy chuni, agira waguni lau gringri, luma adauru ni furisu. Afara wagu watinya lau dubu, Asira hoa tinya hamida hamagwa, afara wagwa tinya tawe fein, rede tinya eibuga nyahadugu, darugu hawagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibuga nyahadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugini kateile ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hong sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kubay buingyo le emege rubay hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gu lao afinyani.
4: Nabure mabungi witere kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi huu. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma suanda. Meye dagwagata huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lau luru duburi logut egini. Echu niligia, mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu, ha eseri vidubanya, tida hatempulu huriyu lida agien, atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni honiri mudun le weriti mabai. Le achoru rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sun dan itrala. Nidun yinu, ayumura gwati na lun heresi biruni, dimurele abirha na albe hun tida muru sunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay, mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
6: Nyurubaya lida ubaru ubuiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfli ruaba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da huguya me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
6: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
5: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufuda lani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Aninyimbu iti lafinye luda yarubai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bugiri richagwati.
5: Nyarinya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mamaregu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesigu halbe. Recibi lumutu bungiu kai si richagua tu logo kate le tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi ua tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun, wagele arufu da habe. Sun wage charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau haritagu huagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
5: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu, la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi etisifiri le lichikube bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu kubi bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gua lumo ti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu, aba me ginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimreha ma vuriba hawagu hibirigu. le adimure hativuri ba luagu liduhe o ladari rula liduru ladimure hanyavuri ba luagu liluru du Kristu ani ladari ru yemege itiluagu ain hadug lira lubarage hadug nile lubai be lurudu hicha gunya hungu kaisi agusere gudati avar gunya agusere gudati le ichu gubali lurudu ligia lerigu gabafu be lula salbaha o lula gunichagu ai buguya katinye dibuge lu badari ru liduru amu Bento agambo humei kate le huguye le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunye wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
5: Ida lensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariengari gutu hamuga.
6: Ahe buse bungio, wabagari du. Aba me wadug nile o lir.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubay hadug. Ani sun pantu le mabuhi duti. Le lubayti subudi ha bubay lu ladug buiti eni madug lumuti ladug nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
5: Agamba humay kate le hugia risite ha vuriba bay gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya aram. Aba mehagurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifayiti ligie ichiga hiduru. Aniagamba lali bungiu, Hamuri yaha ni adagi metin ya hagie huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovago. Ani dibune idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboiti niduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu iduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi ya gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiriruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie di rulamu ga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile ha furi idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginye figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
8: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
7: Au Fedur. Aba lani Jesu Kristo apostolo. Namburu hanyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya. Bou gudi ilwei hageira. Loba ogu ponto. Galacia. Kapadosia. Asia luma bitinia.
9: Hugu yale, anua dira laya ba ya bungiu ugu chili, lumagi ya meha binaru, la diga ligi ya lala busa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Kristu. Ibuiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu lumagi ya bungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Kristu, luago luweini lugu de me hambu bon. Ruga li seri bagari von lau lasara gudun in Jesu Kristu li dage oweni. Ligi ya buintinya lubai wanegi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le sinyabi la dasa iru. Sian ligi ya la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. La diga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lau sun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongu guri hahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keimaha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungiu le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu,
10: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
9: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chatiti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gnye Cristo. Aba hiabi lunga finye no luago bungi le asare kudubale in Cristo lida ge oveni. Ruli gia weri guni lung. Itara linya hiabi lunga finye nun eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: La Biblia

0: labung ihun ine belaginye uruwe hun ubuengu ine be ama hiyubidirugu hun keisi lubudu mamarug habuidu banya huma ibiniginye hasa lufri banya lugundu labini rubadu bungyu ahan avanda asufri nunile mebunati subudin hume lagu ligia la lugunda bai gamalumo ahan adiga kati guribati Abai chu alwagu, kage lisidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra luegine hadugu kate buiti. Aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runin. Madugu nti kristu ni aba figou. Mayeha ligie ni aba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Aleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengu eto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida lahanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai saragu ligi bugebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lularedarunung lida hafuri idu. Abagari dhama sun huguya lida uwaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Yesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, labagarigu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimore amri bani marinya ga ligiye me iyeni di sela loi uri bani adiga lele buji bani alu halai terangi lo abu me lafala bani adiga gongi giri moti ya wabore me buji haru chago bani agamba lai afori ya idundu anganya ha adiga bani uri bati magunda ti buji ha
0: kapagi ganyana adiga uri bati hun Ahang ichago hungwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri ra la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. madihir ligia me haritagun. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banyan buriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itaralian lubai labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariua. Kwento, vweri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungiu, le aransa nyobei, lula gusara giduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoseru ni lubuyerigu idebe sile heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. lekaduna baling, uweri guni, lumo ubafu, lusundan, itarala. Nidung hayu hiseti anu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uwegi yang behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugonani, tamele lagirib du Kristu obo ogu, lau sun lueniku. Fulesei vatun, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida, ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha, ni luegien la dira aguni libiri lurudu, ni luege le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahien ti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu, mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu, luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni, ani hama gien guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahien ti vama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halube ti asufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubai. Derega ha mome habani. Luha burugu bungyu le agda ha balinya. Lugundung gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Never dirinya du, huguye le abuti gulida hadamu riafinye tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburien han labuge banya harian han huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni ueri guni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru ni von. Le ginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumucha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya la nuwa dirubanya bungilu lani guhama. Keisi la nuwa dirunu. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simão Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu ni Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin lubei burikate lira hida letima timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lung. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladi na la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweri guni lung. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweri guni lani na sielu.
4: Ariha dirayu, lehisye bainu, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu wubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu uwa lani yaba ganyara ati, ladariruni lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habe derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habe lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahin bañalajida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen, agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noere gynye le purchi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigi ya uriba tiyan luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha wugiri buiti, leweribe li dikere luagu liviye ha gaburi girigia vuribatien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihini iluma lagambu ni kate buri vuribati leha digubai. Salba lumutien lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuribapanya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu atia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tia hadurun. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga adua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune mehesu Kristu lewa salba regule. Eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lun ya larigu duninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu laguflira linaru dimurile.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
2: Agar abah tu buir huswam prugulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gubai. Rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugune la bungi sun kate lida lidani. Nun la dugunwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma hagini chawagu vuriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba aveju, luwabune meke milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyo ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiberu ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini chawaguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri gunilun, kueto luma sunwandan, Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburhanyi burikateri lehu, lumafigo hahuma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye bawabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudun ala, wafigo. Animamarigu wafigo, ferudun watigye afigo sungrigi. Ida wagufulironi luguma di buingyo, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubudironi logo lidanya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanya la aba luma buingyo, Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lidanyi la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lidangili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisigurige le eibugubi lidan luburi ga. Ibidiyati lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafago luhabihi ni kata ile harihubi lumapanta luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua Furangu logo mama la wanigu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hamboi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habanyo. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araida huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi ya ti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida ama luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lari yangu ni Jesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heye dunu. ainti huguya ani sifri sandu le lichu gube Kristu huma. Meme geruntu luboi amu lun la rufu da hun, lugundu arufu da halumuti sifri sandu sun kata hun, ani inaruni la rufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabu, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagwa lang Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo, lirahunyu la mbuingyu sunha richagwa wain.
1: 1 Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi en lo buingi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wamon lirahin buingi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahin hadiwa buingi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa lan, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti huma li logo lun la la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi nye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tidan. Aba liyabu indirabu buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai, o misi habola lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigo buingi. Ani hauganu le, hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wamawo. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigo bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tiya waduhen yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharun lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani miteregun lumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubudiruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somu kate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari irun wanigi duru wawagu, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu giyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye no logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesus uon. Agu fuliri bali lao luguma din buingiu, aga nawatinya lida buingiu, aga nawaligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, aga nawala wadan logo sifri sandule rula aliboi uon.
1: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduheinu, hinseti nganu. Mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anini hali ubo wag. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada aboi lani kubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kata ile harufu da haboi. Lige lebu boi. Hagambu ni haa aginye lani kubanya ubo. Ahi wagia lani kubungi wagia. Le subuti habu boi lubungi u hagamba lumuti wa. Le mama boi lani kubungi u mahati lagambu ni. Italalinya luboiti. Gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama luogu wagia laa hinsi habubo ilubu ingyo. Luogu ligia laa hinsi habubo ingon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinyanu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida nyatiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu. Wong. Wagia kwana rigu ariha wama lilire buingi. Harinya kawamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi luago lira la buingi Jesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insi nye wama lumu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Italalinya wayabu ilu hisi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wa bagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti hisi ya ni tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ti lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahi ngarinya ka aba grigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligi. Lugundu ahi misi ya luboi libiri aba grigia lun le ariha lumuti siya boi je hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu kumadi le uon le hinsi ya buti lu buingi u. Lun tiginye isi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age lirahunyu banya buingi. ani sunha hinse abu banya lung aba uguchi, hinse abu banya ginye hong lirahanyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinse la buingi uon, ani adiga wamayle lubaybay, hinse nye hama ginye lirahanyu buingi uon. La digunwa le lubaybay buingi u, ligi ya hinse habu ni bay lung. Ani mere ngote lagufuliru niwa lugumadi. Lugundu sun le lirabu buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye bay logu hesusu la lirabu buingi u, ligira gunye gayara laganye runu logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu, gefenti logu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi u logo lira. Le larinya kwe buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, huku ya lea finye bwe luwago lirau buingiu, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luwago buingiu, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lu la furi idu nua lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bay la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini, Hagute mehabu luma hadarangi lun, hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Anya hain sarago eje hatia ubowovo ama finye bonya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowovo. Le itara boy lige le jebe le lagani boy Kristu. Koni kuhuma hawai luoi heferi diruni le nyugui boy hun lida agen huadigmari logo Kristu. Recibi humai me afaye ruaha dayarigu boy. Furume guarigu le adire iruti ani meredati lida la rufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahen tile eredo ti lau larufu dahan Kristu, anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu dahan ile meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate ilunti nariya guni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toa ginye la nwa dirubo buingyo itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
5: Aule tabu tiligilisi na burhanyu garada tobu numada gayu. Le hinsia boi nun lego muti. Numada hinsia ti nun na yumura gu lubu ingio, lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, ariaga nun logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabay logo bisin habu hon. Adiga bay flesi le nu, iderogo banya lau le emegerubay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honniwa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansunada. Ahana lubaye tinyundun. Nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubwe. Le adigiti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi engili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadu ni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu lula rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo iluma ge bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buruwa nyubo ya, ladiga jarafa lidan lula susere dun.
6: Au huang, na burra em hong tila na sede ligue listoácia mo. Recebi uma areine, luma darangile, luma gebungi le vinho amboi, luma ge lubarague, lagume senunda. Vinho aligue aguento, ani, le luba iliabi, luma guie, hamague sede zifirigu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Cristo,

0: Paru be yanti pasi leke fe be bui kinoa goli da fula fula ngi hupoi. Lengi lupe laguma diha mafia. Kamalumo ani buri kate gatu gamagunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia huma yara pergamo. Hama abanya higiru ni kate leme halaru ta bi balamu. Le ichi gubai tumuri nubalaku. Lula fiko gudunia Israel na lau heigi egi nele adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagre no lida ahoruhani. Anyani gini hama abanya higiru ni kate leme halaru ta bi nikolaita gubuma nyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiku balibu likate ile, tau efein, to afuri domo ni imbulu mkine.
1: Lega riga iri gubai lula gambu, agampa leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
0: Le aganyi uti, nige tutu balita ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu na ruti lun lau aba iri iseri buruwa nyuluagu le bidye timi kaa hon luwedi ge lun le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyagun au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke bronze le iri chawa uwalu. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi habu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti nuuti nye lwagu hadugi ya la kate buiti kwen to lwe mehe furumi. Kamalumu, ani yaba kate hadiga magunda atina lwagu. Agambu nuhesa wili to aria kukon lwagu profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, la utaruta ahon nani gulung haga naon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tun luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lwagu naguri gudaru laga bana rugon, afara wa nanyi metirani ni, ama haa gabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Itara luba tasukitiru ni sun ligirisi, la usubuti nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati hatira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asukitirile ubi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuruni hawagwa. Goni kumele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nishiku kwa ubafu hon luagu guri nechana. Itra ki lichiku ni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamori kwa daguni kesi sauti yaru le lau timu. Nishiku bongi ye warugu mato lani na binafi hon.
1: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Babur haluan en letita me ligi listo saro disipo. Baniya kam me hom italia nania go aule hau belani bom ju se di sifir go hama se du waru. Subudi no monte son leha de gobe. Subudi no monte lag belani hinya la la usun arina go wala la go niba huma. Aga go tuwa huma ruhuma eri lubri katele ania go abe lubare ge longe. Ariga nali lo abu muwa la leha de gobe ligi go ge nungungiete. Harita wa humai lubai telaru da ube hon, pala humai asakri ha huguya me. Ano magago ton, nidu bahu wago kei liabi aba hiwe ritulibidi on hora hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatara hon. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adara gubadagu harutu. Ani magidaru lubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gon, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai. Ruhati na apa benda daanyi higibu gie, le lasi anu ni apa adoro. Latika lau sun lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Na dugu balun hayabi lani gu mafi haye banya, harinya gu banya lua kukuri hama, ani mabaga ya durdiya keisi lani kukungi. Aba mena utara wakuti ni higibu gie luha subi turuni lau kukuri lani muti ni banya, isi ya tino. Areta humali nungumati luga gura suhuma, Iga nareitu batu lubei, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upou lo ocha wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bini abi, akuta hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nungungi te, ani mafru tutigia ya menyingi. abe manaburu de ni liri nubungi te hawago. Loma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bengi e iseri liri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gu be isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluang he li le tida be ligilis to lao di seabon. Bariga mehon, itra lia narinya gu au ge fenti bumfliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu be. Subuti numuti lau madili huma ani masu hube. Tiligu be hadun hamuga wasugu be hadun la. Gamalumo, e bashar gu hube, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau buitu la dan hum. Lau namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu hubuya. Ije nichi hubei dimuni hun lung hagai ha golu le afun hovali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati. Lu in hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichu ni lidon hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hun. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy dia menuma. Agani rutinya, nichi ko bobara on numa gualago lala na naruiha. Itra gai naganyo, aba nanyoro luma nugu ji luago lala.
1: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukate ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abitu mala lele itere bai kei tumala li fidu lebuga adimu ne habai nu abalariye gunu.
0: Waliba nyahu, nanagu dali kate lebri lubi la susre dun lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itera linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati lamida wa ye golau lala narui hani niyon gadir gata ya gabagariti bui lawago dandu hakibuge ti hanaga le frumi tiha dage iter liye ke yaba niyu le habiyama iter ke yaba bagas ugir le herwa iter le ligibu ke hakibugiri ge le gadir iter liya ke yaba agila hamat gadir go bahagia sisi ngarina lawago kara mahadage Buihan yang lau agu hawag, dan tu bogo digiye keimuna dige habiti. Wejo guari bu hau agu arah.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima be luma ge lubara ge frubi tidan. Bima ligiye weto ani le lubi liabi.
3: Sagu tu hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rune lule nyubi luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiru wenye ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringega.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lun peresi biruni uweiriguni. Inebese lun mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Laubuunda baduge. Lauginye bugunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyega.
5: Kakati na boilu la daru nu liburu luma lun la teri tu ni tiseyo.
3: Uot ni aba garichati lula daru nu liburu tugi. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tugi. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu nu.
6: Hebe bayahu, la duga ganya in haliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigo no libro tugu ya luho burugunye, le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, numa kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Numa aba kopu, le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu no mutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
7: Garisha tibulu, banigo no libro, lu bahari duni tiseyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gaduni, aniganyi bugaya grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungyu te, luma lu hagoma di haubawo.
3: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli gu. Hani galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu rini lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani nye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
8: Rua la tengu rini inebese wele wene luma ubafu dule yumbo ilo lala na rugu rini luma lumu dumu usula.
3: Aba hariya gugadri kata ya gabagri tia hagia.
9: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia. Aba hichu uwei gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagugu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wagi ya kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba li mudu, li gadirin seyu, aba nagambu laniegu hagadirin kata ya gabagri ti hagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu hanari metia hau bogo kumaya. Da la heiri dumba li mudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa, Afara wagume lwegi hapuri chanile neno mungi. Luma lwagu hagumfuli ino luma Yesu Kristu. Labu ginyano latare. Hanie galau mala liheriti.
10: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lwagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na ludu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba la kumu chagu sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa raha magumadi matia. Habu di kusuda aragu. Risi tia. gabafu tinha idamuni ama mama idamuni haria gati no wobo no malo dubo
10: peku mama wawamu ana muda mama wa yola ligi ya nyungu ilu amulala lumalo ilangari mendiganyi mudun gadeko chinduhe ni mweni nweyu ni aganyi kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyo le toku bai liburu abanye la manigu cielo ke iburi luagu di mior abanani ne sedu angeligu harara bai ligib ge bungi abatichu ku niwa sedu fidu ho larige abai lia bi aba angeli aba larara mu ligib ge latari nye nye aba lagai kupali gol luhabu aba lichu ku buru bunu kupali lu lu na dagara guduni uwara lu mahafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu latari gol le ligib ge bai lala bungi aba la muda ino lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi ino mutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia lagai kupali aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubaya sedu fidu lu himiru. Aba livi ni nufurumete angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba livi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru halida maya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tu gien sun ugu na ito nye ibo lina barana ligi. Aba liviru nuhuru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwe bu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense i duna. I gifi diri be warugu motu gien. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liviru nu hagadri angeli lifidu. Aba la gri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leo bole agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyab. Lari gi aba narihi aba agi la hama la midago sielu. Ariya gane ligia lau umala li hereti.
11: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviri nu hasengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u hereberi. Gama lu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Lu idige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hati. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumbadari habai. Busea hagi yebe howe gu gamalumo la dise du bowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Sugu furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
5: Farara banya gadri angeli ha gira yungunya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba faraga duni o gadri angeli ghagi alu hafaragu aba hada ge kada uru griya hilagube. Ladiga ara seruwa yiluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kekada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba amaburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
10: Zaraba amisura hundi tempu lubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro hudi nyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti tempu, ladega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sana boi, lagu biya vengi ya hati. Aba menona habiya gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wavembe. Biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu bewebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari mu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni ubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse rumu. Dangane kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima alule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabuihama. Aba meheferi de nuribu, aba melafaro ni ya hilagubwe. Aba meherede luruwagu, dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem. Lenyi lubo iladara waguwa Jesusu lagu guruwa. Flashu nemele, kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie grigia, alida geti esun flashu. Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, mehabia profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagudu niya bungiyo, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here tisielu gele arinya kubai.
10: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagu di sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
12: Lani halibu ingi uluma Kristu, larue ha ubou. Ani harue haba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narue hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahuduragu lumbungi. Arinye gaina.
4: Thank you wanyabu wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma ge lubara ge frumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Anigumese dibu aruweha. Ganyi briha nesha nebu.
13: Chiluha veio lum babuiha. Chiluha guia da lum bagusera gudinha hilagwai. Aba me pijimuli hafairuaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanha baihon guabu. Hama sun hawuyeri gugrigi ha ichugubanha inebese lum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba te tadaron li tempo no bongi to cielo. Aba tanihi gafu to laga ili dara do bongi hama lumutu nyanyi itina di templo. Aba nyela la biri hani arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya derego dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba de la sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu liye veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichuga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichuga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru niyamu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leikini tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbi. Le dera gudu la guma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanuga niwa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di lenyei lubai. Arase lila bungi ubaru tuba. Lu toni giru niwa. Nye luagu milu biya saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo, ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rugu. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
14: Shiluha li asal baroni hon grigi gubo wago. Jiluha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu mei haduru wadungi nyureichi ganyi hapa haduru weyo gu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de duti enlu hefere dironi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi ti sielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gama lumu fugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula owe bu iganya. Laduga sugudi lumuti lwa kumurusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali lau bwogo. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gama lumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gama lumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kala ligachu. Luma iri burile au bai la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
15: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabaguni ibungi. Luma lu la kumadiha, lu lagu biyame biya hati. Aba la dugu itar. Adi mo na tuuri ba tiluagu bungyo. Anna balay lir. Lani sanduario hamaha sieluma. Igiru atigi elo lagay dugu hamalani gu bungyo. Dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu nu hawagu sunras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yobo wagu nu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buruwa yun luma gen. Lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Legariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adaruwa, hanagu ba adaruwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine la dimune ha kama aba duragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba ladiga, luhahu duragun sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay lichuguwa ubafu nu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawaguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu nu lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru nu tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia nu sunla grigia wena muhanya nyubiriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busitite kate le lichuau le gufura ndati aturi hale linumeno monstru la duga linumeno la uguri ani ha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawen gadir milu grigi luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawei gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ete idewe se nu bungi luma nu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma nu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha nigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu, rugu kuye mewele kuni lu, chinduta tanu la busira kudu. Utuko huma mule atiku balisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinye gu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili toseru.
3: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniye gu lau umala li hereti.
13: Le audo raguti lu monstru, lu matun liyaba, igi la ligieme nu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luo o le reberugu, latu bai divei le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bai lidon li kopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mudum, lu ma hagibuge ahimigu hasambi bai. La wari ruba, lugumu le miwakule asufu le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
3: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi. ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guaba umalali nyumbi tisielu geno.
0: Aburu habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesu Christi. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwarhama, liya sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba agilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri, laniye galo.
14: Dabu mbaluba agile, ladiga chiliha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasu kuragutu lule nyeibai luagu duweri laluba agile muwa rugugia. Aba laluba ha. Aba yeti lafri duaba ya angeli, titage li tempulu bungiyo to sielu muntau gine laluba agile hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli li tage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa nunle tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
11: Dabu mbaluba agile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia laluba agile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kama hamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
15: Weriti ani buiti sunle adiga balibe, wapure mebungi suntiga bafa. Suruyu liya sunle batudube, uwara uwa. Bukuye le nuruwe te sunle asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa marimure ha buiti buwaba, bukuye le mire di usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba meha udora ugu. Ladiga ariwa liwa mkuitu la sunle batudube.
3: Larigeti sunkate ile, aba narihini fulasule standu tumabui tida li tempu lubungi siyelu. Fulasule nye lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Liabi lagurugu harana agwa golu chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Builia kada kopu lau luweini ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweiri go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu igei ha hama baya sedu angeli guagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba nagabu lariego aba umalali. Hereti hon sedu angeli guhagia tida ge templu.
11: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
3: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu mburi duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita uni. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
5: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan, ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Bueto ati, kuraku ta adibu hita unhong. Eres birunye ile adina bai.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
6: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuruni. luma richagu.
3: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luangu lala mufu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanya ye laduga hagari. Gamalumo ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorug hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe budu na yofretes. Aba lamabaydu lu nyay la uma lu hasgura uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labouchewe. Aba tnari hi hafridu uruwa sifri guribate liumu luguye drago, liumu luguye monstro, numa liumu luguye profeta le yebe. Itar haya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondaragwaya sun uruwe igu haubogo gubaya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi ule sun tiga bafu.
0: Goni gu humatia, daduga sornu bay niabi kai liabi hiwerti ariyo. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
3: Abati hondaragunia uruwe igu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwei tida templu lariyega. Aba yelaba lapiri haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali hereti sige lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyeni kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagu gringi. Hurburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau bay sed kopu abalanie guno.
14: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuganina angeli ligia lido aba fulasu makaira wat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
16: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu weye liye imbogo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haa luagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangali ligia nu.
14: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diregidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichugi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalida ge fusu le mebe habai lubara ge lidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyun tamuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon larui habalahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. ani lidi nyali do lagun chawagun susu ina gubai. Dinsi gancu le barihu bai, dinsi uruwe guha magume seruki nyebanya ruiha. Gamalu mon habihi bahabafu uruwe gulangu apa ora uara luma monstru. Apa labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalu mon lagani rubanya. Adega habure mesun habure meligia, haruwe tegien sun uruwe. Ani haganyi rubagia sun lani guha, lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
3: Apa gie, larinya gu angel iligia nu?
14: Duna le barihi bai, le gibo gu bai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruvigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunu fiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari nu sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti la riñega.
11: Abre ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha rumafia ya, haramo de guante de sun, ha uye de sefri go guripate, ha de budinuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharo en lao divenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe tegu ubautuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera gutungu.
3: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
17: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigon, lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai humu dobre loileta diga gui. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitumu, sugulo letichi buwegu maba. Sufri yududa humumu, kemene tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
16: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuhu ya aba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi, le hanofu delue tabai chu, aba meharihengu.
12: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bay, lida argumusu ora liabi babai chu.
3: Ayahu hatiagie ya lugura hatiye buriha ubogo gubanya, gudeme guligie uburu guligie hon, ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima aluguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
1: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi elida oburugu le heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
1: Fugi abu oburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
3: Sumbri tarine ugunei, pasaheru, madulungu, hama sunha nadagi meibanya bananaha, Aba here de rudisa. Dati le harini, lukumule le lagu tu uburugu, aba haguaragu, harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike ome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
17: Fukiamu Babiloni, lebe wingi, disi nyebe funha, lakune bain waporu, barana, laulirisi, anilitara dumusu ora, kurio hua. Gunta huma laule susir duboi, du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungyu, la aduga libungyu iriche hun, la ulasiye diruni.
3: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike yaba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
13: Itaraluba, la radi regidini wa Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na daigimitie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya hat. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungyu, luma hata sunha apara wagubanya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari yakate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
15: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
4: weri kuni na umbafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi mbali na po ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuamu.
3: Abaya, haguwa na haa.
18: Aleluya,
15: aleluya, magumu bayi la muda irutukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wate lubungiyo le nyubay luagu lala. Aba harinyagu.
17: Itarala, aleluya.
3: Aba tilagabu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
12: Buku ma uweiri kuni lubungiyo, sunhu guja le esezi dugali, ani inebe lakun, weyanya nyubirigini.
3: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
17: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
3: Abadilaria guanghe linu.
19: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abadilaria guanu.
19: Dimuri buri inaru miti, le laria kubungi ule.
3: Abadilaria guanu. Abadilaria guanu ligibu gianghe li ligia, abadilaria guanu.
19: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nugubay Jesusu, lida ularugunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
3: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribay, laduga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chogalo me bayi bayi lida lagai lanari melikai bungi. Baru ini airi le tuagu lida luma lagu liyad.
7: Haru aite sun uru ego, habure me sun habure me ego.
3: Aba narihi aba angeli rara.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Lau ere hijo.

0: Da grige gueto, lagano Bahama ani hagia balumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite, laraga habaisun haguira, ualime oweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego, ladega siga furumia tiburicate.
1: Abati larinia go bungiu.
2: Arihaba, adega lumuti sun kate iserine.
1: Arinia gatigine.
2: Baburiga, ladega inare di dimuri brille. Ani ganyara ti la fie nunu alua.
1: Larige, aba larige gunu.
2: Sunha na deguni sun kate le. Au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu gubalu, lulatu lida gen lise se duna le ichu gubai ibagari. Mafaye haga lua. Ha agai rubali buriboni. Heresi lubai sunne lubai habihini. Kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, Ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sed angeligu, halobe sed kopu, bui haus sed, hagum hung ige, abalaria gunu.
3: Higab narufu daruadari bu, tolani mutum wario.
1: Abanaburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanig naluagu aba wubu, wairiti ani iyu ligia. Abalarufudini, ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nun sielu ge, lumagi bungi. Amiri tuburu guligi alau larungu ngabungi. Itarani alamini ha kai limini aba dubu buitu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungu ngati kai biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyu ligia. Lau dusu bena geyagu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buribena. Irua yen bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha veyo. Irua loige norte, irua loige suru, luma irua loige ubo ile nyinge lubai lali da veyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yu luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubena ri luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru iru wawe gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariye iluligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyu ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu uba uburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasalba wanyo baya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lumbungiyu. Madora waguba ilubena riweyo uwa baigie ari ya bunyehi. La nguba hawei ni gunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebele baini kata viye ti nyehi. Nile adiga di kata ili uribati o geye ragwaditi. Hari gu banya buri o yibayiri, di da liburu to lanna ibagari to lumabon mudun hagiye rigu banya belu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu. Leishi gube ibagari. Harubonga ti kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia, lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi gube ibagari. Le agii dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti no lagara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyai no labu genla lenyara kubungi. Nyeibi lala bungi, duma lala mudu lida oburu guligio. Abame, hau durogo lani gulu. Agagi budaguba, luma bungi. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagduba, wabure mebungi yuhau. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kung angeli ligie nu.
3: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubay dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
5: Ariha huma, anatema disa. Kolese watile dugu bai kasu lau lugando te pungiu, le buru yu bai tida liburu to.
1: Au huwa, agamba numut, arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angeli le, arufu dumani nu, aba lariye guno.
3: Madiga bai le, lupu yi bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sun ha dugu bai ya gasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ani ya katigia enu?
3: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyibaiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
7: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busi ati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu baniburi kate ile, aninya gati,
5: aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
8: Uganu bui tilela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
0: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladiguagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haula mulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu. Esuromu lugushi Aramu. Aramu lugushi Aminadabu. Aminadabu lugushi Nason. Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso. Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi. Rutu lugucho. Oedi lugushi Hese. Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagucagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi. Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu. Roboamu lugushi Awiasi. Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Josafatu. Josafatu lugushi Horamu. Horamu lugushi Osias. Osias lugushi Hotamu. Hotamu lugushi Akasi. Akasi lugushi Esikiasi. Esikiasi lugushi Manasesi. Manasesi lugushi Amon. Amon lugushi Hosiasi. Hosiasi lugushi Hekoniasi. Haula mulenu lida danle hanawa gube Israeli na adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagucagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli. Salateeli lugushi Zorobaweli. Zorobaweli lugushi Abiedu. Abiedu lugushi Eliakimu. Eliakimu lugushi Asoro. Asoro lugushi Zodoku. Zodoku lugushi Akimu. Akimu lugushi Eliudi. Eliudi lugushi Eliasaru. Eliasaru lugushi Matan. Matan lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Jose le tumari Maria. Tuguyeti lugushi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi. Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu. Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
9: Jose la gunga wa gunga viti. Manufu de davalu beresu dirunu Maria kei sigumani. Adugairahu le lubai tagaran juni. Lumo ni asifi risangu liaga. Agari di baba irahi, aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
0: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi o liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagari di aba irahi, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia,
0: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
4: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Aba halig daha harinyaga.
10: Hageisa haru ite huriu lea agura houbai
8: Ariha Omaru Luaru Guma, Lege Ubu Leninge Lubei, La Bocha Veyu, Wayabi and Luahu Drogulu.
0: Dale Lagambuni Urue Erodes Catele Aba Medera Guaga de Halila, Hosu Jerusalem Aba Tilagua Rum Honsun Habuti Gufadir Gulida Hafinha Hurio Hamaha Arufu de Habale Lerudo Moises Hongrigia Aba Lalig Dagunia Halia Balan Lagri Hoa Cristo Aba Harinha Gulum
1: Belém, Lelumu Arguba e Judea La Diga Italia Laburu de Profeta Buguia Belém, Lumu Arguna Judea Buguia Abalida Geoburu Gueri Gutimati Lida Mole Lausum Binira La Diga Lafri Duba Aba Abuti Bidane Leluba e Loni Girunia no Mutunia Israelina
0: Aba Tilaguaru Herodes e Hon Aturi Hete Waruguma Aramo da Guarga Aba lalga dunia luagutima dan le tarufu da guaga le warugu matungwa hon. Aba te lona hania belen, larinaga hon.
10: Heiba, aba mehalu hani iraha le buidu, da me le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
0: Larigea, hagambuni aturi hete warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harinu wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Larigen, aba hawiserunu lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Larige hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lun jose lida luenedi, aba larien gulun,
11: Saraba, Oruba Iraha leta usu lubuchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu, darime nabisa lunyengu, ladiga lalu ahali erodesi iraku le, lulafarumi ilakubu.
0: Aba ti lasaru hose, aba lanigani iraha tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lunyengu dari longwe erodes. La susere duba y sun le, lu lagun fulirun, le larinya gu bay bungyu liyumu lugu ge profeta.
11: Sagana mutimiru, Egyptu gi.
0: Dan le ladari ragu bay erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin, ha biyama te irumu hau lu unabu, ha agano bay belen, luma sun fulasu ge yego lo, segu dan le harinya gu bay chuto, Lagri honu wa iraha ligia. Itera lien lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
11: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uowe bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hamana.
0: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egypto. Aba larinya gulun.
11: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ameha afarumi iragu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo erodes le lugushi. Aba la nufu dedun lidinyehen. Aba la rinyo agunu alun lida uenedi lu lidin galilion. La chilrenyen, aba lidi agano lida fulasu le giribe nazarete le lumu argubei galilia. La susere duba isun kateile lu lagun fuliru le harinyo gubei profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
0: Juan le dije le wago be meja la birja profeta Isaías itere.
11: Agam uva ti lumala li ama kiribia agur halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera gu Juan, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, udie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang la gustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figau le lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laamu gafurangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binari gi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobuli luhaburu La Roma da gdu bai trigu, aba me la nua da hani lida ge saga di ma bai hel. Aba me la rei du ni trigu, guda lei me saga di le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi kucha di bai.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
0: Aba larinya gu Jesusu lungu.
13: Itara luba gwento. Laduga lungu ti wadugu nile lubo iba ibungi.
0: Aba labadi seru agduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelo gya.
2: Aniha nyeri le hinsi ebo inu. Le awwe ome bulanu munda.
4: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadun aba louchaguni, larinya galun.
14: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gita bai dubule feime.
0: Aba louna bu Jesusu.
13: Darin hare leneno bungiu, mamaru bai tau fein ha bagri de grigia, ha bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulung.
14: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulung huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lung machugera gulang bugudi luagu dubu.
0: Aba lunabu ni Jesusu larinya galung.
13: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
0: Aba lanigo ni mafia Jesusu loagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
14: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti ladise du mafia luwei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu loagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lu lagun fuleru le la buri habay mehe Isaia si, le mehe profeta le arinya gubay.
11: La keira sablon luma neftali, li da luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubay la bong chabeyu li biti kordana. Galilea, le nyengi lubay agana baka mama banyak kurini. Kuih hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubun. Uguya le mehalida be la munyunga, lani na oveni, arugunga guda malihau.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Anduresi. Esen ya ni habagari be haguri eti. Aba lerenya gu Jesusu hon.
13: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre. Ana harugado me kuriki ya nu lunani kume.
0: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba halapurichi hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obo lenyenge lube la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itera.
13: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lu hebelurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kuras hon. Ulese watia ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. La dega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme habu banya. La dega godem habu bay bungi yuho. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watin ha sufri rubanya iba honi luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele ruba lidon la ruin ha bungi yu cielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon, arinya kagia sun luyeri yeni huago, luegia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, itara linya mehaginye eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
13: Itara hinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagi ya un hula, uwalume hula nika un loidigi ya lula guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo ule, aba uburigo le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilarihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigo bai. Aba megin hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelo bai. Marita kwa kumati ya lagu niyabi ya la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama niyabi ya agidere, niyabi ya agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia lelo bai ishi kutime berese ni luago furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kutima bai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielo lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara gine la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielo. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagucheko lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma garigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luwagu inye umalungu mafi ugati. Itara liye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luwagu unlani bungi ulatari ba unyeng, ababarita guni luwagu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma tidas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari uwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afuigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahi mama lubai ladiga tagamare don ligibu wagun aba tagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabara hane. Agambad nginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha gulun hagunfulirun lau lel haninya gubay lau afinyuru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyuru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala nabay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru gu tabai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agambandun luago arinyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lun magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuegen hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosira aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maili. Baruhumi luago bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lu. Misi ka huma igi hanaga luago le afure dehate huma. Agam batun ki luago ariya wagu alame ha. Hinsi labu ma dobu liere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha iere habuba in hon. Afure de hugi me lu bungi yo awago ha anabagu balu. Auri babai auseruno. Itara loba le rahi huma hugu chin bungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buiti ya ama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahe hari gubanya lubai hinsi habubanya hon hinsi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin asa lufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahe honu guyin lubai hamada gu habusar gua. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi lesi ya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriye wubu oguginya larinya ga
13: goni ge huma loy hadega kate buiti hagibu gengriye lunru hari hun ai hadega itara nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wa ha liga dame lubai hidara go aba go demeti masubu dirago da huma ilunsun ubau kaise hadega ha biango banye gibu ligil siru luma umadarug. Agaya, adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu dirallei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Aguchi bungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuri don lubungi yo. Mita na huma kei ha biango banyi kibo ha hinsi pe hon lon hafuri don rara ti da ha ligi li zi luma li da legeye don uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lago lao la hadiga ni lira ibiha hama li hafayir waha. Ta le hafuri don lubungi yo. Belogo mahirumu rugon, daruhu maime hubenari aba me hafuri don lon hagu shi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le ariho balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayiru waha. Lida le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mita ra huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara loba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasi ya lu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu waburha lidan ucha wagunye. Dise gudari gu bawa loy. Laduga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai ga bafu. Buguya le wairi gu bai lun sunda. Itara la. Itara linya lu bai ti. Ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahanya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigong.
0: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lunru gu harihi ni griga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, shibahu me higibu. Aranse kwa hugia mehungu. Mefeha mamu ka griga lau hayunaro ya laa. Ugu si nirguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai gayara la he belo ron hivero tian lo hivero ha. Ondra gua huma irisi ni cielo, lenye lubai sinya la hau chen ha mutiri, magah da diligi ni kata. Me belo hagi ya hivero tian ya hivero ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ane lubai ti buidu lubai bago, harugo ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladega linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien, lisi ke me berese ni luago le aba. Sinya ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni toago daugu to lumbo hadoru no. Mafuna ke begi ti mati bagari sige lau eigini, ke begi ugu bu sige tak daugu. Arihan huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo, mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay, lausun lira, roti hagu chi, le sieluwe eigini hon. Mafuna ge begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida ge ga yarabe, lishu gong bia ugu di laun lugubo, ka lae be lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lausun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
13: Mishika huma haduro amu, mishiku wa lamu gaginye hiduro. Ladaga kaili gabiri hichiku haduro amu, ita la roba ginye lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubaye, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahu midurusu le lidabe hako furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mishika humi kati isagarao ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladega le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichugu aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubai ti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubai ti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. La diga ligia la riña go be liluru do Moisesi to maha libru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anugo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiña lida gien. Ahin ti bena luma uma le anugo bai gurigia lidon I bagari le magumu chaditi. Burura go linya, murugua, mi betiña adari ruti. Goni ge huma hawe profeta go jetia. Hanyu bi banya hun kei mudu bogu dige habiti. Ahi muna da gien itra hanya kei animal go ganyitia. Ugo ya gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hau tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu leha digu bai. Mama son harinyo gitianu. Nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielu bai. Harugu banya digu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lali na gusara guduni. Saragu banya rinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinyo hong. Ibidi yago bai ya donu. Dise huma noi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luban ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madigu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wa garabali tuwa kumuna tuguya mala nari metaburiha.
0: Dan lasu rubai la dimureha Yesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
4: San Mateo Kapitulo 8.
0: Dale larai rubai Yesusu loige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
14: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinima.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Maringa baiti ya nikaun, nyudur gu barufu da wabungu wa lun fadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi nigurigi ya luagu warei da guadi gula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
15: Nabure me, anihi nubuwi ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
15: Nabure me, madinat nalu bebelu runubyo. Arinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu la digi furme gwe katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba taweiri du lanigi. Aba nariye guhonha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le siye lubei. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga rubo baugudin. Aba mehada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakiri hahari le luweiri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lu gumada ligia.
13: Bai babubion, la duguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. dale lagunya dube aba hanig saragu grige ha gawago te sifir gu guriba te lu hesusu aba lasaga hanya sifir gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure arei da guaga de lanya sun hasandi bai La susare dube sun le lo lagun fuliru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi dale larinya gu bai luago hesusu
11: Barulu muti wasandi gidale wagari
0: Dale larihi bai Jesus lo agu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lo Jesus, aba larinya gulu.
1: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
0: Aba londa bu ni Jesus, larinya gulu.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lo hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahin ti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
1: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba luna buni Jesusu, larinya ga lun.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
1: Wupure me! Sefu bawa, wadibira gua.
0: Aba lona guni, larinya gahon.
13: Kasa wagu hanuhu dada, logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garabali luma barana, aba lagaluma du, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
16: Kata isawu girile, agamba lubalen garabali luma barana?
0: Dale la chileru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama ugiri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara haharinyaga.
17: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lun.
17: Awa basagara, ikira balu wa beluru hatu mwiruga.
18: Awa bure me, furesei bawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
13: Hei ba, ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia, aba he beluru hada u buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba uubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
4: San Mateo capítulo 9
0: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin rogun lou bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
13: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
19: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
13: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudu na nafigo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
13: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luwagu lichugu ni ubafu le hon wugirinya. aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluon libru to. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasa gribe Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
13: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, saragu hai.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tocumadi, jamás.

0: Lagu tia salboroni. Le linare katei, gibeti lunti la luba hon ani logu ti anadag mitin. Lunti lubaiti hamuri ha luma labure menadu, lulona ha anadag mitin ya lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Lagu aba we yule mera guagale, eibuga ine lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gu katele, aba harinya gu lu Jesusu.
3: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri mera aguni.
2: Aba larinya gu hon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarban yaluma. Aba le belu nutidan luba bungiyo, aba leigin tida gefin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarban yaluma, fadir guruginya no lun heiginu fein tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Odi mali ha gido tidan li luru du Moises si luagu na dagi mi hama fadri gu tidan luba bungi li dan luwe yu e mera gu ni ani mama figo. Na rin hane hun luagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gu furanda humani le la rinya gu bai bungi yu tidan le renu. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luha muka gu furanda humani madume hatu ha muka uribati ha wagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwari gutil, luna inye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseo gu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
4: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugu bui ti lidan luweire mera guni.
2: Aba larinya gu luguri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
2: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
5: Aniha, ni buen lena lua di rubai. Le seri bidun nu, le hisi ya bainu, le au bainagunda, le nyamungi. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
4: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
6: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gun hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa. Lagun chegoba ahanya ginya fani rego lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linya ginya ti ahin la sagara mafia lila di ligia kuanarga fani rego bai anida lubati ladura no lubafu itar uguya aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guburibatinho. Ahi itera linha lubei, kati ichigubei ubafu honha hanigo loha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungio sifiru na saga hasifiru guburibatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lilan laruenha bungio homon. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligi. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuago, au le uguri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le ringe gubai iyumaw. Grigia le buidi ubai, kati buiti le ringe gubai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati le ringe gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nari yang hari hul, luagu dame lala cilurun luwe yu agu seruni, sungguri ke ge febanya luagu sung timuri malat leh hari yang gubai. Lediga luagu bale bari yang gubai bagus seragu dua, ligi ya baru hudai ahin gadunu bubai luma umadunu bang.
2: Aba hari yang guhada ge fariseo guhama rufu dah tel lur do Moises lu Yesusu.
3: Maestro, busenti wawarihi badiga aba seini rufu dai luagu luma ge la bung yu biabi.
2: Aba lari yang gu Yesusu hong.
0: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michu guba yamu saini hon loidige le suser dube lu profeta Jonas ladiga ke lerederu Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lubagi nerederu aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bunye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame lagusere guduni ugurige halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa ha lemeragun. Damadari lani aba lanyan gulungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna ton malato, abuita hoa aro aranse roa. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hong gurige ya uribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hong gurige ya. Ligeti abi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu le adiga tilugunda nugu chilesi yelu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungri yela ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempule, aba lariagun,
0: nyenye aba abunago tiila, aba lafrido abunago, ida afro heina lani lila nade, aba labrhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labrha labad nago dubule nyi lumuti uala sarago mo. Aba labou chunfurese la duga mahuli lilamu. Dan le lasut nuveyo, aba lasura, keti malagle lubei, aba lome. Aba labrhan libri ilo, labad naguan hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lome, aba lafarome. Nyenye lida gen, abrhati lida omua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaini luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iriguti luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba haringu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hongrige lau hempu?
2: Aba laringu hong.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ha hong. Ahi hong. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lamuflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi da le lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna ndahuma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga deleru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagie hamuga lau harige. Kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu ilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abru habu ilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, abahachugeragu. Ila le abru habu ilidon hiyo, Itra linya kei giriki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri temati hafudu luagu kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lulaluba hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abrihobu ilidu umuwa buiti. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna dahamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kaila le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
2: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, lariaga.
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gube ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumu anruko. Lia ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Igra kubayi humailun la wina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hafula hani hiduru uribati furumi. Abame hagira guni lo lagu duniwa, lari gime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon la riaga.
0: Itara li arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa li gie ilo le nyuro ti mabwe lida sun ilo. Gamalumo da la bochun li gie weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun aba be la wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago li limu.
2: Rulu muti gie hempulu le hon.
0: Itara linha arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu larinha ga Jesus sun kate le hon gridia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinha gupe meha bungi li umu luge profeta.
5: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arabu ta guaba ikum. Numa
2: gien la dugin upo. Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agu daba ihempulu le luagu tihiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itera linya ruiha ni lelani na sielo ke irisi ni leramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya laramu du ninye meme, leloiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itera linya gie ruiha ni lelani na sielo ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma be, aba laganyha ni peru la ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agrubo mbarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuinchon, aba hachawaru nuwa seni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba tilali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna dahamuti sansun kata ile.
2: Aba harinya gu.
8: Aha uaburemi.
2: Aba tilarinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lu kufura ndalani luwago til aruweha nilelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubei. Asaga hatikate iseri iluma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairo, aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
9: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
10: Hiroga sarafu angeile, Maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagiye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Aliye getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Dida dan ligia, Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
11: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lo. Businati ebeti Herodes laforeni Juan hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luago profeta lan Juan. Dante le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha teabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadise ihabai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
8: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinha gala li la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
4: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agai ya heigi ni nu heigi.
2: Aba laria gu Jesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haria gulu,
3: sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baru mo nunya hon.
2: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagun no fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houte kimule. Larigia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrego. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranayo. Aba launaha ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la onaha ya grigia agoyo. Lasuru launaha niya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyin la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguwa ragulo wanufude.
4: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawei, aule manude du humawei.
2: Aba larinya gu fedro lo.
4: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Igabuti.
2: Aba larairu fedru tida ge ugune, aba lagumeseru ebuka le nyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
4: Se, fubana na bureme.
2: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
2: Dan hadi nu bai tida ugune, aba lagalu madugara bali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahu drogu ligi buge Jesusu, aba harinyago.
3: Inayu ni luagu lirau ba bungiu.
2: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lila na fulasu fe luagu Jesusu la, aba haburu chaguago dini lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi tele nyehin lubai, aba hayum ragulun lo ligiru lurugu, aguru taru ladagragu, sun ha aguru baru arei daguatiya.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Aba hodi fariseugo, hama saduseugo aria re Jesusu, do habri gudune tida o sadara. Aba harinha golun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon, afinha hamamo galo agoluma gela bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
0: Buido peida ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun. Ulibo peida ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugu yele. Subudi ti luago li gabri da hon, ani bidi ti hon luago chuluha li lan li dani a salbaroni. Gurigi uriba tiya, muara tiya ha, amuri ha tiya sei ni lunha fienro luago au la anugu bay a salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu du bay amu sei ni hon luai li sei ni honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragu bay disipulu guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin. Aba ti larinha gu Jesusu hon,
0: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
2: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
12: Ladete manuga wa mafeng, larinyaga baitara.
2: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyaga hon.
0: Kau wago hatihari daluago uwa tafeng huma. Logu watiginya hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igra gotu. Ule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igra gotu. Italiaga me feng hubai luago mamba la tuago feina dumreha. Dale nerinya kupo in hon. Luma haunigra gom hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
2: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
13: Kristu le lirau buguyu, le viva bay buguya.
2: Aba larinya gu Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo baybun. Narinya harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baytuago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba cielo.
2: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiri gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadi runia gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinya gu lun tousun lanigi.
13: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera dukati lei bu.
2: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
0: Dise ba noi mafia, babuseru nye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru nina, bule le katenye la awanda le sun luye re sufriru ni le nubi liabi lu noegie keisi la nugu ni aba wuguri luguruan falalan ladega le abusen ruti le sefura gulungu ya obogo le feridiru be ibagre le magumu chediki ahile ahabi le feridiru ni li bagre ya obogo noegie ibihu be ibagre le magumu chediki sielo kagi hula lunguri ya laganyo ni sun le lani no bole le feridiru me lubara sielo Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
1: San Mateo Capítulo 17
2: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginha no nyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus o nyen hagibugin, aba lamiri do ligibu kei weyu, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises Luma Elias hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha Luma Jesuso. Aba larinya gu Fedro lu Jesuso.
13: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubay Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia.
14: Ani hani re le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile luboiwe.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
2: Danle harihi be, Marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mabahuda kwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaritu.
2: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
2: Abati hasubudiruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehe bae, ligie la Eliasi bae le wagu bae la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gulu.
10: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, haumbani disipulugu, sen hamutere da guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinyaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatia. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida bu. Larigien, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
12: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia sagara.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Haniengu balu wubu le, gidaba yagien, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligie. Uwabay ni kata hasyero ahin ibiha hubay afiyan ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigu nyen afuriye dini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roniwa.
2: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha, aba lariyagu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti, haha burugu wuguri wuri batia aba me hafaro ni hilago bai gama luma lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wa wieyo aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele dala tilere bai hesusu kafernaumu hamalani disipulugo aba haudi ha agubre ha bali tisensu no tempulo to Jerusalem bolumo fedro aba harinha golum
9: Ma foi hati sa un maestro ti senso na templo?
2: Aba lona bu Fedro, aba larinha golun, a fai hati. Dante le beluru Fedro munadon, aba lalig duni Jesusu Fedro lo barage gayara la la dimurha, larinha galun.
0: Dele banihi lun le Simon, kata in hakubra banyo urua igu halani na ubole, hasa lila na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinha gu Fedro lun, haterencha. Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungiu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu burunhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Buidiru gubay lumba fayenha wa wogwa. Barubay aba me bafayeruni.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halig duni harinha galu.
3: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
2: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larinha gu.
0: Inari hau, lo abanga la miabi lo hitara don keirahi, me belbo don lido larue habungi, itara linha lubeiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itarabu ila kei aba irahu, ligie wiriti mabu ilida aruiha ni lesia lubi. Gurugi ya ginye le resibi uti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu lefugu guduti aba hadagi haiseri ginyabu ya lida hafia nuwago. Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwagu ligie na sigu lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo anihin laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ila gamalumon fugiabu wuguri le lebu nabay. Ligi ya ahin lubay lafigo gudubadi bu lubay buhabo obugudi la durubay huibay dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay bugudi mafiyo gati le nye lubay watu le menye gushadibay. Ahim bagu lubay afigo gudubadibo, sagabay, fuibay disya buwariwa, buiti mati lubebelu nu sielu magu ga sigo lau badarun lau biyangu bay bagu mafiyo gatin. Manuga huma niya ba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la, hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bay son ada. Ladiga salbari le feridi halibay niyabi, au le uguri garo warigati. Ida liya harihin ilu, Ayanyahi lubay samudu luma aba uguri te feri diraba hada gie. Maligri banya hibri luago wubu aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahunti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya gie ti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bay lule feri diru ni aba hada gie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiang gurigi haun lu sun lalearinya waguti. Anyahi hamamu ga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninari hau, luago lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fa do Fedro lu Jesuso, aba larinha golun.
13: Nabureme, atribuisa woyo so la digun nibri aba muribani nu lun ferudu na memenanin?
7: dari sa sedu we yasu.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu we yasu lun ti feru na bani. Dari urwa we indisi we yasu sed. Ligia ita la linya lubai aruwi hanile se lubai ke aba uruwi le nyubu be lun laranse han luago sensu hama lumusuni. Da la gume sarun be dugi, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masenso lubai tun la faye ha. Abaladinha guru we lula la lu guru no idamu ni meliga tauson lumare, liranhenya, luma son le luma be, lula fairo ni la dueha. Abalahu drogon muso ligia, ligi bugi guru we. Abala yumro gulon, larinhaga, nabure me, gagura so banu ba, na fairo be son le na dueiro be bon. Abalagute me dagun lun ruwe, abaferut na lani la dueiro ni, abaligre gaduni. Ke lafri do musu ligi a nyingi e itera la duna gu luma aba musu lile di le adue rubali atri fiader. Aba largu du ni luegi en ligi na aba lagume sero a chokre. Aba la nyingu lun faye bi le ba due rubali na. Aba te lau drogun ligi bugi a aba la yumro gu lun la ringa lun. Gagura so ba nu ba na faye rubadi bo. Maha ti le aba nyuduru ligi a aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la due. Na le harinhi bali ha hibiri musu kate ile. Aba lagari don hon sarago. Aba holding, aba habahu degani lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badu e hala dega ba yumura gulun. Luti ye begin ye gudeme ha bu ban lun lboba, ke gudeme ha bu na bon. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri regoduni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
2: Aba lasuru Jesus waringe ina.
0: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba lareida guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu haburi guduni tido sadara. Aba halu guduni harinya galun.
4: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti da, dan lela duga balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bay lubay wuguri lugu chin, toma lugu chun lo laga loni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigu grige. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay la fani rago ni wuguri le ladona awagi dubay bongiyo.
2: Aba ti hali guduni, harinya galun.
4: Kati wagu la renga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya gine agabarahani.
2: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
13: Ahin itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishi ka bongi ubafo. Amya gwenda rigiti lebo na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ke hagara hon. Hibri adugu wa rigiti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geregon hon kwa sun suina gubai lo heseri vidu lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
2: Aba hanuguni wa iranhi ya luhe susu lu lichigu ni luho bu hawago. Luma luo lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagume saru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma luo hayabi iranhi ya no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi ya. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
2: Aba lichigu ni luho bu hawago iranhi ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
15: Maestro buit, kasa kate ibiti lubay na dugani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinha com Jesus o lume.
0: Kawago banega no boite. Aba riganha boite. Bungio. A rebusem bubei bibihini. E bagari magumucha de ti. Gunfli balu magumadi.
2: Aba larinha com nibure gili de gelo.
15: Kate iburi.
2: Aba larinha com Jesus o lume.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miero haba. Madim haba iye ni logo ni aba. E nebe hama bagubri gubon. Hinsi hagia me bibiru gubon ke bisi gubongo.
2: Aba larinha com nibure gili de gelo.
15: Gufli no mutisun le luma ge yirongin. Kagiamo na mega irupe.
2: Aba larinha com Jesus o lume.
0: Ahin busem bubei buido ba sun suena gubei. Alura bei sun le buma bei. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielo. Aba meti biabi aba me bafalorunina.
2: Dalagambu bali ugri ligia katele. Mahati. La diga weri ti lirisi. Aba lidi lo ironi. Aba ti larinha com Jesus o hon lani discípulo go.
0: Ninaru hao. Lago henre go lan lule belurum aba risi ti lidon arui hani le sielo bei. Arinha gaya no muti hon, logo mene guti mala la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigru lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamo go harinha ga.
12: Kati ti gayara bila salbaro.
2: Aba larinha gu nye Jesuso, aba larinha gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba tilarinha go Pedro lun.
13: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba larinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, luago lidan lame dan ligia, dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar goti luago nala yagata sielo lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, resibiru basau wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furungati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Aba larinha go Jesuso.
0: Ita larinha arui hani le lani na sielo ke aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinha lo lafairu niya lo agu veju. Aba lona hania nadagi melicharo rugo. Lariginha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisi ya tinya magi durugo. Aba laniya gu hon, hei bagi ya nadagi me inishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabonweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyo, aba ya lidi iparka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi ya tinya nyen. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, hei bagi na dagi me inichari rugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya go labure me ishari lon habuti na dagi me itinya. Waba hon na dagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagi me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye itiluago aba weyu. Lariginha, dali la chiru rupai hadani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luago gibeti mabi ilan hibihi. Aba gian hibihi ni kara aba hafaje ti luago rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinha go lun aba hada gien. Nomada, mama na dungi ni murusu marisha unhun. Mafu na gie luago faye ti luago weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi e lun nadiga ni le nabusenro bi launisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidun. hitara linya lubaiti sara guhanya hagu mahuni banya gueto hagi aba furumi yati sara guhanya ginya ha furumi banya gueto hagi aba agu mahuni ladaga gibetia agu arutia gamalumu mi betia anua dirutia
2: dan aniha lubai Jesus luag uma lu Jerusalem aba ladinuru haulani dusu discipulu hawai ha hibri grigia haluago banya uma urahama aba larinha guhon
0: Kelubai harihini, amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai nederege ruwa aule uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisese halun banyan hasiya durunina lun nowe aba mehedere gurunina haun hamama banyan huriyo lun henhera hanao afara hamaname aba mehadara gunina luagu gurua gamalumu nasaru balidange oweni luagu luruwa weyu
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
2: Aba tarinya gulun.
10: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te zaha wanduni lueri agai igari gule lubei na wanduni gayara lige mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
2: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
2: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lubei na wanduni uwa ruhugia me numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubei nishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba, leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi guari gheda gya lea busa ruti lun ligia bala furumi yati lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
2: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
2: Aba hadeng hangrigi hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
16: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
2: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
2: Aba harinya gulun.
8: Wapureme, buseti wawarihi.
3: Aha wapureme, flese bawa.
2: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina li rara ufulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara uburigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyen adumarati hon luegi hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu duban ya lan.
2: La sustere dubo il dira lu lagum filiru leme hellarengu bei profeta dale laburi habai itera.
17: Ariega fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Warinu la naga wagu aba murigi. Warinu lagu aba lirida burigi. Anima lu anahanti ila.
2: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nuhadegre guhawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadegre gu umaderu. Hibiri, aba hachwa hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kai ha arigeba. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
10: Wait, Guni.
18: Nuga waguru wa David. Bini wati wuguri le nyimu ba lira liri wabure me bungi.
10: Wait, Guni.
2: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimba. Aba harianga sarago.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abajaría en griego.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bali habu tiki fadir gu hamarufu de tele luru do Moises milagur bu ile la diga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha irahan yu tempu lurgo.
2: Wairi gini lula diga wagu ruwai Davidi.
1: Aba hagan yu dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Agambu bunti sa le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
4: Aha, agamba no muti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinha go tu tidibu igu tuguya.
4: Maginda digi ba.
1: Lida oura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu go kata ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha go lu Jesusu.
5: Ida liansa tasagri be tidibu igu to itra li furese.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
4: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kata ilibe le nadugubi ton tidibu igu toga yara huma aduga. Gayara bi harinya gu lugu bu le, ki daba yagin, tabu babarana hon, aba me la suseretun. Son me ginye kati le hamuri ha luma bungi yo, ahen ya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
3: Harinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nal gudan digin aba kate. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala au bafu na digi buri kate ile. Kauna aba lin huang abati se. Bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagume ser wadimure en hama gu aba harinya gu.
3: Ahin warinya ga. Logu bungi la ona habali. Larinya gu hon kala wogu mafinya bailun. Logu hona hala wugurinya. Hou ser gu wadi wagrige wuribola diga afinya tin sun mutu. Logu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
3: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
4: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafu na digi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu imen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hada gen nirau. Baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Abalarinya gu lisani loon, mabusen roti na nidin. Larigin, abalasans regularita gu abalidi na dagi mi. Larigin, abalidi ugu chile arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya gu baibuga loon le furumi ati loon. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu miditi. Arinya gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadugu balile labusen robe ugu chile.
1: Aba harinya gu.
5: Le furumieti.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Ninaru hau, luagu shoriti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masan siragunti higabiri lun hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruku. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilu labiri cha waguntire bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga harigudu niya natagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibeti matinya sigu hau haa luna habanya furumi ligia meme hadiga natagi mitinya.

0: tinha hon. Lagom hon, a balona hani lira, a balarinha gulung warug, e nebe benira hon. Dale harinhi balina dag metinha lira, a baharinha guhamagua. Aniha bale resi bre alaga, wafara lihi lagube, rede wamamogalau alaga. Abate harigutuni, a bahasagaruni lida gichari, a bahafaruni hilagube.
1: Abalalag daha Jesus o larinhaga.
0: Dame tiliabi labura mechari, kabagela duga hauna dag metinha hagi.
1: Aba harinha gulun.
2: Lafara gubay salufri ten hagi hilagube. Magude me habu bay hom. Aba me laha yahani ichari hom amu na dagi mentia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinha gu Jesus hom.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinha hare nuago. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu na gutinha. Ligia le dubu le tima timate. Abure me adigbalin kate le ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi darua bala la ruwe ha bungi huwe hugia le weiri gube lida hafine hurio. Aba me lishe gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani le lani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu lala dimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinha guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinha guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lubay ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabu insho muna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinha gulun, numada. Ida linyagi abe belu nubi inyaho masansi nagunga kei luba aba mariye. Aba larinha gu uruwe hon ha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Aba larinha gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hou di fariseogo, aba houara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uara hama hadage lanigo erodesi, ariha ga lu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gin arufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu deuga ni kawai, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinha guhon.
0: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinha gulun.
5: lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba ti laringa gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali ele, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harien gu lu Jesusu.
6: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay ta ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larien gu Jesusu hon.
0: Gule guatan, ladiga libidin towe ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu gu hamaye me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya gu bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya gu ti hamuga bungi luago habungi te lan, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Abungi yote mi wanginye.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le larufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungi yu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gu timabai, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gu bun kei binsi ya gu bungu wa. Biangu madi le, lige ebu bai lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba launabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu ta tiya liluru don Moisesi hama fariseo gu lu hafura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinya gu bain hon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinya ga tiya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madugi tia ni kata lo hita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugi ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lo hadau ragun tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lun habusu ragun gurigia hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre humalu larinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ane abar gine gine ha maestro au le Cristo bai. Maniega huma gine luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Cristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna buda wagu dauba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu yani le sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu huguya ti migru lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu huguya aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidia wala abahadangu furiye yule migine gutilu bungiyo. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurigi hagi alu kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu hugui adunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ichi guti dimurei, ahin afine toagu templo mala na lira. Ani ahi la afiono lagu tigolo na templo, ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahi la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Kama lumo ahi la afiono lagu kate lea dagara gudua bai luagu latario, ana la lira luti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weri gutimabai, kati telei luagu bai lataru o di lataru lea digu bai linkati ligia lon sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyi luagu sun le ligibu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamari ginyi ginyi tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida, le ginyi afinu bai luagu sielu, La finyuri yagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fari sogu, biangwa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi yu. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weri kutema belita liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Minkinu ka humi mehadugu ni le libiri. Hugi adundu hatinya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Adiga tun lu harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya du le hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu gu fariseo gu marihi tiya. Aruma gu da humi weru luma siya du loragiru gu gin furumiye, aba meginye la ruma du bogu di gin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya liliru do Moises hama fariseo gu, biangwa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti larin hi, ahi loragiru gu gin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya, bogu di gin hibiti, ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna de gin hibiti, Buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gu liluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humi hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Nidera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Lagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kamalumu hugia, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakariyas, le lirago bere kiyasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. ni naru hau luagu labur habala duru hawagu guri ke halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go, sigua huguya dubu hawagu halona habanya bunge lauganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu niya taruna. Mahatan, wetoti tere dera huba maluga. Ani nari are hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiyan amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, barun tiyan habudin lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bay, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, ligalagambu ni wagua raguni, ani ti adari, furihu mayresi birey. Aba hasarong sungu uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seruaran sehi halampu. Aba haniya guha maran serun banya, hon haran se banya. Ruma murun sulidna ge higasi won, laduga lenya gu cha walampo. Aba haniya guha ran se banya hon, sinyati, laduga logwa bay won, logwa me hon. Heiba gu bay lenya lube la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran seru banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haran se banya. Aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ingiye hagiya, aba harinya gon, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ni narin hao ibidye tono.
4: Aba ti larinya gon Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala aura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba laguwa ron lumunsu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keibri sengu milu fiyadre lun aba hadagye, keibri bian milu lun aba, keibri milu lun aba. La fari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luweya son. Le munsu le resibiru bay sengu milu fiyadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiyadri ligi bogun. Itara meme le resibiru bay bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resibiru bay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resibiru bay sengu milu fiyadri, Aba ledere garo ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiyadru bichi gu nun, aniha sengu milu naganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke ima ungunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resibi rubay bian milu fiyadru. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, biyanyi milu fiyadru bichi gu nun, aniha biyan milu naganyiru ligi bogun. Aba larinya gu li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bay lidan le murunsu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara numa. Ligi liabi le resi biru bay milu fiyadru, aba larinya gu lun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gu bay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta haau lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gu honha nyembanya, Gita humi sensu le luma bay lue, ruh me lun le lau bay disi mil. La diga we buiti lau le luma bay, li chuku ba lau un lun, aba me ligra gun lun. Ange le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui humi lidon luburi ga le bogi di bay, le yemba lu bay la yahuwa ha, akuni ha me lari. Dame nagiri budon, au le uguri ga ruwa ga ti ubo wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yegu angeli gun nao. Aba men na nyun lo lagu nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sun gurige. Aba men haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba men na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba men nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga men hon haluege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resipi humai aruwi hani leeranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladga dale na lama chubai, rutu egi ni no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya han nubai keichi ludugu ti, rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dagu no. Dale na sandi rubai, nyutu tu arihana. Dale na dagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me, Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichin waigi ni bun. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichin wu duna bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati aba wichin wu muna bun. O madora kunga aba wichin wu dagwa bun. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wudin rihabu. Aba meti nariya gu hon, ni narin hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka lan luna bun bay, nun ginye hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise human nui, ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale na lama chubay, mi chutun egini no. Dale na magra gu nubay, mi chutun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti mi chugun tun muna no. Mege ti na dagwa u mi chutun no. Sangi ti na, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba ti hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugu ti o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubei hon gurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufiru nyen lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
7: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba guguri maduru ti lunowe.
1: Aba harinya gu lun.
8: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
8: Fianti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Da diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
9: Baruga guti darandi mruso pulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai nani lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye nuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya gwanarigu arinya gubali.
1: da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugirin wairigu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata, abati lerengu pilato lon.
10: Magabu bumuti sale harengu ibuagu?
1: Mouna buti Jesusu ni kata, abati taweridu lani ye gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gada aba dangriti hon grigia lida fedu, frume guariga dangriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas, danti le damuri yuhanya lubei sun grigia, aba laliga dunia, pilato, larenga hon.
10: Kahabusa rube nigra gada hon, barawasi odi Jesusu leumbe larenga gua Kristu.
1: Liri do bali gia Jesusu, Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yariya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama wugiri ya wairi gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba lariya guhon.
10: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudu hu?
1: Aba hariya guhon.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariya gu pilato hon.
10: Kabatin na duga lao Jesus leung bay lariwa gua Kristo.
1: Aba hona gu sungu bay, aba harinya gu.
13: Dago bay lao guru.
14: Aha, dago bay, dago bay lao guru, dago bay.
1: Aba lariya gu pilato hon.
10: Kati huri batin na duga bay.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
13: Dago bay lao guru.
14: Aha, dago bay lao guru.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobu agibuge gridia ariya dena
10: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba hariya gusu gridia
15: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaga ila harua ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu ufunatu lue, aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
17: Aku redatinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede ratau na dere.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigune nyei lubayi lariyega kala lidurubayi. Itere liya aburi honi ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
18: Dugie le ganyara bibagulu nu templu, aba ya barara magidunu li dauruwa weyu, salba ko ba bungua ahen lira bu bay bungi la riba lo ge guru
1: itere li ge he he ra habu ti go fadir go hama rufu de tele duro do Moises fariseo go hama wo duri e woiri go telao aba ha harie go hama go
6: salba ti am ahen lungua siati la salba ragu ahen li ge lu bay haru e te bay israelina rarila lo ge gurua afinyo mamu galuagu Ula la fine luago bungi, salba leiti bungi weto, ahi nao ni lubai luago hinsi e lalu, kei aninya galali lubai won, luago lira la bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa duti ha, daguwa baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari la dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli... Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage hanyubwibwe agambuti, aba hariyago.
15: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu ha hibiri.
14: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
12: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan murusu, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handibu. Aba lahure chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
8: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribei armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanigu ni Jose, aba lauburagu ni tida aba gamisa harutu, Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
8: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oweni. Ouna haguba iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinyego Pilato hon.
10: Baruhu mafiu sudara, Heba choru humayu muahu lelu bui duwaga ihuwaratsi.
1: Aba tihaudi, aba hachoru ni dubu lelu wago bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba la gidaro ni dubule obe la dourua, aba la nyuro luago, miriti angeli ligia kei aba la biriheniga, teabi la dourago, ma la narime tiharo, dale harihi bali sudarago, aba hadadagaro lo anufude, aba heredero kama hilaguan, aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia,
17: anufude da puma. Se você tiver um lago ala o hino que se sulegue, haga logo o lago grua. Ua tia, sará ali que ele ria do lido. E dou o marido em fulaço legrini, no doi lito do. Aba me rida em fureça. Aba me maria no rolando de si fio. Logo sará ali lá. Logo a nigra lá no banco lá, pra lhe ler. Nhei o atarife. Aninhava o delgado na lumba e lito do lido.
1: Aba rode o uriã hagia. Ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa guena ariengen hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu da gu Hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadu lun. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariengu hon.
0: Manufu de huma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba laan harihana.
1: Dale houdi lubai urinha, ligue houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habah daguni le asustere dubai hon habutigu fadiru, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon,
15: harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, Aba la haya bilani Jesusu disciplu gu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu gu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku, heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luagu anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
19: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya tidan liliru profeta Isaías.
17: Nona hanya nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu otiago umala lilinda flasu magenda bati larinya ka. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
2: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apuri chia hong grigia, lun hasakri ha, lu ferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu I la puri chia. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badiseru niya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
20: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad seribadun lau sefri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui lumuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri bui hordan.
20: dan le lafri dumboy Jesus duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalale cielo gi. Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magairawat. Aba lerederun Jesusu biyamwi veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
20: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
20: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
5: Kame sabe mestero wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri shibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
20: Aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun.
0: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
20: Aba lowe hagiduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari dunhanigi aba halugdagun hamago.
6: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
20: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logu sandi nyonglan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halautinya amunyeguen rigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magairawati. Lun lafuri edun lun buingi unyeni. aban lidin simon hama libirigu aluhe danle hadari rubali aban harinyegu lu
4: anya intasaragu girigi aluhagu
20: aban larinyegu hon
0: kemon lidon buri fulaso le jarafobe apurchi hanamu gaginyenye ladega lu lira niabi ibowegu
20: itara linya luboiti aibuga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunflas asaga hena ligia sifiri guri bat ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibugen hesusu aba layumura gulun lariñak
6: gayarati varei dagwagidna ahabu busen
20: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
0: Pusentina, arida guaba.
20: Kei lariñangu itara, aba laraida gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyingi, lari ginyegua ariñaga ina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luago barumadun keisi lariñegu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago arida guati bulan.
20: Aba rege lidi, aba la bahu daguni sunle a susere dubai lun hong sun grigi. Ligi a le bubai la sinyerun lan le rederun Jesusu, furango lidan ni aba flas. Aba le rederun le nyen lumuti uwa hama grigi. La usun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2
20: Ati rebeyo larigie, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loigen tablugumuna, louginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
20: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi, haa nyun banya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinyagu hon.
0: Kasa wagu hasaminare itara, kate itimasa mene gubi larinyagu nwa lusanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwaruguti luferut na nafigo
20: aba larinya gulun sandit
0: saraba budabun bubarari baiba bubion
20: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyen banyalun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinyanga ile.
7: Manihi nyahagi idi wakata yitra buritika ile.
20: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
20: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwaraluma. Hama lani disipuluku. ladiga saraguhanya afalaruti. Dale harihin bali arufuda hatinya liluru du Moisesi hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
20: Dale lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafiga ubanya.
20: Logo haba weju, dale hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufu liru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufu liru luma bwingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
20: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon. Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timaba bahirit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga I uweru le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me uweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
20: Logo aba lueju remera aguni, eibu gina linya Jesusu Au lani disipulugu labad na gwanadi Aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri Aba harinya gufari seugu lun Jesus
15: Ariha ba hombanigu Kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida luwe yuremera guni
20: Aba larinya gu hon
0: Malei hagidu luwagu leme haladugubi David luwagu abadan Dale lalama chumbei ligeya hau son libi yugu Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadiri we le inyu timabwe. Aba leigi nu fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiri go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
20: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligi ya. Ligi ya, gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti, Luago luwe yuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3
20: Aba yelebelu run Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabai ya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligu duninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugunu lina luwele mera guni, guiti odi uribati, lesefrunu ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariyengu niya Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi aba lariyengu lun wuguri ligi
0: tuleba ibuhabu
20: aba latuleruni aba lariidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Hordan, tiru gine luma Sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi
10: ladiga kai gibenya lubai larai da gwagudun sun sandi tinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguru ni lun larai da gwagudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
5: lirai bungi buguya
10: aba leveri du niña Jesús.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Catiñi la.

0: kupikati ile harihubai. Dame hagambu, uwalamu kwa kufuna dahama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, nuferudu na wala hafigon.
1: Aba, larinya gung hon.
0: Uwati saa kufuna dahumani ile, idalubati kufuna dahamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali ile neru bungiyu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habi lidu uma aba hagambu ni leleru bungiyu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni leleru bungiyu, aba heresi biru ni lau ugundani, gama lumon kei malag lelu bai medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei baho nuwa la luwegen leleru bungiyu, aba heferi diru ni hafien, hayabi hibiri, itara hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo tida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itara hanya kei ilo le abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, alubo ho tikate buiti hada gien, ke ilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
1: Aniya getiginye Jesus.
0: Itaralinya lorui habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafri dun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruwi hampungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni yasungrige hagia, aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
2: Maisturu, meberese kutu kusala uwa dipire kuala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege da guaba.
1: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. kansa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halugidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
4: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru loba furugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nyaha hama lila lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agun lubarun. Aba lahuduru agun ligibu gine. Aba laguara agun lung.
5: Kosta wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lun.
0: Sifuri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehiyo ninya, ladiga kibetiu.
1: Aba hayumra gun sifuri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara, ruba umamu luwe beliru hado.
1: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun lua igrigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyanyanu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha aunigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nye ilubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufute dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuirigu on. Aba ati hayumuragu luga susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lum lidin lum mahati Jesusu arinya garaguti lum
0: bai babu bi un hamon bi duhin aba me baba da guni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba da goi sun lela dugu bi Jesusu logo lida sun fulasu de capolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi aba lerede runye ilaru dun aba tiliabu aba hada agen tabuti haligilisi huriyo giri tihail dan le larihi bali ugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
6: anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tukuyeme
1: aba lidin Jesusu luma Saragun hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiagu. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
7: La urugu mehena guru nu la dairagu. Nareita guba.
1: Lita ora ligia aba lerede un lesen ahito tuwe. Aba tasandira kutungwa luogu areido kwa ulan. Aba ti lasandira un Jesusu luogu areido kwa gudalilan grige la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha. Lanaga gienbanya aba laligida ha larinya.
0: Kaguru bituagu na dauragun.
1: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
3: Aria gupinya te luki be grige ya alwa kumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
1: Aba laria gu Jesus ke ye gulao alu akala aguru bwa. Aba ya bi uri tuguya atata garena lao anufu. Subudinyu te ile asu sere dubai tu. Aba tahu duro gun ligi bugi. Aba tarinya guni su inaru nilu. Aba laria gu Jesus tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda ranglo, arida gunyulida ge bisandi.
1: Nyengil Jesus wa dimureha, lige hayabu in lubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ougei, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento?
1: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bai. Aba lariangu lun wuguri ligia.
0: Manufu de daba, afinya ruguba
1: mahati haudi amuluma luidi gies fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiluri mbai lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebeluru aba lariyangu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
1: aba hehere halao. Aba tilafu ida gudunia Jesus sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyingi tuboi irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyagun tun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uhuru du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahuda gu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agambo. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
5: Alia funasan la frendere grigi le sun le? Kasan lu uyeri li chua ule luagu bai. Ida liasa gayara lu bai la dagu milagro. Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginye litunu.
1: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Gunta tiya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba laraida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugu loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
0: Namele hebelo rutido aba muna pusura, Reide humanyi ti da meme muno tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyi gien, aba me hafuri duni kaliki luegi hukudi, lisei ni me magunda ni hau lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti agin yen saragu sifirigu uribati yen hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwali lubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agin la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
7: Saraya huwale abatise bai lida geoweni, lige luweni bai lubafu.
1: Hibiri ariyaga.
5: Elias ilemeha profeta le.
1: Hibiri ariyaga.
8: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagun.
7: Wa le meha na dira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
1: Le meha susera dubai, auna halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa lun erodesi.
7: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti la duga hanufute tumeha erodesi luwe. La duga aban la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Abati launigiruni la usudalan la gambuni erodesi le la riyangubin huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gabalan la duga. Agamba lumuti la ugundani. Aban tadariruni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi irumu. Aba la dugun fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi guti ha galileva. Aba tebelu rung tiro erodiasi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodiasi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
7: Amuri habai lebabusa runuma, nichukuhu.
1: Lulumu tilereru untun luagu lichugu bailan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
9: Kabasa namuri ha luma.
1: Aba tariyangu tun.
10: Amuri habi lichugu huwa lebati sayhabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lubai uruwe aba tariyangu luma.
9: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida abasiet guele guele.
1: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichigo huale. Abaliki sudara ligia furisuru gu. Abaladiru ni lichigo huale. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, kemi uwemera walida mafulasu le darangi ilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung amuni. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lung.
8: Taru hali tia. Eni uo tiya agana uti lida flasule. O una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu pegi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigini hon.
1: Aba, harinya gu lu.
2: bayara tifna ge wode gai hepe ho use wat hamuga lebe dunya sabe yu wada ge manu lu ta gai ho pe ho su la
1: linha ga Jesus ho
0: atrion ge fein ho ei bari ho
1: da le hari ni baru aba hari ye go lu
11: sengu fein hama bien udro
1: aba la nyura ge dunne guri ge sagadi ho aba hanyuru sa sa lu ma dimi sa kai si larinya go ho aba la nugu ni Jesus o sangue feito lu ha burugu bom ama bia udro ha aba la rihu sielu aba la tei ju ni buingi utuagu aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon la ni disipulu lu ha fare hanu ha dan grigi agi fare ingo hama nyagi ya bia udro hagi ha dan sungu bai hauti sun hagi ya kimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein luma udro igiragut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu abati ladina gudunia hesusu lani disipulu gu tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido suani hala ayorogo hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afrida lubu ingyu dala gunye dube Lamida aruduna ugune au disciple. Jesus urugale buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhale la hulu ehe ha la duga abaru nyi la garabali. Dubala ruga abalidi Jesus awagu aibuga ina ligibu agutuna. Lasu gura yebe hao. Na le harihi bali aibuga ligibu agutuna. Aba harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ari hamut aba hanusi de dagu aba ladimu re hon aba larinya
0: ganigu huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri du hanigi lao ladiga uwa gilela gufuranda hamani milagoro le latigu beta ufei logo gabafula lu sunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kaili au bai harai ragu tida ge ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesus la aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungurigia anaa hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba logo nini la Jesus nyingi Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saditi ya umat. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, saditi ya hagia, luagu, taru la dairagu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu hamui hahap. Anihi buri ginye sarago luwe yeri echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lungu.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nubie hahap.
1: Aba launa bunia, Jesus.
0: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe seino ahu tu haniki tise to noi mala te hau du rogun no la duga lenu gunye ha kuma di uguri ha rufu da
12: aba larinha go Jesus
0: igre homale lugoma di bungio lu hafala ru ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudi ero Vero luma kati libe ina lera. Maestro guginha buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. anega ti meha Moisesi ineba hama ba gubri go bon le anaba go ti la gubri go hilala ai ti hugo ya arinya go ton logo ga yara la la arinya go ama gri ga lo lugo si to lugo cho sinyati nedere go nibo la tiga son le no ma bai arinya ga dinna logo lon la ni chi go ni lo bungi logo furu me guare go la le arinya go ti tara mama le la lo ti lidere go ni la gubri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo ha falaro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati le bina lera
1: aba ya lagwaru Jesus hon grigi ha nyimbanya aba la niya go hon
0: agamba humana su huguya kufona ta humana me uwati ni kata belu rutilidon gurigya lula wia da guduni ligi bugia pungiyo le afri du bai titange la niga gurigya ligi avia da gudubali ligi bugia pungiyo
1: dan le ligiru ni Jesus gurigya hagiya aba le belu rumuna dun aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le aba la rinya gu hon
0: uwati sa kufuran da huma Uwati sangu foran da homani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia, si ala la vieta guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafridon lidan gien.
1: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
0: Anati le afridu be lidaga gurigia, vieta guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gya gurigia o tida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gya hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba, gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
0: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runu wa fein hawe isanigo lutichi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyak.
13: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hagubon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
1: Tale tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi hali sifiri uriba titi dagin. Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigun sidon gien. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gien lau Hawaii brigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyangu.
0: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye, nun ladimure habuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagun hamani, nigiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidun haniki saragu, aba hariyangu.
14: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu, lagamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lidadan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La diga nyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
11: Ida lubati hega guduni waja alina fulaso magaira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
3: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya dale milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bulee hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba harinya gun disiplugu adangwa.
2: Ladate mandugu omafeng larinya gubaitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu aba larinya gun hon.
0: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
1: Aba harinha gu.
11: Duhus.
0: Agi dale na farin habaro un sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
11: Sed.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
15: Ariha numuti ya uguri, gama lumo, narihi ni ya kaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
0: Ebelu rabati ya uburu kwa, marinyagu bayi meluni, aba nye.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
0: Kata na saharinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye gahalu.
11: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi diarinye galuago profeta ba Eliasi. Anyahi ginyarinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gun fedru lun.
3: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu da hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warigute. Wairi bay hichu gun uguri ya wairi gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itra lubagi en hauseruni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya li lurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumo, nasa arubalida gen owe ni lagu luru aweyo.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipulu. Abalepechu ni feduru, abalarinya gu lumo.
0: Disse banoi mafia, Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na rukai wagari.
1: Abati lagua ru Jesus hong lani disciple gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarinya gu hong.
0: Le busenti la fala runina, buli ilai kati nila, baru le luguruwa falala nu. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luman luege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagie hula lu grigia la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luani, uo te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni grigia luagu te sefuru luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muara tia anika figo tia ha. Na nego bagin ya busiga no lao au leo ugeri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
0: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari hari ni la chilo no la ruwa inhabungi la ubafo.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu, dari lun uwa hama agrige ubowogu, kayara ti hachibu ngamisa, lun taharu dun ita. Aba hari ni Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha com Pedro no Jesus.
3: Maestro, lhe dá da avanhala ya. Adiga uma irua de basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
1: Larinha com bali lira ladiga hanufu de discípulo. Anibidia tilu Pedro kala larinha com. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura com hao. Aba lagambuno aba umala lilida geduro iligia le arinha com. Lida ora ligia, da le harihin bai, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihin bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia haraidu bali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halug duni Jesusu harinya galu
11: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lunti laliabi Elias furumie lubarage liabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
0: inarumi le harinya gu bilagu Elias balan nyubi furumie anelaranse rubila sun kate Kagia tarinya gu bilereru bungyo nuago aule uguri garo warigote. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigrige sunle habusen rubi lao, kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disciplu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabu, aba hada agen hanyibu. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu mutu lari gede sifri uri bat ligia, lahu curu ni muarugu, abal lafri ha hakut lima lugu gini, abal lakiri ha lari, lade bilu dia tiitar. Amuri ahad na hama bane disipu lugu lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
1: Abalona bung Jesusu, abal larinya gu.
0: Guri gih mafia rade tinya, atri bayi sada lu nere deru ni huma, ida melagu macam mafia ni lehida bayi, baru humairah ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi, aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. ahe lubai ti ani he lubai ti gayara lubai batugu sumukate bude mewa mabun idre go bawa
1: abalarinya go Jesus lu
0: ka wago barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lule afinyo boy
1: abalagua ragun lukuchi irahu ligi
6: afinyo tina idre go bana lutima lagon undu nafinyo
1: Dale larinya go Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia Aba leden halu sifri uriba tiligia aba lariangu
0: sifri magamba dite maniegati aniegati na bulu bafridon igre beirahle anime belo radigia balidon
1: aba laguara gun sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafridon aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya aria gutien logo hilala aba larigu duni Jesus loigen lupabu aba linyuro guni aba lararam Aba ti lebelu Jesus umuna don. Aba haligu duni lani disciple gu danle habu goroga anyaluma aba harinya gulun.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyinfuri egi luma yundaru ni lubungi yu gayara la lafuri don.
1: Dale houdi nyingi aba hasuguru galile egi.
12: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubi hon. Ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba laringu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lungin ele servi du hon songo bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina ani mamarugin au le resibir. Resibi lumuti ginyan nunguchi le ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
11: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamaginyen. Nienaru hau. Lagu furumi wariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigon guduti aba hadagen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insie lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu baibago lenye lubai mowin hama hebera menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferidira lubaswa kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logu Jesusu aluga ouchaguni lao aligu dini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tumalumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bi Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
16: Arinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredero kai aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama aba ane ganya. Lige amon lubai lafari yin aguni uguri le laundaru bai bungi.
1: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lun hayabi irahunye numo, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke irahunye, Agi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni naran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahe, sinyabi lebeleron lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni lu nibihni bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri gu bu.
1: Aba larinya gu ugiri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lu.
0: Aba kati mege bai lu badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidi lau iru ni laduga gibe tibuga lirisi. Aba larinya Jesusu hawagu nsungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gu rebelu nun risi te lidon laru en habongio.
1: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu be. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa lebelu run wa lidon laru en habongio. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon laru en habongio.
1: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
2: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Sinyati ha salva rungurigi hongo. Ahin bungiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lansin ro bungiyo.
1: Aba ti larinya gun Feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesusu.
0: Ni narin hao, Lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya gwento, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: que la ubi herihei, wamuderin elon Jerusalem, leñemba lubi nedere gerua, aule ugur gerua ruti, hon habuti uha fadirun, hurio luma hon aruda tin alilurdu Moises, alubo in hasia dorunina lun nome, aba mehedere gerunina hon ha mama boin hurio, lon hehera han nao, apoi chubadina, asura gubadina, aba me hafarun in hilagubi, lago melurum aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
11: Maestro, busenti walun badigun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Kagi habu senobe luna digun ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
11: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinye gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni en gifite le nube natuni. O ti habati se iron lau badise le nube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
11: Gayera wabe.
1: Aba larinya gun hon.
0: Lon ti hatuni uni en gifite le nube natuni. Badise wahugie me lau badise le nube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au nube nishuguni. Lichugu ba hon ha ubaba ya, laransa le bongeo.
1: La le hagambu ba li hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu weiri gula hida, lu ti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida gien le abun seritu lu ligia bala furumi te, lu ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warigu ti, lu ne servi duni wa, niabia lu ne servi dun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida ge flasu ligia hao, Lani disipulu go ama sarago grigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu. Le nasaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Larinyak.
17: Jesusu, le dega wago Davidi. Gudeme nabu.
1: Sarago hanya adain hatiya lun. Lun lamanichu. Ligia tuma laguara go.
17: Le dega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gun.
0: Wahu malun lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gun lun.
2: Rege baguras, saraba, lagu ahanya bun.
1: Aba lachirun ulida, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
0: Kaba bun sarubay na dega bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
17: Maisturu, agi yogwagi da bain narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Gayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Da le yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hari yang kami lagu busen lani Yesus, lagu juga dua belan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligi agranyu luba doa bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada ke hanya ibanya darugu hong.
11: Ka hadig bay, kami hafara gadai buri gle.
1: Aba hau nabunia kai lari yang gun Yesus hong. Aba higi runi alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. abala wairu ni Jesus. Saragun hanya atuleru tu hada uma derugu. Ibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesus ligibo gugin. Haubara ubanya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara.
18: Wairi guni lubungiu. Biniwati wagiri le nyembi bi li daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hini le nyembi bi le lumbu itarala keisi meha laru.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Niño haga el cielo.

0: Ni lida gen fulasu ligi.
1: Aba ti lalg da ha Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba, aba me la faragonia na dagi mentinha hilago bai, aba me lichi guni ichari hon amo. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubungiu. Dubu le meha au bai, me bere sen hama abu na gutinha, ligi ali dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, ladag hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayarat hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
2: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
1: Subudi il muti Jesusu logo binyago la hagipo, aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasata ranoba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tanle larihini aba laligu duninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
1: Aba harinyagu lun.
2: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinyagu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seu gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboiti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye nu meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga lumari libuganya, aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sedigu boi hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumuhun oura, aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu haa, Larigie Marie hama sun hagia tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga le bidye tauti le renu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahin ti luagu saran hama hilanya lunya habagari don, Malinha humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha ere lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, ite lalinha lubaiti huguya weiri ti habule idagun.
1: Nyeye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligduni larinha ga lun.
4: Kate salida ke liluru du bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungi yu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
4: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu wong, kaisi misi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sung wadagaragudun lu luma sung kata ile agudubay luagulatara.
1: dati lagambu Jesus lona bun lau lichu au aba larinya gulu
0: madise di buloi lila na ba la ruwe habungi
1: aba maniji hayala lu hal gudaha larufu dahaya ti Jesus u templo go larinya
0: idelia sa harinya go bayaro ta tinya li luru do Moises lagu la dugo wagon la David Cristo David guanare go lau lubafu sifiri sando arinya gati itere larinya hare bungi luna bureme Nyuruba luege nowere, dari nichi gunia baga ni ulabu gion bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
1: Aba haga abaha ni, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu, Luma lun labusa roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu go bem gawa no tido nga futugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun. Aba larinha go hon.
0: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido nga futo. Ladoga son hagia, lida gele igre go bai hama hichiga. Ahon tuguia. La utugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
2: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sun le.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagi egu arugu.
5: Busienti valu bariengu ni von, ida me la susre da sun le tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyumbi itiyan harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Kama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruweigu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni honsu nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sando lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasaniko, hakara baguba isaniko hawagun haguburigo aba me hafaraguni ya hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegi, le hafago titari lumo lagumu hon lige ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli laukati iere habuti lega guni chagwadi bai, Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lu nye la le alih bay ufuna dala. Hamet Yehudea banya, lu timet ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magir buda hama agu yuni anugun hadawrugo fugya bugu me wurin hada gaina teli don wai ligiya hama hagaran hinyutiya hagoragi amuri ha huma luma bungiyo luma malagu nuburu go la susere da sunle la de galidani bai asufri ni kele masusere dugi le luma gen la dugi ni bungiyo obo masusere no dugi yali megi lari gi ai hamuga madura go lame hapure me bungiyo dan ligiya uwa bai hamuga ni aba esefuruti gama lumo la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu adira lanya banya ai ti ania wagu wa hon aria huma aniha kristu bai o aningi ta mafin era huma la dura ya bi bai ye ti ania ga hawo go lagu kristu la hagia hibri ania ga hagia me luago profeta go hama ani haya ni me adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibini hanu adira lanya banya bungi yo ahinga yara aran se huma Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufri uni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi agi ubau dari lumo lidisi agi sielo. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nitele la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubau, ahi nerero, Merede bay magun fleronga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu ti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lo bara gen la furi don lubi gen abalichi uni sun kate ha burun lu musunia ani roli gi ha wadi gumari ani ga ligi lo le lagu bi bena lo lo ni giro aga go duwe nyu huma lu baiti da ga bi ti ti hun kabala ora na giru buda a hin gunyu ba lu bai lu mo ari bu bala o lu bala la ruga o binafi la nyu bi du guni sodni na dari ra me arumuga le na nyu bai hun ari ga nu muti hun sungu bai aga go duwe nyu huma
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba ye taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marek da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
1: Betania nyin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori la wa ba budin buin la ibin le emet le seruti. Abatadara ni budin abateseru ni ibin la bulugu Jesus. Aba haganyu dun hadanye anyin banya aba harinyu gun hamagu.
4: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalugu ron lagu saragu sinsu. Lu hidere ogu gudemeti.
1: Aba hebetuni, aba larinya gu Jesus.
0: Iger homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugu bai wuri to lun larita wagu tuwagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun ladugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abaharinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la ledere geruni Jesusu hon. Efurumi ya tiweyu lida fedu le nyin lubai teigua fein to magana tu lebini. Lue yuru la faru mudun le lanina lue yuru ya sefruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabubusere lubau di arensere wa barwa, lue gine egini le lanina lue yuru ya sefruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono go baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyin lumuti le belura, aba me harinya go nota bure me muna. Larinya hare maestro, aga un nege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine gwa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
1: Aba hafuri don disipulu go, Da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kai lariyangu Hesusu hon. Aba haranse runi eigi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini runi Hesusu hao du su disipulu. Da antile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
0: Ni naru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
1: Aba hiru dagun, Aba hagumeseru alg dagwe aba aba harinyang
5: Aufu na sa
1: Aba lariyangu Hesusu hon
0: Aba hidagin du sugubai Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu Nidi lubai ti au le uguri garo urguti Laule tenye kubilere rubungi no au Gamalumu fugiabu ti le alugrutina Buiti mati hamuga lu uguri ligia Lu magra honi wagubai la
1: Tale anyaha lubaiga aba lanugu nu Hesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igie laguba chagunu aba lichugunu hon arinyagai
0: Ohuma nugu bule
1: lari igie aba lanugu aba veru tau diwen luha burugu lari igie letengiru ni buingi utuago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya Aba lariye gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwe ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti lariye gun Hesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La degatarinha harelere rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Hesusu lun.
0: Ninaru bau. Arya bumemele, lubarage la yugura hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulubai no me buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungubai. Aba tehachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba lariyangu Hesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyagu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihumaya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Hesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida aure ligi. Aba lariya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la kei na buseron, kei la papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu harumu. Aba lariya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri de huguya me loi heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la seferi. Ahi ugupo, debilite.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo, arinya gai na meme lei dimure lei larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya gu hon.
0: Harumu gunya meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote, aha burgun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu tahatien liluru du monsesi, hama amu gugurien weiri kutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
4: Le uguri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigui.
1: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la riyan gulu.
4: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigui ni adoyle. Kamalumo, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyeibe elefente, aba libuni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Ka uwabu hiyabi tau efen luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nya haweyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama luma la susa redupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti kufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
4: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumbo templu toa, toha digu mwugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
8: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago baibuago.
1: Aba lerederu Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
8: Bugia sa Kristu ba ile lirubungi yu, leluba ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garo warigote, nyo luwege longwe ni sunti kabafo, ariha humime niyabi lida duweri siyalu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
8: Kamu wabuse rubui, lulichu gofe lagu gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiri asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serei, harinyagati.
9: Harinyaga baige kala gayo habo ibu agu.
1: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagumu. Nyeinyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago wa larugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leyee dagun feduru lariyangu.
8: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimirha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu, aba ya tarihini musu tuguya aba tarinya gu on anyimba
10: aba gete hada gelani gu Jesusu le
1: aba leye dogu murusu ora lari ge aba ya harinya gu anyimba nyalu fedru
11: inarini duya ba hada ge tadiga gali le na buguya itara ni ba dimure afika ge
1: aba lagume serun fedru inyaragwa luma afinyur
5: ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus ulun.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beye de gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda rago, habu tigufadri guhama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutian lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyuwa liluru do, ariha gaba la hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galu.
12: Ukuya saharu etapai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba bure lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gu unu.
12: Mwona bu tiku sanikata. Riha batu nila biduru ichu guti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adawiruti sagu fedu lelweyu resefurumi. Le hamuri hagrige hadage adawiruti. Yini tiaba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe lida inyuraguni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
12: Usetu salunigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu tahamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gu pilatu.
12: Lati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
11: Tagu wa beli wagu guru.
13: Aha. Tagu wa beli wagu guru. Tagu wa beli wagu guru. Tagu wa beli.
1: Aba larinya gu pilatu hon.
12: Tati huri batu na tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
11: Tagu wa beli wagu guru.
13: Aha.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu ni aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu aba hagume seru aguara halu harinya
11: da pagari la haru ite huriyu
1: aba hagayo ha labulu gu lao aba wewe aba hasu eraguni aba hahudu ragun abusu ralu lari gie heher halao itara aba haraga chuno dago funatu to hadauru bon luago aba hadauru nu ladauru gu luago aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lumarufu yebu nya arabu gini tanle lasu gribu nyingi aba hafosuruni lun lanuguni luguri wa Jesus aba hanuguni Jesus ulidon aba flasu giri ti golugota mini lalira lubara labu ugubu aba hichugu diwen migi sinyo lao mira lun kama lumu matu lumutu aba tihadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gi eredera tau ladavira ladavira nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unye
12: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru a ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri tihasu gringri gia aba hahi ani hachigulao aba anabuni hariya
2: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba e lame barara magduno lida urwo veio, se fugo ba bungua, rariba loige grua.
1: Aba guinhe era, abu tico fadri, gama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha com ama.
3: Se futiamo, anisinhati le se fura golungu, rarila Cristo, arua e te israelina, loige grua gueto wagibugi, afinhe o mamo galuago.
1: Anaba hamuti guinhe ha, dawa gubanya logo grua uara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru arabon weyu. Ligue la guarda con Jesús su lariña.
0: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
14: Agamba huma. La gua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garigutu. Aban lichugunu luagu aban wewe, aban lichugunu lun Jesusu ulachurunu lariya gat.
11: Igira wame ngueto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudai.
1: Abatiladugun Jesusu aban aguarago mihereti aban longwe. Abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longe aba lariya
15: inara ni luago lirau lambungi ugari le
1: nye nuginye urinya ariya gutinya disegi nyeyo maria magdalena salome tuma maria to lugu chu santiago le rinyiru tuma gilibu lugu chu ginye jose urinya ha falamuti jesusu al itere go amuti tame ale galileya lubai nye nuginye sarago amu urinya anyungu ibanya herusalenge uara luma jesusu. No bar again, Lalu do where you, Aba Liabi Jose, Aba Wuguri, Inebe, what he had again, Linuaga Lurudu, Le Agura Babali Lagumes and Laru in Habuingu, Tausun Lanig, Lila Nafulasu Legiriwe, Arimetea, Kati Luei Rulube, Aranse Hani Luba Luei, Emera Guni, Aba Lebeluru, Le Ni Lube Pilatu, Amori Helugu Jesusu, Uoga Ni Murusu, Anufu de Lida, Aba Taweri Dun, Lanigi Pilatu, Dan Le Lagambu Bay Logo, Hilana Jesusu. Aba lona ha logo aba habuti sudara no lalug duni ahi inaruni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba loburo guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoruni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grubo ilue yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna din laruga aba houdi ilogo lumua. Abati harinyagun amagua
10: kaba sangidrei dubule ke lubeneri muha
1: da harinyi be uwalila unwe budubuligia lidan lubara aba hebelu lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufude dagun aba larinyagun hon
12: manufude dagohuma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua Uwatia, Sara Lida Gioveni, Ariha Humaisa Flosleng in Belichugua, Heiba, Hariagme Hulani Disciplugu, Lutima Fedur, Logo Anigra La, Logo Umalugali Leon, Hubaragi, Harihubeni, Kay Lariaguni Hum.
1: Aba Houdin Wurina Hagia, Aba Gue Nanyenge, Laduga, Lebeluro, Aba Umi Buanufu de Hom, Maria Gutinati, Nikata Nikaun, Laduga Hanufu. Lari gin Lazaro Jesus lida geuveni dimasu binafin aba larufu dagun lungu afurumi etum Maria Magdalena tomeha weibon la sagara sedu sifri guribati abatidi abatavisaru neha ibu banyameha luma dale tadari rubalinya hayaho hanya ladiga laneri me iruni hadan logo longwe dale hagambu bali logo winwa jalila logo arihatani mafinyeti lari gin aba la rufu dogo Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwen luma houdin ya arabun aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafiyeti lari gen lige la rufu dogo Jesus lungo hon un su discipulo go age dale nyu ama logo double aba la denga hon logo lilo go hafinye luma tidere hanigi la duga mafiye hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuagu. Asaka ha ba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Ha dimar ha ba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidagon.
1: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru lue ige longwe ne buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apurichi haboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Giben ya garike ouchu tiyan haburi hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siya la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun. Aguda hakupali ligibuge bungiu. Aba laburi halwagu Sakariasi. Sunti ania la kupali aguda hoa. Anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Malufude daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime, tagwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya uda rutinya lau lau wako. Ladiga waire kubi birawe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bwini. Ani bwini luba lau sifri sandu luma ge mbareka lau wako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na kuhabunyo to. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhama sana bu. Lugini kufune delu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
7: Abalarinya gu Sakariasi lu angeli ligia.
17: Italpake na choru ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
7: Abalarinya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuwe mwenyu. Ligeuna hapule na adimura hapungu lu nichu kuyugano kuitilebo. Kweto. Que uma fia no que foi logo a mulher na linha do Ibumo. Vereda era a mulher da, daria melago da rubireu, da bufle bacate lhe ali da lidada.
7: Sundan le, hanya hati buga grigue bongo di agora bahi Sakariasi, oiriti hanegi logo li lusanduari rugu, dan le lafuri du boi, sinhan la dimure hajon, abati hasubu diruni logo saligo la somu kate ilun sanduari rugu. la dimore hati hon lao seni la dega marinha gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luago sengu hati, tariyenga titungu rugu.
10: La dega bungi lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
7: Sisi hati larigen, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamaridu luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flase watibu Maria anehi amore mebundu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Patagay nada abame bagare du abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudu bai wabwere me bwenyu lita lubara larue ha Davidi le lagocha. Laguma diru bai Israeli lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
7: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubaya la susere dukate le. Mamari gidi nagu.
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Yadi pasifiri santu guago. Aba me lubara guni bulbafa bwenyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu kini. Nirang puinju lupa laguaro. Yadi bitu heto isaveli. Dagai narugi lau su wayaro la. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari kini. Anihe isisi hati dagai le tuago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
10: Lidamu nabure me bungi unugui. Adiga leile baniyegu beinao.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai buri wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
10: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abati tania gu Maria.
10: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ngegwe le, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadiga-diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage haweirigu. Abaladiga niyaha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti en lau ilago. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti en Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
7: Abateredero Maria keiburi urwa hati nyi, larigen abata giribudu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagamu bali tu besi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
10: Uwa baliri.
7: Aba lariangu tun.
18: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
7: Aba halaga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagun. Aba laburi ha aba murusun fulansu aba la buru ha luago Juan Liribay aba ta weri du hanigi sungu bay la ukate ile li dameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile aba la bahuda gu kate ile li da sun fulasu lege yegu bay hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halug dagu hamagwa haringa
18: kata ibe funa saira hule la de garuf de lo mutu bungi lo bafulida
7: aba la buinchu sakaria si le luguchi irahu ligia la usifirisando aba la gumeseru haringa
17: allah wa mai wa bureme le habungi te israelina la de nyibi heliwon wagele lanigo ani salba ladio La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binadu da. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara don le sandu bay. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruniho la mirigudu bay wabungiute lileiti wawagu sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni luma lu ladunde hani waibugu lidon umale lani na darangile
7: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumo veio le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nyin lubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chilri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun inyi lida flasu le hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
19: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye, la deira Davidi, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, atari rubairahu ligia uburo gutida lage, rom lida haiku gile ibiani.
7: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
20: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiyan, darangi lukumaru gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
7: Dantile hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu houniri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugari. Suntiha agambu balinya, wairi tuhanigi lau leharia gubaihoni rimudun. Ahaiti Maria, areida nyutiali sun kate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri buduhoni rimudun, are muheina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu, idi memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tidali liru dubungiu,
4: sun wangiri irahu le, igira manuwa diruba luadwareme.
7: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure mebongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
2: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahule, lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina, lebuna baginya salbaruni hon hibiri, itara luba kaisi aba seini le lumba igibe hama mahati heresi biruni, itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu, ani itara luba sunkate le bukei aba efe into asho urutu tuagu buani.
7: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagien ladiga wagu, Aseru, weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
10: Kame sabaduge kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alaw idiheri.
7: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
21: Kagi ya wogu halo han.
9: ibidi eti sahu luagu lunti lana teni lukate le lani nuguji.
7: Woti gumfaranda hamani le lariye guboi hon. Abati lagiri buduhama nasereden, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kate ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bungiu ke...
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguguinha duna Jordan. Abalanangu ni sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Rei deiti Jesusu bianven veyu lau mafia ocho gui. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilaringu mafia lun.
2: Ahindirugu bai bongiu. Saligua gdabai debule feime.
0: Lariga Jesusu lun.
3: Tarin harelerenu bungiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumurele laringu bai bungiu.
0: Lari gaba la nguni mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bo gubai lun lida aba, abalarinha gulun.
2: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon, la dega ibiha nali sun le, aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe nigibugin, bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
3: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lurugo babungio le babure me bahu drogua, ani lurugo baguinha peserivita.
0: Larigen abala nangani mafia uburugu Jerusalém, abala waire gudani tablugu templo abalarinha gulun.
2: Ahin lirugo bai bungio, chugo babungo yaige lunguna bom. La de gatarinha harelenero bungio, luna bai bungio lani yangen ligu, lunhuni giruni. Anugu batipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
3: Tarinha haneguinha lerenu bungiu. Moucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha di murehasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la werida abalabeluru tidon haligili sihuriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha tida lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyen lubai lariega itara.
4: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariye gwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
4: Gunfuli heli dimurile higibugine ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
5: Mama sale lirai hosele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
4: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaguinha nu, agamba de olago buricate le deca balo bai cafar na uno. A deca baguinha ya bagaira.
0: Abala seguiro adimure a larinha ga.
4: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasurgo. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada ge urinha hilago anya umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono he itumo aba to haga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye nome haginya sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginya, arida wagwagu duti lwedi ginya na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. abatili di Jesus u kafarna umu, abafulasu le lida bei Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagere legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalagu waraha itara.
6: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesus u Nazaretna, liha besadri shabawa. Subudi no muti, ani subudi no muti la ubuku ya la lirau bi pungiu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesus ulusifiri vuribati, ligia, abalarinha gulun.
3: Maniba, furibali dagia ugari le.
0: Abati lahu churuni sifiri vuribati ligia ugari ligia, muarugun hagebuge sungu bai. Abalafri du li dagia, mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
5: Kaburi sadimurei le. Adimure tu ugri le, lau gumadi lumo bafu hon sifirigu, wari batia, abahafri du.
0: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da som fulasu. Abati lafri du Jesusu ti da gehalegi li sihuriu, abalidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, abalelu muchu Jesusu toagu, abaladenha lu abiru, abalagidaru abiru utoi li da meme ora ligia, abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuguni lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadunya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
6: Buguya lirabai bungiu.
0: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, abahachilu lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
4: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongi hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non na hawa.
0: Italalinha lidin apuriti reina ti da brihaligli sihuriu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veju, ni en Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago grigia dari luhamur dogoni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetienti dagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luoi la rubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
4: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
7: Maestro, nadaga me hadi vasunariyeb. Eni manyungu tiva nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai ugunin, darie belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
7: Disse banuai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
4: Manuhu de daba, luma gya kweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
8: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
4: Busen tina, areida waba.
0: Ke larinya gu itera, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
4: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagu be la riengu liluru do Moisesi lwagu barumadu. Ariga hamamo gay gurig y luego arita guadi bulan.
0: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luego Jesusu, saraguhanya grige onder gutinya, luhagabuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama grigia, lula furi du lubungiu. Logaba veyu, ni in Jesusu arufudaha, ni enuti fari seugu, ama arufudati liluru du muisesi, nyubitien lida gelirahin burifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huo lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha halige bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligi bugion. Da le larihi bali Jesusu, afinha ni leha wagu boi, abalarinha gulu sanditi ligia.
4: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinha gu arufuda ti liluru du muisesi, ama fariseu gu hongo arugu.
9: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferud na la figo loe dige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, abalarinha gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinha wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara lan ferud na nafigo. Aule uguri garuguriguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boi.
4: Saraba, barubun bubarar, baiba bubion.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin. Abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubion. Adimure reina logo lueri gubungiu. Abata weiri du hanigi sungu boi. Abahadimure logo lueri gubungiu. Abaharinha gun, lautueni anigi.
10: Ariha adivacate weiri gutiu gunye.
0: Larige kate ile. Abalafri du Jesusu lida geflasu ligia. Abalarihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara, lenin luboi laguburaha. Abalarinha gu Jesusu lum.
4: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulo.
0: Abati Lázaro levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulo, luma ge ora ligia. Larige abaladugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien, ninha nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fari seugu, hama arufuda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani discípulo abaharinha gohom.
1: Kasa wagu heigi be hama gubra hatinha licensu na gumadi luma hama amuga figo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
4: Hama gadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tinha. Niabia alu hanyahaga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
11: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu, afure ida hagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
4: Kayera tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria e suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
4: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
1: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau habu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
9: kasa wagu hadiga wadagu le maulu muti la diga li dali weyu remera agoni?
0: La rinyaga Jesusu hon.
4: Maliha gidga san luagu le la diga bay David luagu abadan. Dan le la lama chubay hao son hao waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongi yo. Aba la nirgan titagin fen toh sa agra ubon. Hao ligia titagin ru ligia hon hao waro banyan luma. Lao son fadiri guri ginyan no laye be luma banyan heigin titagin fen tuguya.
0: A rinyaga tigin hon.
4: Gabafutina. Aule uguri garo warigati ibini luagu luwe yuri emerago ni.
0: Lidanyaba veyu le emerago agale abale beluru Jesus tidon haligi lisi huriyu abalagumeseru arufuda nyin aba uguri hilali luhabule lonwene anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu ariyahi Jesusu ahin lagara ni haba luboy lu lida luwe yuri emerago ni luhadari luliduru subudi lumuti Jesusu kala harita guboy abalarinya guluvu gurile hilali bay uhabu
4: saraba rara maba wakibuginya
0: abalasaru abalararamu abatilarinya gu Jesusu hon hibiri
4: nalgudadun luago abakate kaga yarabila dugun lida luweire emeraguni buiti odi uribati la salbaruni ibagari odi lagidaru
0: abatilarinya gu niye Jesusu sonha geegu bay lahu abalarinya guluvu gurile giya
4: tole bay buhabu
0: abalatuleruni abalarek dago hahibiri abahagain du sarago abahagumeseru alug dago hamagwa idalubalaga nyana la hagumu julau Jesus idadan ligia abalidi Jesus loga ba wubu afuri idalubungiu dan lelaruga duboi abalagua ruhonlani disipulu abalanua da adusu hadage ha umayan lagura apostolugu anyahiri bai Simon le meme Feduru Andresi le lamule Simon Santiago luma Juan Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afagu Beilu Hawanseru Huriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Aluguru Bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago Grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigie ha, hayabien luha gambu ni la purishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigie haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagad lumutia sungu bai lau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
4: Ulese watu hugi ale kudema bai, la diga hani hale laruin habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahon gurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kei ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugia haa kimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haa ehera habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri haa sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afri da huwia me hawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginyan ulubi. Insi ha buba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bai lau lira, la diga ibi niga figa utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honriga ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bai lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figa utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginye, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginye ga figa utiya hama goa, agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti afurite huguya me magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay ani lirang hanyu badungi yang leti mati mati. Ladega ligi ya, fulese hebu tigi yang honga metengi radi banyak luma honga uri banyak. Kudemu habu huma, kay kudemu habu la hugu si bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi kuwa lamu ga ginya hidunro. Masia diha huma, masia diruwa huma muga ginya. Ferudna huma, ferudna wa huma muga. Ruhuma, ru lamu ga ginya hong. Lichi kuba bungiyo sarago hong, ladega ba hong kay kuberi ga hadega hong amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hong.
4: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiango bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu ja laturia ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigui buhugi yele, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidi buwewe buiti lu uriba lali, uwa ti ginya tidi buwewe uribati lu buidu lali. Sun tidi buwewe subudi wati lagu li, matu hau tu igu luegen hiyu ni bebe ituege guribi yu. Gurigi le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurugi le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu legi bebe titan banigi la yanu habiyum. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uuguri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ituwago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladuga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya kayaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere ituwago, aba teiwa dun aba tagoni chagun song sui nagubay.
12: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi, harinya galu.
5: Gadunati lubidaraguni ofisile. Ladiga hinsiyati walo. Ani ligia gwana rugu abuna gwagi dubaru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama. Dan leja rafali tu luba ofisi ligia. Abalona ha ofisi ligia. Hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
13: Napureme, madilini na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Abamelarei dagunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladigu furume gwerig katei adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba larien guhon.
4: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiriti kei la finya uguri le.
0: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
4: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larihi gulun hilali.
4: Irahu, bu narihi ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. dan lehari bali grige kate ile aba hanuf de dagun aba hagume seru ichiga uweri guni lubungi u aliye gina
14: chilugu aba profeta wairi guti wagana guon
0: aliye gatinya ginye
15: nyumbi hebungi uidera guwa wagile lumutu ni
0: aba lagambuni wakate ile la dugubi hesusu lida sun hudea luma geyegu olo agamba tihuan lagu sun kate ile aba udago humuti lani gulun aba tilaguwa runhon biyama hada ginye aba lona hania alig de wabure me hesusu ahin ligye lubay kristu bay le lubay liyabi o ahin la hagura bahaba lubay amu dan le hachili rubay le nyin lubay hesusu aba hajara fadu aba harinya gulun
16: lona he diwa huang le abadi seha bay alig de bu ahin bugye lubay kristu bay le lubay liyabi o ahin lu lubay wagura bu amu
0: di dameme ora ligia areida guaga dati hesusu sarago grigia di dage hasandi Lumha sufrirun, lumha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginya saragu marihitia, aba lubay ti lariya gu hon.
4: Eba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Aba huta wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, luma luago lichigun ugano luago ti asalbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru hesusu adimureha, luagu huang hon girigia, lariega.
4: Kasa hindi bayari halidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto, subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, ligie ona gale ile wau beitarinya gale reno bungi yo, nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Ka inariye guni hon, uwa gili profeta wiri guti loi huang hada songu rige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti maba ilida larue ha bungi yu sugulau.
0: Dan le hagambu bali songu rigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lania gu hesusu.
4: Idalinya sa hagabiri girigi halani na tanle. Kansa ale negebei. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diwein. Ani agatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi aule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Hariyaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu bay bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu hesusu, lulidi ega lubie. Aba lidi hesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi hesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge hesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali hesusu kate le, lariya galungu orugu.
9: Lu hamuga inare ni lalu agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
0: Abati lariya gu hesusu lu fariseu ligia.
4: Simon, ani aba kate lu nariya gu nipon.
0: Lariya ga fariseu.
9: Ariya ga bainu maistoru.
0: Lariya ga hesusu lu.
4: Nyanya nubian wagunia doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu sana denario. Le abah dimisa. Kaiti sinyal lubai hafai runi. aba ferud nalani afuri de hatilige hatu ha biangu bai ani aga bai tino kaba ge hata ge hinsi ha buti malu afuri de hatilige
0: lani aga simon lu
9: lida narita gun legi beti ma bai ladu ha
0: lani aga jesus lu
4: rishati le barinya gu bai
0: aba lari hin jesus to agu wudi tuguya aba lari agu lu simon
4: ari aga bia santo wori to de lute na bubion michu ti budu na no lu na chibu ni nugudi ahon ti wori to Agua da tumuti nugu di lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insieni la rufudon.
0: Aba tilarinya gu Jesus tuguri tuguya.
4: Ferud nawali bifigon.
0: Aba ti hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
10: Kata isa wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Aba lariyago Jesusu tu wuri tuguya.
4: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangi lanyo.
12: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, Nyendeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay ugano buiti luagu larui habungiu. Nyendeti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
4: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur ha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba higini dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafaruni hiyo le ahuchubay uwara luma. Kamalumon, nyenye gien lida gien abur hati lido mua le buiti. Tan le la wino mudubay, gien ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
4: Agarige rigutin luha gambo, Agamba humana.
0: Abati hal gudni lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
4: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, luin ibidia bailan lila kati le harihi bay hon, luinginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lereno bungiyo. Ila iti le aburha bai lidan uma. Agi agarigi ha gambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaro ni tidage hanigi luma finyaron hama. Masalbaron hagiyame. Ila le aburha bai lagano gondubu. Agi agarigi ha gambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biru ni lau gundani. Gamalumon malagile ti hada buidu. Afinya tiyan luago murunso ndan. Gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abri hobo ilidun hiyu. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso ababule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abri hobo ilidun mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
0: Aba laniya go Jesusu.
4: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula funa gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
0: abatita chiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe grigi abalariya wagulun
16: anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu
0: abalariya guhon
4: hagambu balin lenenu bungiyo ani daga hama ile lubaibay hagia nuguchu banya hagia namulenu
0: logaba veyu abaladinu Jesusu tidun abaugune haulani disipulugu abalariya guhon
4: kemo lobafuru kon laguno
0: abahodi dale anyaha lubai ahinrogua abalarumu gu Jesusu abalafuru abagarabal here tihau laguno lugu abalagume seruduna ebelu hatinu agune gerafa luha dibirugu abati hodi agagu de Jesusu abahariya gulun
5: maestro maestro wadibiragua
0: abati lasaru Jesusu abaladenha lugarabali luma lulugu di barana abalagal mugadun abadarangi lula sunkatei abatilarinha guhon disipulugu
4: havesa rafinha
0: abahal gudagu hamagua lau anufudei luma tuaini anigi harinhaga
7: katei funasa vugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
0: abahachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibuge galileya dan le larani rubai Jesusu abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun luho li wuguri ligia au sifiri guvuri batinya madalti dagu magano ligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun ligibuge abalagua ragu lariyaga
6: kawagu bametera nomo Jesusu lirabungi le inyugu timabai ayumura guati napulu masufri redudu banina
0: Larinha gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawaiyasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalarinha gu Jesusu lun.
4: Kabir,
0: abalarinha gu.
6: Lehio, niribai.
0: Larinha gubai logo ligia la liri bai, la daga gibe hama sifiri guguri batinha ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hania hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguri batinha hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati hagura gu buiruhu hagia hongua loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati houdi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, Taula dorugu, arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu vugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidin luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
4: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun lulidi lubien le dega abar gunyon lira kebri dosu irumutau tonwe dan le liabi bai Jesusu aba hafalaro ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dosu irumutau lau lesen hahita tidagin vesi tali sun tisensu hawago suru siegun siya hamutu areida guagda aba ta yara fadulun Jesusu la nagagin aba ta guru nuitaru la dauragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinha gu Jesusu.
4: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia arinha galogu maguru no la luagun abalarinya gu Fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru bibuago?
0: Abalarinya gu Jesusu.
4: Guru alinuago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebo na baitagunu luago ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
4: Nirao, arida wadi buladuga bafinyero nuago. Bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubiage hairo abalaria gu lu hairo.
5: Hila abira, mabere sedigi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len abalaria gu lu.
4: Manufu de daba. Afinyori guba aba metareida gumbira.
0: Dan lela chiliru boi Jesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu lumu, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
4: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umala li hereti.
4: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
12: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha wiyari sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagadu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
4: Maniga huma ni kata huma gualuagu huwayesa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comuna tonhinho lumuti hachilura, rei de Roma nin darir hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa Roma, damele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do nin kalike luegen hugudi, aru da Roma mo gen luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre Roma nha kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagia, abahei bugun sun lirahin fulasu apurichi reine huganu luago ti asalbaroni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela daga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinyan wariengu tia lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tia lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinya gun erodesi.
13: Au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funat le wago bai nagan abalabaha da wago saragu kate.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaruni, abaleseri bidunia Jesusu, Aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lum.
7: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
4: ruho ma egini hon.
0: Harinha galum.
5: Sem grigio feio ama, ama bia udra. Ao gobeiro gida gai rei que nihon su grigia ha.
0: Havana é no sengu milu ugrinha. A balarinha go Jesus hon lani discípulo.
4: Nyurugo da romanha dimi dimisa.
0: A bahadugni itara. A bahanyuru sungu bai. A batila nugno Jesus sengu fein tukuya. Luha burugu. Ama bia udra. Abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun buingida tinha dusu faninye tau. Loga ba veju, dan le lafri din alboy Jesusu, labugwa, nyinye nulani disiplu gu, diser lwe, abalarinye gu hon.
4: Idalinya san harita gongorugye nuawu, katana san segon hagiye.
0: Abaharinye gu lun.
15: Anya hengarinya gutian luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
4: Agye huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
7: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
4: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanego bat na uguri nya uiri gote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaru ta atinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lida ange owe ni luago luru wa uwejo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
4: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri dirute libagari noigi le sefru bai kagi hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chegun la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le uguri garo urgati ni busigari badina gin lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gun nugu chi hama angeli go hasandu bai ni narun hau luago anyahin la hada gin hayabo nyogwento Mwen banya marihen ga hamay laruwen ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigen, larinya guni Jesusu kate ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya abal larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marungu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalaringo Fedru lun.
7: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburogwanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti, lidage duwiri ligia.
17: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humay lelubay.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaherederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grige nyendo tien lubaron Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
18: Maestro, flesa hiabubano. Ariha bai nire le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligirunye. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uriba ti le luoi siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
4: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri bai saadana nenedero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafinya ni le hida bai. Baru bai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. La ulela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
4: Agamba humoi kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
0: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulung, lulafuna guagadani le larinya gubayhon. Abahagumensero disipulo gu, asigene hamagwa, luagukala wairi gutima bay hada, ke ila subudironi Jesusu hasamina, abalanug aba irahu lubadun, abalarinya guhon.
4: Le recibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida, lige wairi gutima bay.
0: Abati larinya guhon lu Jesusu,
10: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
4: Neveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyain.
0: Dan le layara fadubay, dan lula naganu Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launaha launag le luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Danle harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden hahon.
4: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agini chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
4: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun, aba.
4: Falabana.
0: Larinya ga lun.
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
4: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichei uganu laguti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
11: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
4: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabuidu ti lulila na me laruin habongiyo.
12: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru lumafulasu le lumbay lidinyi. Larinya gahon.
4: Inarani, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimitinya. Lige lunti lubay hamuri ha lumabungi lulona ha na dagimitinya ha gana guon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga humagwa, ni senso, Ni gaidi, mere daragun huguye me ayanu ha ni ka uma darago. Da me lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, aninya ga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ugundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay eresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa ga busigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ohu meile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditi ya hanyinti ya. Aniaga mehonlila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe habungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin. Fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lida baligi. ahi huguya lida me luweiri agusaruni weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti uburugu le kafaru na umu arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Abalarinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: dirumwa bainla. Itara linya lubaiti, son le harinya gobe labu gen luburi ga, laga ambuwa ba li dan larugo nga. Le harinya gobe darugo bena hao, laguwa rahoa ba tablo go ginye mona. Narinya hare hao nomadago, maun lumuti hanuhu da dun hawai giri ge haa gabafu bain lun hafaru no hilago bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwai le gabafu bai lu launa hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu da da. Ma lugru wati a sengu du nuru lagu bian gawana, lau son lira, ma buli induti bungi yu ni aba hada gien. Ayin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu da da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu son la ha gufe saruti hagibu ga guriga lagu nani gu hama, narinya gu baginya lagu nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeligu. Aha ya harinya gu bain hagibu ga guriga lagu mama hama nani gu, narinya gu baginya hagibu ga lani bungi yu angeligu lagu mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uriba tinuago au le uguriga rewariga te, gayara ti ferudu na wala, aha ile anaba gu tisifi risando, sinyati ferudu na wala. Dame le hanigun ligibu giyon lulu du lun hagoseron, o hagibu giyon la tabu te gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura lun hadimura ha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
1: Aba larinyagun, aba handa ge girigi hagiya lu hensusu.
2: Maistur, harinyaga ba lun nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinyaga hesusu lun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hou nibuiti. Abati larinya gu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareida gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyu. Kaba saon le redere. Itara linya la susira dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, Lau son lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti mato funagya sigo hao dunuru. Uwa ti ni aba hida agin e gayara ti lishiko ni ibi ni aba oura. Lau un libagari kala yebe luwe ni lidihari luago. Ahin lubay ti siya lubay hadugu ni le mene ya gubay. Ka wago hadihari da luago buri libiri katay. Ariha huma ida liya la lahu chumfuluru. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lau son lira, ke inariya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lau son luwendego. Me wende tuti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubay, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, huguya di game samadora kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, lari ginya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubay lun sun lehe megi rubay. Alwa ha umwe lubay ti ha laruwa in ha bungi yu furumi e, aba me lichi guni son lehe megi rubay hon. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwa in ha hon. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensi toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Le nye lubay sinyala he belu nun hiveru tiya, uwa hage ha mutiri nye lun heigini. Narinya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun sielu gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubu diri aga godunwenyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura godubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahin ala dari ra aga godunwenyu, ulese wabanya musu hagaya. Subudi humay, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Aga godunwenyu liya hamuga, mikino ti hamuga luta daron luba, lu liver hon lu mege huguya aran se nyu homa ginya ladiga lida me magara da ha homa ligiya me nagir budu ubawa gon awle gu gari garo wargati
1: abati lal gu dini fedru jesus u lanie galu
3: na bure me wonu gu nyen bichi ejemplu le o di hon sungu bai
1: lanie ga wabure me jesus u lu
0: no furme aguare gu oni gurti konflite u fana da ligiya le ligru bai li yub dire lon larihi hautila na luba lu leiga gu dini ali da Ulese wabi musu lela dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenari hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba melichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi melu la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabai aluguti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogo. Ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugu bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga dala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gubungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusara guduti, loiledere gerunibu agusara guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisi rugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luha dagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hau hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gine tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luagu ni kata, Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba lariyegon. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guwa mua luagun tugudi na, awoha au metao. hafuga tagin don itara aho magin don aba metachugun
1: lagaba veju le emera guagli ni Jesus arufu dati da haligili si huriu ni nyunti aba uri disividu irumutau lau aba sifiri uri bati tuagun le muharu la daga sifiri ligi si ati tasururun ni murusun dan le larihi baru Jesusu aba laguru tun larinye gatun
0: uri arida guadib
1: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahi du tabut templu la de galarita guaga de no Jesusu de da lue yuru emera guni abalarinha go hungri ge hani banya
2: ani sisi we yuli da dimas lu gayara la luadi ge marino yubi huma lida sisi we yuli gia lu lagara ni hon hon mama lida lue yuru emera guni
1: abalarinha go wabure me Jesusu lu
0: biango tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lu hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe iru emeragu ni.
1: Dan le lariye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile la dugo bai Jesusu. Abati lariye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagunu bai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba lariyegu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. La diga kainariyegu ni hon, saragu haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinyaga me, wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariyaga me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru harinyaga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, lariyaga me, harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nu isun huge le dugu bi uribani, Legia bahaya huha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob, hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Hugia me asagarua bogudi, ajabi bagariga luege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luege le nyenge lube laluda, luege norute, luma luege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumietia, hame tia furumietia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
5: Bai bayage, na diga busenti eroe si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firigu uriba tiya hada gina garigia, areida guagda aume sandi tiya lari gina haruga, lasora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu la uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hun lagumbarihi digiya humadina la tarime la chuluru dan lun hariyegun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariyeguni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiyan liluru du Moisesi, ama fariseugu laniyega hon.
0: Gayarati larida waguagdan aba wugiri lidan luweiri emeraguni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugini Jesus usandi tiligia, aba larida guagdani, aba lariengu lun, lulidi, aba lariengu hun fariseugu.
0: Furume guarigi hidangia, an eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luweiri emeraguni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariengu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lubidon aga ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabin le amisuro ha balun, lariengu me bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibo, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensun ha nyuba nyalago double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanuga.
1: Aringa tigin lugu grille a misra habali,
0: dame le bichi waba dinero ni ofedo, ma misra habanya bumadago. Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulesa iwa banya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, aba lona haa amisra haa sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni, aba lona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariye gulu lagu sinyala houdin. Daringa furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulese inu, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ga ya aba, sun liya na mari idun, ligia sinyalu bay nidi, na le lagiru gudube musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganye du liyubu diri, aba laringa gulun musu, Bai balida son uma le uburu bai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, abalaniya gu musu lulu yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme kwa ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladega nariya hane hon, laguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafalaru nina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atri baila lagastere lo larihen ahen kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha, eher haba haa arihu balin lau. Haniaga me, gumesiti uguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bai lubai lagende wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uri bo ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya u hun la, ma bui dun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labu dira gudu ni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigali me, Hagarigiri gubanya lu hagambo agamba hama.
4: San Lucas capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo gu.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilu mege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru ñe la onigru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariñiga lun. Dalinya sakati le ariñiga gubu ino buago. Ariñiga gubu ino idalinya la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hadibu onigiri inu mege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara. Lariñiga lun guarigu. Kabati nadiga gwe to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti na luna wadiga marimua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyati laringe lun. Atri nyimba doe runini yubdiri. Aba laringe lun doe numuti sabaringe garaba. Abati lariñigo onigiri tiligi lo anu habigarada nyuruba foresa badiga me aba luaguru gu dimisa lariñia aba ya lalagudun aba lariñiga lo agiya buguya atriñiga baduwe ha lariñiga lo sa sagu turigu lariñiga lo anu habigarada adiga ba aba luaguru gu gadruwein aba la subdiruni iyubu diri luagu chulna lau onigiri tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu ariñiga
0: Ariñiga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha dugun buiti. Lun dame lan lagumu chun irisi ni lun nyin hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lidan le mibibay, gunflubay ginya lidan le gibibay. Le marichara gubay lidan le mibibay, marichara gubay ginya lidan le gibibay. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mamabay tima timati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanigay me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ni hagibu ga gurige. Ahin ti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurige ke kate weiri ti linsi hong. Iere gu ti lu bungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti laruwe ha bungiyo. Ani sun gurige ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mere enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, ladugi infigau le giribay agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyagin agabarahani.
1: Ariñe gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rin yalari si tiligi yalida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni ilarihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyo loba ginye. Aba ti laguwa rugun lariniga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, ouna habwe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rin yasaragu lida watu kemetile. Aba lariniga wa Abrahamu lun. Nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamu lon. ani hin le labur habai Moisesi hama profeta go hama nyi adika hama gasulau abaluna burisite laringa binaru nugu ci Abrahamu gamalumo ahenyu de aba hada ge hilanya dimure ho asakri hen hamuga laringa Abrahamu lu ahi maha habai hadu gasulau le laringa go bai Moisesi hama profeta go mafinya banyagi ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidi adimure ho.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganya uribani bon, Weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bun sedu wei asu li da aba weyu, sedu wei asu li abi aringa bun luagu asakri ha li la, lunti ferudu na bani.
1: Abaharingu apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyurara la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gurtu titi bu webeto gidaba yagi en lau sum bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi aba hida ge anya gutu lulu musu dale lagir budon arabu gi lari ge lawo ha oloni gironi ebi ani go beluba nyuruba eiga wa anya gari go bilu aran se bay neigi aran se nyubuge melu beteni runu su ana hala eiga luma ata lari gi me Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati dame laso no hadugu nile uwagu belaringa bungi yuhun lun hadugu ni lunti haringa musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan lelachili rubaylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi wugurinya, gawagu tinyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelarehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin luboi Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, Lau umala liherati, abalahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, abatilariengu Jesusun.
0: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu laduga pafinye.
1: Abahali gudini fariseu gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusera dube lida da ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, O aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun awle waguri garowurgati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garowurgati. Dame haligiya, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru gunye sungu bai. Itera luba dame le niyabi awle waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitwe luba, ahi anihi lubai lumege munada me belu rala sagare. Le griga le arabu belida aure ligia, magiri budala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogo, le feri di rubi. Le feri di li bagari jau ubogo, nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia griga arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nguba aba hata gie igruwa mele aba.
1: Da le hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nyimba hondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun, luagu abma tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu taan, mahati ebe leteni rutun. Larigien, abalariye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Abalariye gun Jesusu.
0: Aniha alariye kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu du bafunagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru bafunasa afiye ni hada agurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richago hama legibge bongiyo, anaganya amu garige kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri ya dalubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tiyan, salufri tiyan, gagabara hatiyan. Ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uwea solida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lidage kada sale belu ritunu bun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luweni luna bun lanangu lungu. Abuhu rigulei la nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabubi la nungu, ahenle unabubi la nangu lungu wa, Wairi bai lanugun.
1: Ana hawa tingin irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagun. Tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagiya lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu bai lidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
2: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar ginyan buiti, bungi yu. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan lelarihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelurun aba risi ti lidon la ruin ha bongi.
1: Aba harinya go, ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bina salbaro.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongi.
1: Larinya ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lungwa falarunibu.
1: Aba larinya go Jesus hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga na le igiru tu loba, o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasijelo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garubarguti. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo, Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimone ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile lania gubai hon. Danle achilri nali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriha. Dale lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebe abaharie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigre nyige abati lagura ha lariega
2: Jesusu la tuka wa ku Davidi kutame nabu
1: haluba luba banya abahaden halun lulama nichu ligia tumalagura ha
2: La duga gawu Davidi, udame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Abalarinya gulun.
2: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuro ti lugub, ani gibeti agrige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinya gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nerede rububi ugunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lube ilois somu grigye lawa yera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundun, la duga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen lariya gu nibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La duga, ayara fadayna lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona halariki, lo harinya go lun le lobe lichi go ni ubaro lun lo ago mabuseron hamani lo haroite me la uson lira ruote uroi me abalagere budu lagairo dale la chuno robe abalona hawago lumusu ni habuga umbanya lichi ge senso lo la sobu diruni atrinyen la la gayeno kala aba abaliabi le furumiete abalarinya go na bureme ganyin tina disi weya soligi bo kun bisenso la rinya go ru weilo buite aba musu buite bugoye ke gunfli bu bay lidan le murusun rugote ni chika debu aguma de halida disi fulas abaya liabi habiyama abalarinya go na bureme ganyin tina sengu weya soligi bo kun bisenso abaginya la rinya go lo baguma de halida sengu fulas abati liabi aba abalarinya go na bureme ani habisenso Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri de reti la gumba diha. Reidi ti bulau kate le mamadi gmariti buluago. Aluba habugu ya le nyi lumuti mabu na gumba. Abati la rinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri de retu gumba di. Luago reidi na lau kate le mamadi gmariti na luago. Aluba hau, le nyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bay luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweya su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bay, dame lechilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
11: Iniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
4: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migro mba ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida lubala hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luhagambu ni lerenu.
12: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalagda diginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di huna hawagani ya.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
2: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lu agu luna halabungi yu, larinya wagu waba won kala wagu mafiyanu wabailun. Awa arinya ga lu agu huna halawagani ya, hachamura guba dibu wa wagu, la diga choru hamuti lu agu profeta lame ya huang.
1: Aba ti harinya gu, lu agu ibidi ya la hon, kala meha auna habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia, aba labagda gu aba hempulu legibe baylaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu, lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lari ngu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi yati mabe inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo labuni sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lalg daha hesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba aba me lafaru ni na dagmi ti hagi hilagbe aba me lishu ni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate le abaharin go
5: Masuser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru and yubetita lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abu nagutinia, ligia dubule tima timat. Purumi warigle chuger gotilago dubuligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama aruf datin liluru du Moisesi, harugduni Jesusu, la diga hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu le larinya gubay, gamalumum, madiga hamuti, la diga hanufu de hawai girigia, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kate ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudiruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba aruda huma aba lida ga sensu ligia no kagi iyawa luma ire le burunyu bai luago
1: harinya galun
4: liyawa uruwe luma liri
1: abati laniya guhun
0: le lani uruwe ruhu mai lun uruwe le lani bungiyu ruhu mai lu bungiyu
1: siyamuti abu rigda tidon hasadara laulebri laniya gubai hagibu ge girigi weri guti haningi laulo na bagule hon aba hamanichu Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyale sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun lam galibiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatnya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumun le hasedu, hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya, aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, Larigne Maria ita hama sed guboy?
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Lida ubole, Maria iti uguri hama urinha. Ahen lida medale lube liabi, uwa bei amari do ni cielo hada hagaricha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelo no cielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanye lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya cielo. Itra nyame ke angelugu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigo, alhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, alhuda lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nungu niya bungi yu songurigi.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariyengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon salumu. Lariyengare bungi yu luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulu gu.
0: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
12: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada ge lani Jesusu disipulu gu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giru ni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
10: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini eigine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugine guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba hodi, Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lidan larue habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariega.
0: baruhu mai le farin wahu mai hidangwa narin hane hon lagu matu digia na la diwen dari me liabi la ruwe ha bungi
1: lari gen abala nugu fein luha burugu abala tengiru ni bungi tuagu abala guba chagunu abala ichugu hon arinye gena
0: nugu bule le nube ile dere gerun huagu luma gen gueto adiga humi le harita guagu le menuagu
1: itara meme ginye.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rutau Divin,

0: Paginha Jesus grigi ele.
1: Abala yeda go Fedro la niega.
2: Ibidi antibo grili giano.
1: Maluti loige. Aba elarihini aba. Aba la niegun.
2: Hani go gien bugue.
1: Aba la niego Fedro.
2: Mama hani go au.
1: Kibri aba ora larigien. Aba elarinego aba.
3: Inarani log lumanya hanya la. Ugrile la duga galilea nagien.
1: Aba ti la niego Fedro.
2: Ibidi antinu kalawago batimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniego la Fedro adimureha, abala yuguru haba gayu, abala digre guabure me Jesusu, arija lago Fedro, abalarito gu Fedro lago lebu galarinha gubu y Jesusu lun.
4: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubana urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedro, abala yahu alau igarigun. Ejere jetinha, ugiri ha onigrubali Jesusu lau, bulese y jamai. Aba hagura guni lago, aba hagayo ha ligi bogun, ariega in hagia.
5: Kei buge la Cristo boy, le profeta, ariego boy ke kalagayo boy bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniego sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondera gu guni a wari gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadir gu huriu, ama arufu dati le luru du Moises. Aba hanugani Jesusu, ligi bugin hadamuri, le linyu aga iluru du. Aba harinha gulunyi.
6: Harinha gabai won, buguia sa Cristo be.
1: Aba larinha guhon.
4: Aha narinha gahon lago au lan, mafinha badono. Aha nalago dagoa, mono buhubadna, migra gudun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumagia gueto, nanyura au le uguri karuwer gati, luege longwere bungi ule sonti gabafo.
1: Aba ti hala gudun isungu bai.
6: Buguia lubai tilirai bai bungi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Huguya guanarigo arinya gohumali lago aula.
1: Abati harinyagun.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigo agambo wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay. Abahanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
6: Dariwa mali bugirile ashagara guagdanya grigia. Larinha era logo mão la lua fai ha senso lu urua e romana. Arinha gatiguinha logo ligia la Cristo baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigia logo urua e la.
1: Abati larinha gu Pilato lun.
8: Buguia sa harue tabai huriu.
1: Larinha ga Jesusu lun.
4: Buguia guanari gu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu Pilato hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duro logo ugarile.
1: Abati maharinha gu here.
6: La chagara guago diano sun grigie judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga i chilu yahon.
1: Dale la gambu bali Pilato kata ile, aba lalaga daha ahi galilea na lubai ugadiligi. Danti le hariengu bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alga tagua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mou. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Nabai chagadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti Fedrugun, aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: ligira gudu bai
11: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun. abalariye gu pilatu hon lagu luru wa wai asun
8: katu huri bat la dugu bai madari tina lepu na lafaru hilagu bai na bai chakitali aba menigira guduni
1: aba ti mahaguwa na ha luladara guno lagu guruwa here ti haguwa raha haguya ama habu ti gufadiri gu aba habihini le habu seru bai aba gu bai ti la dugu ni pilatu le habu seru bai aba ti ligira guduni ugiri le habu seru bai le adoru bai loige inyora guni luma afara hani Abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dale houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, Abalarinha guhum.
4: Urinha Jerusalena, ma Yahua humanuago. A Yahua huogu, lumahuago hirangu. La duga, liabi balveio dame le larinha wagun. Fulese watinha, asinhabi hagarudu. Hamaguinha ha, barahin hanyabu. Hamaha mata gudahabanha. Abameti harinha guguriga no ubu inyute. Abu habawa wagun. Aringa havia melu ubu unabuti. Darugua bahuau. La duga. Ainha diga habali isonle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubui, didon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dan tile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
4: Nogu chen, ferud na banya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
6: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahinaru ni lubai lagu ligia la Kristu belela nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hatin yeginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
8: Ahi, harwe tabubai huriyu, salvo go babungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
5: Ani ha, harwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hatin ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
10: Ahi mbuge lubai Kristu bui, salva go babungu, salva babame.
1: Abala denha leaba luloba larinha galun.
11: Manu fude tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahi ti ugiri le. Madugi ti ni kata uribate.
1: Abati larinha gun.
11: Jesus. Harita wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru weha.
1: Larinya ga Jesus ulung.
4: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga du veyu. Abataheri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagu oragu Jesusu.
4: Nugu che. Derega numoto. Nuani buha purugu.
1: Ke larinya guitara aba lowe. Dan le larinya bali, habu tisu daragu romana le susir dubai, aba lichugu uwerigu ni lubungiu larinya ga.
12: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyigien, afarahai na hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, aba lauburu gunitau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuru achigiti lo aba dubu lenyi luboy uwagi lilani aba abunuti wandara diveyo ligia luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni ani yarafa libuga lagumeseru aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma hesusu galilea gine jose ariha hamai umuru ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu hesusu lidon umuru dan le hagiri buduba ihabiyon aba haranse heni ibinye brile ichuguba ihawago hilanya Abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hechili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuhu, abahebeluru lidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohage ilafuna, ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, abaharinya gu wugirinya hagi yahon.
13: Kawangu halu ahilegiyo hapehata hilany, uwa kiya sarali vida gyowe. Arita gohuma logule meha lariya gu yuhun, dale kalile ugi meha. Logule rube la susar gugu, ligie le ugiri garu wadibuti. Lut na ledere gerung hama buku kafigu kya. Aba me hadar gari logu kurua. Aba me lasa rubita gerowe ni logu liru wawe.
1: Aba ti harito gulagu dimure lelarinya gubai Jesusu. Lari ge hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ili Jesusu dubai hong unsu apostolugu. Luma hong hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hong apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali berikata ili hong apostolugu, abah hanengi ni kei lilu lu au, mafinya tinya hong. Aba lafu di dofeduru, aba lidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rigaru nyi uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kata ili larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya biang hada gelani gu Jesusu, didong aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora ei buguni Jerusalengi. Adimure hein hanya lagu sun kata ile Jesus Dubai. Sunti adimure hein hama. Aba la yara fa du Jesus hon. Aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani. Sinyati hasubu diruni lagu Jesus la. Aba tilania gu hon.
4: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni. Aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi. Aba larinya gu.
11: Sun grege subu di hamuti le Jesus Dubai. Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniye gu hon.
4: Kagi Jesus era Dubai.
1: Harinye galu.
11: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigi bai luma luagu lereru ligibu ge bungiu. Luma hagibu ge sungrigi. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kata ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abagdogo won luagu ariha hama aheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
4: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha harinya gubi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gian le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isun le tarinya gubi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume sere tuma geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinya galun.
11: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan ti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, Aba lichugun hon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu hesusulan gamalumu aba lagumu chogu hagibugie aba tihania guhamagwa
14: masandi tuatadu hawani gile wagunda dale adimurehina lubai won umad arinya gale tilalere rubungi won
1: aba timagura bahahanyala aba haregdeni umalu hagiri budu uburugu herusalem lenyi lubai hadairanya unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu aba hariyegu ha ondaragu nyumbanya nyi hon
15: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
4: Darangi lau hon.
1: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibay. Abalariego Jesus o hom.
4: Kawau hanu de dago. Kawau le lowa bi hafinya ti da hanig. Aria homai nu habuluma nugudi. Au memele. Guru homana. Magrigoti panto. Mabuligia anati ao.
1: Dan lariego bale lira. Abalarufu duni luhabu luma lugudi hom. Keiti mafinya meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Abalariego Jesus o hom.
4: Ani isa egini homaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nugani, aba leigini hagibu gine sun hagiye. Larige aba la niegu hon.
4: Le asusneru dubay no, ligie le mehe wagu bay nariega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le burumu yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba la niegu hon.
4: Guru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru mawegyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya gefentu luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le framase lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yule siyelu bai.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abale nyuru ni luhabu, abala biniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, abala dinyuru hawai, abala nigini wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugi enula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
3: Dale, lagume serube isun katei. Ani inhalime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichugu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandag dubai hau gerige. Arungu gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungu gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afin hage luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hage mama luagu agura huwa hama kai furume gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun waganagu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagye bungi ugu chini. Nadiga ligia la lirebei le abarvit le bimbei lau insieni numa inarani adimure de hua luago abalania
5: aniha lenya hawago bei nadimure hu dale narinya go boi logulela ubabe inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubaragegi
3: sun wakiya ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi ladiga luma ge Moises ile resi biruwa liluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabi uwagili niaba arihiti bungi lirele abarigubai le yarafabai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha herusalena Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for her.
5: Mama O Christobe.
3: Abayati Halgudani.
15: Kata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
3: Lania go home.
5: Ua, Mama O.
3: Abay Haria go low.
15: Buguya sa Prophet Aligida, Leluba Liabi.
3: Aba Lania go home.
5: Mama Ginye O.
3: Abati haria golo.
15: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon vuogu.
3: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, narinye gubi profeta Isaías.
5: Au umala lile aguwa rabai lida nflasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburemi.
3: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
15: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
3: Aba larinya go home.
5: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tingun paganago. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
3: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
5: Aniha mudun le launa habaibu ingi u, lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le narinya gu boi, liyabi baba wagiri nari gie, le wairi kutisugun hau. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Gama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
3: Ariya gati gie hua.
5: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai runsiye luge, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiyebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Arihana aliti gefen au luago ligia la lirubu ibuingio.
3: Laruga nyeye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
5: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingio.
3: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye go hon
4: kahariya habai
3: aba haniye go lu
14: maestro halia baganao
3: aba laniye go Jesusu hon
4: higo go harihei
3: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia luma Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Feduru lige aba hada ye bia ha gambu wani le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Feduru le libu ganya aba larinya gulo.
14: Dariwa mali Kristu.
3: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
3: Laruga, aba larita gu Jesus. lidin lobo gun Galilea. Aba la dunra gun luma Felipe. Aba la rinya gun lo.
4: Falaban.
3: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegien la gana wa Andresi la usun fedo. Aba ti lidin Felipe alua hei Natanaeli. Aba la rinya gun lo.
16: Ei, ari hawa mali ugrile wago bay labur ha Moises. Tida liburu to lanina le luru du bungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
3: Aba la niye gu nata na eli.
17: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
3: Aba la niye gu Felipe lu.
16: Higabu bariha.
3: Dale la niye Jesusu la yara fagdu nata na eli. Aba la niye gu.
4: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uwati ye gu au lida.
3: Aba la niye gu nata na eli lu.
2: Ida liyangi ya basubu diruni.
3: Aba la niye gu Jesusu lu.
4: Ariha no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon, dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
3: Aba ti lariye gu nata na eli lu.
2: Maestru, buku ya lirau boi bungi, buku ya harua itabai Israelina.
3: Aba lariye gu Jesus lu.
4: Pa finu bai no la dugar gu nariye gu bon, lagu ariha nani bu tabu gian atidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
3: Ariha gatigia Jesus.
4: Ni narin hao. Lago harihu bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lirau uguri.
7: San Juan, capítulo 3.
3: Nyeye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
2: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
3: Aba lariye ngu Jesus ulu.
4: Ninari ubao, lagune la magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungi yo.
3: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
2: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu luya turage irugun luguchu, luya tagura hani?
3: Aba lariye gu Jesus ulu.
4: Ninari ubao, laulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyati lebelu run lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadagi agubrigu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri da talu beiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida gasifiri sando.
3: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile?
3: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidia tikata ile bon. Ninaro bao, laulen lawa subu dirubei, ligan lawa dimure habei, gefema gia luago le ariha wamali bei. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago, nweiti gia aule lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro balan sunha arihiti atuwagu Itara linyagia ni iruwa balan luagu guruwa Lunsun lale afinyo iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
3: Aba la sigiru Jesus wariyaga
4: Laduka wedi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun launaha ni liragu le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo riti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mung hadunu gurigie, launa hani lun ha salbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo Lubur ga segala ularu gongka. Ladika kati la uri pati hata agu bay. So ha dug banyak kati uri pati. Iya rego ti ularu gongka hong. Aba hati seton loi ularu gongka ligiya. Loi la subu dirun wa kati uri pati le ha dug bay. Ha dug balik lugunda bungiyo. Inse ti hong lun lita hama ularu gongka lun lariku no lagu haruma la le ha dug bay. La ulubafu bungi.
3: Lari ge sun kati le. Abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abaleredenu atirida nyen abadise nyenyege hua abadise helida flasule giribe eno jarafalnu salim ladiga nyenyela sara guduna ababuriti hayabingwa grigia aba abadise iru dubarege ladiru hua lasutere da sunka teile abati hagumesenu hadange lani gu hua asigene lumaba huri ulagu igaburile lani na arumani abati hodi aniega lu hua
14: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimureha won. Gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
3: Aba lania gu huwa hon.
16: Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aba leu na hobo iluba. Sinyati lares birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu gubwingi ulun. Agamba humuti lubai gia nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aba leu na hobo iluba. Lida aba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti laweri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyingu ibaisia lugien au genyun sungregi. Ahen le ubo woguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugien au genyun sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo mibetinya afinyeru ti luago le lariengu. Ahintile afinyeruti la choru boy logo inari ni la le larinya kubi buingi. Le launa ha boy buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sunkate. Le afinyeru boy logo lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha boy la finyeru logo lirau buingi yo, mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu. Labur haru gba liganyu buingi uluagu.
7: San Juan, capítulo 4.
3: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu huan. Abahagibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habay. Lani gu abadi sei habay. Dale la subu diru bali Jesusu kateile. Aba lafuridun. Udea gin lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra liati la chilir lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la fusu ligi. Kebriya midiri gora ligi. Abati tiabi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania gu Jesus tu.
4: Ruba morusun donano.
3: Anyangra tibu ga lani disipulu gu agayi haigi ni uburu. Abati tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesus.
18: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
3: Aba lania gu Jesus tu.
4: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawaiduna buma. Bamoi ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
3: Aba tania gulu.
19: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kwa ni luhuja riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama linibafago. wairi guti bufunage sugir lau hakau.
3: Aba lariye ko Jesus tu.
4: Sonha atu tinha lida gya dunale amagra budayaba. Ahile atu tinha lida gya dunale nichu gubai. Ma sandiru dugi alime magra bo. La duga dunale lube nichu gunilu. Gesen sebe lida lu lichu gui bagari magumu chatitilu.
3: Aba tariye ko lu.
19: Rubai duna ligeno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusuru ga dabura duna.
3: Aba lariye go Jesus tu.
4: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
3: Aba taniye go lu.
19: Mamaritin.
3: Aba ti lariye go Jesus tu.
4: Binaran lau bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanya wugunia umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabu ibaganawo weto, inari ni le bariye go bai.
3: Data gabu bali urito katile abatania gulu
19: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
3: abalarinya gu Jesusu tu
4: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, miti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labuseru ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
3: Aba taniye gulu.
19: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna wagu du bai sun kata iwo.
3: Aba lariye gu Jesus tu.
4: Au Kristo bai, le meme ayano ha bai buma.
3: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao, hadari nu Jesusu, adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oga ya grigia. Abatariye gu hon.
19: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
3: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
4: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
3: Aba tihaguba seru disipulugu aligdagua hamagwa aba haniya gu.
2: Mafu nasa baruhi heigi ni lu.
3: Aba laniya gu Jesus hon.
4: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahi au nari hane hong. Ari ha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
3: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luagu Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luagu aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubou.
3: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luagu. Meberese uwa tila la waba profeta la gaire guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. ani yari hamuti sunle ladig bailida fedu ligi. Aba yati lagiri budu hesusu lido flasule kana lelida baigali le. Le nyei lubai la sali reguaga da duna ludi meime. Nyei yati aba wuguri wairi guti. Nadagi meiti luma uruwe. Ani ha aba lira sandi di lida flasule giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus gudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da nilira. La daga madise lila lu lowe. Aba la riego Jesus lu.
4: Hugu ya hau marihi sei ni luma milagro ma finya tu.
3: La riego uguri ligia lu.
2: Keima ufurese lu bara gen lowe nira.
3: Aba la riego Jesus lu.
4: Giribu babu ubiung arita kuali biru.
3: Aba la finya nu uguri ligia luagu le la riego be Jesus lu. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun luba aba hayabi lumusu nien lubano. Aba hariye gulu.
2: Arai da gwali birag.
3: Aba lal gudunia kala aura la gomesele lira arai da. Aba hariye gulu.
8: Gunyar la dangri aba rabume yu la gidara biri uluay.
3: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arai da gwali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia masaini le la dugba Jesusu dale la giri budu bai hudea gien lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
3: Lari gien abalidi Jesusu lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya grigia afalaruti la duga harihin ni buri milagru le la dugba. Lau larei da guag dunia sanditia. Aba ti lawari nu Jesus luago aba wub. Aba la nyuru nye ama lani disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu huri. Da larihi be Jesus luago sarago haya la grigia falabiti. Aba lariye gulu Felipe.
4: Aleba san wagani haigi ni hon son gurigi ha.
3: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigu. Abat laniye gu Felipe lu.
16: Ni bien san fiadil fein, logu abon lu tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
3: Abat laniye gu Andres, aba gen hada gu disipulu gu, lelemole Simon Fedru lu.
14: Ani haba irahuya, anu hisengu fein luma, hama bia udre, gama lumo, logu bailira, hon saragu grigia ha.
3: Abat laniye gu Jesusu.
4: Aniye gu huma hon songu bailu hanyuru.
3: Yeye luhawana sengu milu uguni ya bogu di hawe uni ya hama irahuna. Kaiti nyeye ila saragu sagadi di naflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fei luha burugu. Lari ye lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nu hon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba. Ligie meme la dugar hao udura. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimulenya aba laniye go Jesus ho lani disipulu go
4: abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu go ni kata
3: aba habuda hani aba habu chagdu du sufani la ulti fe fe le igre go bay tida ge seng fe datile hari hi bali grige milagro le la dugba Jesus aba haniye go
8: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
3: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama halugni lau eri luhadugni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularu ndunu. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiyoruguwa lu achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afuro gua here, aba lero gado. Dale awasi ya luara, sengu, osisi kilometru, ligi hari hili abi Jesusu, tua gungune, eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dagun. Aba laniye guhon.
4: Manufu de dahuma, aule.
3: Aba tiheresi biru ni lau ugunda nitida ugune. Aba hachuluru, lido mflasu le, nyihin lubai hodin lida murusu ngoro. Laruga abahari hi grigi ha eredere be lo bafurugo logo nyudu halabuga disipulugo tida agona ito nyebo ani tuguyergo nye ani midin la Jesusu hama su tida ligia abatiabi gogune uburugu getiveria silunido aba flaso yara falule nye lubay hei gonfein larige letengiru Jesusu tuag dati harinje begrigia logo uwala Jesusu nye nilani disipulugo aba hadi na gutido ugone ipuritugwe aba houdi kafar naumu aluhai ale la chilir bai luba furuguduna aba hadari nu Jesus aba hania gulo
2: maestro ida buga sambiabi
3: aba lariya go Jesus ho
4: ni nare hau la ula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga gufana da humani la niche go buri milagro madihere da huma lago egi ni lega go muchadite Alo aho mayo egi nile lani na ibagari magumu chadite. Dike egi nile lube nichigu ni hon aule lero uguri. La dika rura alibungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
3: Aba tihaniya go lo.
8: Ida lubasa wa dika luo di laule lube ibibungi.
3: Aba laniya go Jesusu hon.
4: De la busa rube ibungi yo luha finyaro nuago aule lo na habay.
3: Hariya gati lo.
15: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buwagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
3: Abalaria go Jesusu hon.
4: Ninaru hao. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
3: Aba ti harinya golu
8: rubo fein tu kunya un suada
3: aba la niego Jesus hon
4: au feito ichigo bon ibagari le nyubi tinumon malama de guya lime le afinyo tinuago mamagra bu de guya lime gien keile no bei bei hon ugu ya mafinya to lawson ari humadi na la songuri gi halichi go bayan nugu chinu nyubi tinu hati nyubi tinumon mabugu no banya Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lonsaragu darugu nani ya lida ge owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa yruba in leona habalina. Lonsun laha nugu tina kesi li rau bungio. Afin hagia nuago. Lungabagari hama le magumu chadite. Ani nasaragu duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uweyu.
3: Aba hakume seru huriyo agulu liha luago Jesus la diga la niñegu luago ligiel na feinto arari ribon sielu ya. Aba hariñegu.
14: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati la niñegu bay luago sielu ge la larari ra.
3: Aba ti la niñegu Jesus hon.
4: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu bali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu bai luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao. Luago lela afinya tinuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha go fein to mana li da fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, maume gong hamamo ga ha eigi tinya tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigi tita gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungurigia.
3: Abati herede ruhuri odimure ha hamagwa aba hariyago
6: ida lubasa leiga gudni le lugri gwan rgwon
3: lariyaga Jesus hon
4: ninaru hau lako ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri matun humei menita mabagari dobadan le egi ti nugru go gura le nita kabagari ti le makumu chatite ani nasara gudu be lida ge oweni lida lagu mo hovei lugundo egi ni le ti mati nugu bo Uni le ti mati mati nita. Le egi ti nugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nugu ya aba luma. इतर के लोन हनी ना उगु चली भी माती आनी कपा करी नुगु यली दागी हैं इतर में मेगी हैं ले एक इतनी नी दागी हैं कपा करी बही नी दागी हैं अनुहा फेंट तो आरारी रूपों सिया लुगी हैं होती हैं हगुचे को फेंट तो मना लाउसुन लुगु यरी हिलागु होती हैं ले एक इतनी दागी हैं फेंट तो लबागरी दुबा लून सुन दा
3: लीदा अदाम री दगुनी तीदा हलीगली सिहुरी तो कफर ना उबों लरुफु दे हेसुसु काते इले Saraguha yang hadagi, hafal rubali Yesusu, dale haga bubali arufu dahani le, abahani yagi.
4: Enak itu arufu dahani le. Kapas aharalu?
3: Awal asup diruni Yesusu lagu hagul mihela lagu katiligi. Abalani yagu hong.
4: Cukai gua kita lumut tosan lira. Kapas hamuga funat Yesus serada, aha nah hamuga hariha awu guri garu wargati. Amu dale nari gon sialun le mihengi lubai furumi. Roti sifiri ipagari. Ahin ugrugu mebegiti nikata ani sombri katele naningu benhon lani nasifiri luma ibagare ananyahi wahina ge mafinyeti
3: laduga luma ge frumeti da subudi lanya hesusu katanya la mafinya baya luma kabala lugure aba laniyego
4: lige naningu benhon lwagu sinyala liabini aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu
3: luma ge dan ligia saragu hanya hada ge ha Afalar bali Yesusu aba hijir aba maybu haya la lum aba tilania go Yesusu hon du su discípulo go
4: age huguya usen tu gia hidi noi
3: aba lona bo simon la niña
2: kapa gia umo wodi di muri burile barinya go pai lani na ibagari magumu chaditi waguya afinya diva ani subudi wa muti lwagu buguya la Kristu pai leli ra ubungi vivati
3: Abalaria go Jesus hon.
4: Masa au anua dirubado do su gubai huguya. Lausun lira ani abahita gien lani mafi.
3: Da laria go bali Jesus lira. Luago in Judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia balna bugalugure. Lausun abala hada gien do su discípulo.
7: San Juan capítulo 7.
3: Lari Jesus katile. Aba ibu gaya Allah Yesus lo bago Galilea. Babu seru ti lere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagu bai. Kei ti jara falila aba lida ge hafedu huri u le giri bai tufedu di basen. Aba hania gu lamule nulu.
2: Mere dere vaya. Bai bak Judeo. Arihe hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kati lebri badigu bai. Dan le busen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu gin yasun ubo.
3: Ni ibini lamuleno mafinya ti aluagu. Abat laniago Jesusu hon.
4: Masirigi li dan lun nidin Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guargi aura. Sinyati hiere gudun hon halani no ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruvu da numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Hei ba lida fedu, au midi badina kwento, machirigili nidani lu nidi.
3: Larige laniago nisun le hon, aba lerete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, lige lidi Jesusu lida fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri u lida fedu lige. Aba haniya go.
2: Hagai funa savu giri le.
3: Sara goya ti alg daha ti aluago hada giri ge. Yenge noriya go ti aluago. Aba ala u giri bui ti lige. He biri aniya ga.
2: Ma bui dunti. Eye halumuti yang giri ge.
3: Ot niya ba adi mune ti funa go luago. La diga hanufu di hawi huri. La mido unha li fedu luma go. Ligia lebelu no Jesus templu rugo. Aba lagume seru arufu da. Aba tawai di Tuhan ini huri. Aba hari yang kau.
15: Idalinya salah subuh di nombor ilai saragu kate. Matunya haga ligi.
3: Aba lari yang kau Yesus hon.
4: Lain naruku tahap bayi mama numa gianti. Numa gianti leuna habalin. Ahi anih yang lubai aba leran seti lula tugu ni lela bu serubi bungkiu. La subuh di rubai ahi lumba gianti lubai bungkiu lain naruku tahap bayi. Luma luagu lan nani nungu wa nadimure. Le adimure habai luagu lani lungu wa. La dugu ni lung luwiri ngu guanarugu. Le alu habai wiri ngu ni lung leona habali. Lige ariya gubali inarune ani uwa di maricha ulida. Mainara ni lago rulani Moisés lurdu hong. Lauson lira, uat ni abahida ge uara du teluma lurdu ligia. Ka wago habunser hafarun nehi lago bay.
3: Abaharinha golo.
15: Ani hen sifiri uriba tibida. Ka busembe lafarun ibu hilago bay.
3: Abalarinha go Jesus hong.
4: Lago de gama katelena digo belida luere mera guneta uere da hanigi son huguya. Aruta lumuti Moisés y luago tihagabri hurillo, le sei ni tu agua.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Agumasero

0: Alihanduria na uguna ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luago tigibu uguna ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, luago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
2: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da wagu hudia gia. Uwa gilgia niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiyate luagu lelarengu bei pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarengu pabulu hon.
1: Ligia layengu bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kala lila bay le harihubay, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulubay honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereru. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la digube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana go grigia hagia uguya le umbai laguara bungyo lun lani go huma Jesu Kristo na burhen lubai ti hun uguya le agana ubai burgo Roma ha hisinya banyalu bungyo waligia hun lun lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristo Furime tikate le nabusa nirumba ihasubu dirun. Luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidangi Jesu Kristo huagu. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyo le umba ineseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira gefenti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihi ni hawanse ruhibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau kaisi bidi ya gotau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu de ninya bungyu grigia ligibugi. La uhafinya ru lumage lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
4: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gajarabe la subu dirunu wa lagu bungyu buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu dirunu wa lauburi kate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubo lagu bungyu la ligie la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guare ga hong hayawa grigi ya ha, goweda ditinya, luma ginye hong hayawa dunuru, anima lugu, Aduru ha regutinya, muarugu ha manima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferud na hama magude mehabu tinya subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigay.
5: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasie diruninya ha diga bali burikate le buguya tile ichugu bay hadurun ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginye badigu bay harito gotibu san luago besefuru balan luay lagusera gada bungyo odi mebere sen tibu laularei mi bungyo le magumcha dibay luma lugurasu ibidi ati sa bun luago arufu dalani bungyo larei ni bun lugayara bay la basakariha gama lumo la diga tidere banigi maha tibu basakariha ligia abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gada bungyo dame liabin lu lasie diha lau iricho dame le lafaye runi kadaba segun le la digbe lichugubai bagari magumja di honha alu ha bali ueri guni inebese lumakate leburi magumja di tijagta sielu lau ha digni le buidu bai sun ada ja ubogu aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyo ha maha banya lu ha falaruni linaru bungyo ha falare maricho la baitu banya bungyo lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha ma bai huriyu ayin ti hon sun ha adigu bali le buidu bai lichu ba bungi uweiri guni inebese luma darangi lo huriyu furumi luma ginye hon ha ma bai huriyu lugundu aba la la negni ya bungi sun girigi sun ha figon ha banya ibidi yon galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laumeme ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurdu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurdu Moises, gayara tiha digu ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurdu bungyo biruwe yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurdu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya puri cha bubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya rinya ga bubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Anya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani, tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiat ini di mana habe hamau be huri huri balok bunyi.
1: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali sai ni lurdu, la negu ba kamahamu gar resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Hagusera gudu badun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubaragin lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi hama ali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungu sifiri adige lira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3.
1: Que si itera linya lubehi, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostanu? Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lau lereru ladiga lira? Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihe lereru bungu.
7: Babaga biba krisi rishati ni dale bariangu. Ani buitu bai bafrugu dame le babosira warudu.
1: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungu. Ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun Wiri gutima la linaru bungu, kati wagu lania wagua wagu la ugafigon wama, lunti lubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihin kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la, warufu dahabai, grigia ha, harinya gubali itara, lunti hamuga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia hama wa huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
7: Uwot niaba grige rishagwati ni ibini abala. Uwot niaba ahwati lugufurandala. Uwot niaba alwa hati bungyu. Juriku anyasungu bay, nyugu anyaliko feriti. Uwot niaba adugutu le buitu bay ni ibini abala. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramo detinya tupaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti li hodi afala. Gringo luma ikari kulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tinya logu linebe wakungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, grigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lungu la subu dirunu wa lurudu won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe lurudu, Arufu dalali bungu won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungu. Ani yaba la ladigni bungu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungu. Gama lumun lau lareini bungu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufudu ni won ida linya la laricha guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la laricha guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai li lurudu moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama bany huriyu. Habungi teginye. Lugundu abarginye bungyu. Le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. wajosu ni nyelubaitu ya finya ni luago Kristu, lungu warufu dhini luago mebegi la luru dugueto, uwa lubaragi ya lida warufu dhini luago buidu meme la luru du ligi.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinya no luago, resibi hadiwa darangi lo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegin ya Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo, la wafinyaru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gadun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lao linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagie lega figo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala, lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye, lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le, lagani gidiwa, choruti mati luago la salva rubadi wala, sun sui nagubai, lauga bagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun, beluligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagu. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara tedewe se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyo hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyo ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigun le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu iti nyasungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo, abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafu la meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lula richara guagu duninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatuma hisun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadugnya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare dun luma amu gogari. Madugntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginya laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gueto. Lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. La diga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lung, lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gueto, hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labugye lubafu, gueto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubayiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la wama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Ma wama dira bayi hamege amu.
1: La diga meme gumadi le, la gagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nugna lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sungumadi le lidambe. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata i buiti la nugu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wa digu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidubay, uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9.
1: Inar ni le lube inarinya guni gueto, au keisi aba afinya ti lago Kristu, ani meye hatina. Aniye gatumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu lago inar ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. ladiga wagun Abraham, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, legine sunti bay gabafu, legadina ma bay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abraham, lun lirahani hama ha tima timati. Aniye gati meha bungyu lun Abrahamu.
8: Lida gyer gba isaku gatuka wagu ba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura hou banya lida ge forama se la diga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hou banya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la lichu gbay bungyu lun Abrahamu.
8: Nyebi ba dame na chulu de dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
1: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi Isaac le wagucha ani dam meha le magura hoginya madina ginya ginya nikata ni buiti ni vulibati abalarinya gubungi utun Rebeka
8: le damu bay amule nyele ibuganyo
1: uwara guati ginya lira luma le arinya wagubi tida lerenu bungi
8: hisete meha hakobu nu ahi yasa uho yere kutunu
1: itara linya gufirma wala liricha bungi ulun la nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muara la bungi uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi uon lidanye lugunda. Biruwa yun linya di mure lelarinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
8: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseerun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi. Laringa bufunage soudi ru lun lea digu bali.
8: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la busa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungi hawa ugrigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
8: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahun numutuni. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahun misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
8: Mama nani kuhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungi ule wima bayi.
1: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaias.
8: Lausu gibe hama latika wagu Israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyu lereru ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha laninya gu meme Isaias.
8: Luhamuga meha migiru la sunte gbafu hada ge watika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama ba inkuriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinyo lago Kristu. Ahanya ti Israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu duble achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
8: Rutina aba dubu le achugere gwagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Ni duhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago ba inayumu na gwa lubungi yu hawago Israeli na lunga salba rubala. Aniega tina luago hafule sen, luago anihi ila aba onwe bugumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara gwago dun ninya bungi yu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gung. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina diga ti lung harichara gung sunha afinya banya luago. Luago harichara gung lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
8: Grige ha agufuli tatinya lurdu sunsun nagubay habagan kapa luago.
1: Lagu ti harichara gung grigi ya luago hafinye larinya hare.
8: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye lana Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
8: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu, bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinya gubay bungyu?
8: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung, panihi biumuru guluma tita panigi.
1: Dimude ile ligia, Ugano lan na finye ni lewa pulichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye rutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
8: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habay larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu. Wabure me Jesu Kristu ligia habure mebay sungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
8: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habay apulichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
8: Ma lupuidu hachilere ha anunga bali uganu buiti.
1: Gama lumo masu tinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
8: Wagureme, ka afiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
8: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
8: Na meide gudubadun hatiga aba necha li hamama nani, na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya.
1: Alinya gatiginya Isaiasi.
8: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da watu na nungwa hon ha malu ha bayin mabu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
8: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos capítulo 11.
1: Alinya gatinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanaregu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
8: Nabure me, afara kwa hama profeta. Grigwa hamui kuri bani latari. Aure gali erede rahata ge bani kuri. Ani busia tinya ge hafaru na hila bole.
1: Aba larinya gu bungi ulu.
8: Wanu di rata na sete nuidu kukiri ya nubaru wala. Hama ahu dro kugi ya ligi kugi ya lewa kungi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hada ge huriyu ha anuwa dira lanya banya bungi u lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi u lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri dereg dawaru hanigi, kai sitarinya golerero bungyu.
9: Adega lumuti ya bungyu ru dereta hanigi, ru tia gole mani hiti hong, ariga di gole magabas, itra liati chiru mutale.
1: Ariga gati Davidi.
9: Taraba golamu ahadina rusada, lu hagu hakidu, lu hasufu, darulamu ahagu marihi hamamala, sepuku walamu ibiye hanaga lusunda.
1: Nalga dahati guato, lau hachugra gunghuriyu, hai guatinya funasa, sunsuina gubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi giduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra guhong hamaba in huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai lanegni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le mambai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purizi ya hon hama bai huriyu, wairi ti linsi en wadig marinu, busetna luhe meidi da gudninya nirasa, lugin hasalbanu. Ani ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu, hayabi hama bai huriyu lun, harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Aenderege watu bai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Aen gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luwe limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
10: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumo deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
9: Yedi ba asalbaru gili sionye apa melekita rumriba ni hata ye nani muhakou. Ni haba ni dara tahama, dame leen lekita rumri hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinyagun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? kage grigi e ruha liba isomu kate ilu bongi furumi e lun leresi binu faye ti larigi, ua tini aba. Luma ge bongi li abi sun kate, ligi e ginye ag da habali sun kate, ani lun gua ginye la digai. Ua irigu ni lu bongi lun sun da, itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tijuma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sun suina gubai lu bongi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahanyu bo le. Lubara gien lira, sansi gume li gabri hi samina, sansi lamga ginye li gabri ha bagari du. Itara luba hi abin lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi huma isturun luago la reini bungi nu. Ani negatina hun, sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lung ti la subudira gung kada aba lungwa segun afiye ni le rula li baibungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amye gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bongi amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Aya ruka li lubai bongi gubafu won lung ladimari hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afiye ni le wadambe. Aya ruka li lubai gubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladiguni. Le debe hati lung ti magura bulan Lagu yunu le abuti bay lunti laguma diha lau sarago gonigi le idera guti amu lunti ladigni lau ugundani hisi hama hidu hanyu loige Jesu Kristu hun lau insia ni le inaru niti yere gula vuriba ni hun falahu me le buidu bay lunti hisi go huma huma gua keisi idu hanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mama gua ligu huma lida luati gimari wabude me seribi huma itau sun hanigi Abagari da huma gundanyo lao emeni ni le huagubay gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibungyo sumada idera go huma nya finyatnya lida hemegeirun resibi huma nya gawaya sutinya lao ugundani bini huma ha auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani gunda huma hama ha gunda banya hajahua hama ha yahua banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua Gamada gua huma hama ha kudeme bany. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadig ni le buidubay hagibu gen sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
11: Aulu bay mafaira gud negrige rogu hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginye bongyo.
11: Ahin lama habai bagadun ruba igini hon. Ahin magaragu habai ruba dunahon. Itara luba badudun nulaika agunia busibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lao buiri.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma li luridun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti ha faye urni luau kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guya me inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guare gu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grige lila di adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
12: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yeni rogu niyaba, mawa madala amege grige bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubay.
12: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
1: Le hinsi ya bubai madigun ti buriba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi ya habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu Wa bagari du nyalida lagumu honda Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu Lugundu ya rafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu Sigu lau dan meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Ariye buhali ya rafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la chou ni le wago bai laritagwa. Le reidu bai somu beyo, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyo. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebese lu bungyo. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyo lago egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyo la degi. Ruti gui etengi ni lu bungyo lago kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia, Waranu baligibugie lun wagusenu, ke historia gulderenu bungio.
12: Finyutu na logu kibagari liye laria gogorigi. Luago hakutroguba la sun rike nigibugie, ani gufe satei me sun yenye bungio.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru ba luogua luma bungio. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon guriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. le serbidu tilnu Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tigine hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye magrincha gobei luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baigibe inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu le vuriba.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Laguni afinya tinya ha huriyu harisin lan nasielu ha maha maa bain huriyu. Lunti gine ti hita laguni afinya tinya ha maa bain huriyu. Afinya tinya ha huriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile. Derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo. Bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo. Na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu. Ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinye tia hahudea banyo. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na nigu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lunligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Humala bungyo le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bid bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada i duhanyo lida afiyani. Idera humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iganinya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iganinya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu iganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsung waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedena ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, toginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasutu hun, le agda bali licenso fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se lubungyu, le gayara be la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abai, lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salvaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gulwagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig da wali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara laha fini luagu, gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Cristo. Ha aguarubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagumu hun, lun uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada giyabany liduhanyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya goyna regulanege kate ilariengu kada aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya, au lanigu Pablo au, hibri ariengu, au lanigu Apollos au, hibri ariengu, au lanigu Cephas au, hibri ariengu, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungu lago mabadise iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uati niaba lun lariengu lago lida la niri labadiseira lun nani gula. Narita gu nyengueto lago badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lau apurichia ni lau lichu hao ugirinya, lue lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun, ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
3: Nagini chakubwe lichu hao hachuko nye au, nagiku kwe kafrenge kefrenge di elu nikatane.
0: Kati un hula le chubai au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumutin ya grigi elun hasubudiru ni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun leseforu ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo, ahi wagia wapulichi hanlagu Kristu, leadara wagubo ilau guruwa, le aba bai dubu a chugira guagle hong huriyu. Li bidyo niga ligia au hong ha maa bai huriyu. Ayin ti hong ha la guaru banyabungyu lun lani gu hama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gayara bai lenege la li bidyo niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagu bai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagu bai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo. Lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu. Ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lereno bungyu.
3: Le businya tila nana kudungu, barugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare u bungyu, adiga numuti mayusno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi a luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungyu hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justi tiwa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu, lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
3: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo imeberu gili titu nganiki grigia, likie buri laranse ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Ka hadange grigi gayara bila subdi unni ka la tida bila nigi aba grigi? Loidi ge sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri a subdi re isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi biru bai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi biru bai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
3: Kaa gufaranda hamali wa ilisami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribi dutinya lung Kristu, ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyu le meharamu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu lun ti ladigni buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubu di luagu. Ahin luegin en nobadina. Ma wayri ti nebere serun luagu ida linya lan hadigni neseribidun lun bongiu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseribidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubayi ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabay. Lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me tarita gun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiri guni le ladina maikada abalun. Nibirigu. Nadimuni habay hun luagu burikata ile. Lun meme bui ti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubwe. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balini sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu. Magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru ni wa grigi. Mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guni wa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule osera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama na buru hanyi le hun lung hanegu busiganu. Na buru hanyi hun lung narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balini uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lu luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nira hinsi ya tinu, legun fuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi ya finyati luagu Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age, apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangi, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabune me Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dami le lagidi budun wabude me hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyure sefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara baikei feng magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei feng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itara la, gasu hamuga hafri dun ubu wa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti lariyaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniye waguwa ti, gayara ti nadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara ti nadigu nile nabusa irun, gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigini nubai. O dividia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungi.
3: Ayabu iba biangu bilu itar hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilubungyu lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higarada to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sungwa da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigni ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalubai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, anigunda atilun lasigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegi taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegi taubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lung ligirunu lumari o wuri to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari. O kage babusa irubai buguya wugiri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari. Lausun luguyeri, lun tilabagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, Dan le lagu rubai bungyu lun lani gulan. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibi lalbe isaini. Tuagu loustanu lun te le rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibi nun lagle isaini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. le meha idamu ne bai lun la bule meja ubogo dan le lagun ru bai lun lun la fine ru lagu Kristu gidali lui lubafu figo lun le servi dun lua bule me Jesu Kristu itera me megine le meha ma bai damu ne lun aba grigi ubogo dan le lagun ru bai lun li damu hali Kristu li gia li la bule me agani haladun bungiu luago onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunya li damu me hagunda Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Raide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabuleme. Narinya gali le naritagu. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabuleme le ruha libai murusun lidage lichu lau nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu aha bu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga hon ha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale na busa irubai nariyago. Murusun gali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamoga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamoga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamoga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamoga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamoga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luagu hufulese, mama narinya gunyen lun mamari idun huma. Narinya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere wanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, ani ahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figo lira. Ani ahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, Luago mon lumutila lun tamari idu haru, gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga, ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayarati tamari idu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, Ain insieni awanse gita lumuti ya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidi nye gili reglinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi nile adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abule megu ahin won abargin bungyu le waguchi bai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabuleme le Jesu Kristu leida giebe la digu wasunkate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inarani anyahin ha meha hechu banya ahudura gua honguariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia aba mabuidun la hasandira gu hongua ligi buge bungyu inare ni leharinya gubai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu mabuidun tima abadiwa ligi buge bungyu luegi wegi mariba dun tima wagia me luegi maigi wama kama lumu lunti rigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinya lau igabri le kei hamuga gueto Buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le Nyei La negu bagurasu buago lunginye leigini lida age eigini le Le adagara waguduti hon guariwa Itarati la diga bisubude Feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya Leginye ueginye bai longwe Kristu Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi elumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafair waha, Lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi elungu wa mari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu? Lunginye wanugu nuwama kwa lau wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabuleme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai? Lung maigi bai la tidangi, kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu, laria haretida li liburu na lurudu.
3: Michika huma akusabi logu li yumu kulu baga sukanle mwadu maridu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria guinya bungyu lira hawaguru gu baga su. Larinya gunye gunye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira. Humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei lehenen dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginye na buruhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lunti napantaha, lung napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina. Amuga, gamalumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunflira rugunya lau wadagima no le lichigubai bungyo nu. Kati nafai ruahabai, lugayara la napulichi haan luagu wasalbara gule. magubura hanga nikata marg dunga nei niricha keisi apurichi hati lausung mama na lidamu ni aba jau bowagu rugwa dna nungu hadamu mesungube lunaganyi rung sarago grigi allo Kristu dan lehagana guana huriyu aba na degen kama huriyu au lunaganyi rung ninya allo Kristu dan lehagana guanyadi na la ha labu gine banya lilurudu Moisesi rugwa dna nungwa labu gine lurudu ligia lunaganyi rung ninya lausung mama nya dna la labu gine lurudu ligia lunaganyi rung ninya ha mama banya labu gine lilurudu Moisesi rugwa dna nungwa kai hagia lausung labu gine yad na la lilurudu bungyu kei labu gine yad na lubai lilurudu Kristu dan le hama na ha logwa banya finye apa na digin kai hagia lugajara la naganyi rung ninya rugwa dna nungwa keisi kada hawujeri Grigia lugajara la neseforum fiu hadagi laufurumi eguargu I gabri. Ani nadigni sun le luagu linsin eugano le lanna a salva uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibaguni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagua huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yara bila haganyiruni le debe habungi hum. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Hauchat nya luma digu hama ni kata le gayara bai las nyara gudni hahuderu. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira bainu mutinugubu. Fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna la diga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won. Luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoese runga daha guwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufoda hani won, wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti harita gobei lagu dereg da guala leibu gun luma bungiu, gouni gila abiru hadig linyei. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya rung wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gine bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisinya tinyanu. Anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara wagudu ti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama narinya gunya luago viva hamaguario, marinya gutina ginya luago weiri gutima la uvi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uvi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungio, honguario, hong mafia no hadagara guda, mama lubungio. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi luei. Inare nile arinyo wagubai, gayara tinadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu lala nugun. Kayara ti na dig ni le nabuserun, gama lumo, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidube wongwa, lunti waloha ni le buidube hong amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bungyu.
3: Lugundo lani wabure memua lao sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le chukuti hun, malag da hanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digi da michi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamoga funa larinya go grigia.
3: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji boi. Aba gie wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadiga mfurume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dhani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dhani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri ligie. La diga lau lira, li chugunya minebesei, Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madaura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida nge la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madaura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aubi ladigai bungyu sunkatei. Arufu dhaati won luagu ni busi garidna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugun bay idiburi migina gu titun lun tadoura gu lao tichugu. Ahin inihe lubay busenti la sigeni ha luagu kata ile, lun ti la subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga yahun gweto luagu haba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay ha nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabure me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu yutuagu, aba la guba chagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
5: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kufulesi, adika memi humui kati ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
5: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Saadu me hatu di, adeku me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, saadu me heigu infayin, gurahu guya me diwe into, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tufayin tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buseti na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniya ga dibanya. Lige nabusa irubay lun hasubu diruni gweto luagu uwa la gayara ti lariyagun.
6: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumagye lubay sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lun ti lariyagun.
6: Jesusu wabure mebay.
0: Ahin mama lubay lao lubafu sifiri sandu layanuha. Gibeti luwuyeri gu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Anihin saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. lugayara la videra gunia sungubi. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe untinya litiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri recipitia aba afinyani lumagnia meme sifiri sandu ligi. Hibiri recipitia ubafu lung harida guaga de sanditia. Anyahe recipitia ubafu lung hadigum milagru. Hibiri lung ladimuriha bungu hayumul guginia. Hon hibiri ruti ubafu lung has.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
2: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
2: Memege irun lumutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
2: Memege irun lumutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. Ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le la buri libiri umege guni le anagubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun harida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungiu. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awanse guda lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa

0: Luba yebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivinu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa niaba aranseruti lunlidi agendagwa ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin ai uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansira gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri i terencha, lun tin la muria ha luma bungio, lun licho gu ubafu lun la funa guagodini le larinha gube lida dimuri i ligia. Aha na furia i da lida dimuri i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinha gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia i dun lida dimuri i terencha, gama lumon lun tiginye wa furia i dun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure i terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimure i terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hale tida liliburu lurudu.
1: Nadimule ya baha hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu nikugye terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria mungu apure mikungi.
0: Seribiti lubaiti ladimule honi wa amu ya guwena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyati. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegime lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku de ragun lu bungiyo, nyen banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei, lun meme hawanse utilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la dimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, Ani aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guaguda. Buiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o urwa hama grigia hadimure ha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lunti lama ni chun le adimo reha bai luni chugu dang lu lun ladimo reha itara sunhu guya le iyum lu vinya bai ladimo reha bungyu gayara bai hadimo reha aba aba lun hafurin da iru sungu bai ragu hu guya megurasu ha iyum lu vinya banya ladimo reha bungyu lunti hak da gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu mama lanna chagagu Kesi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatian lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba de hama kesi lariyaguni lilurudun vongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariyahun lutadimuri ha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagu mesera lereru bungi. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumu lukuginye. O haritoga lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara rede la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu e yumu lu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma y sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun. Lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wafigon. Keisi tarinya guni lerenu bungio, lago lunti lala soseredun. Larigie meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungiu, lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Abaginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa aginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun santiago, Luma hon sun apostologu. Larigin abaginya la rufu da gun lungu anu. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto. Lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia. Masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kesi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapuriji habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu meseni biti hafinye lun ni kata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro nitibe. Sarati Kristu lidage oweni. Lige furumi etibe asaruti lidage oweni. itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gusungube la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungube lali gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye timeha asaruti Kristu. Lari gine damele la giri budun Kristu bowagun ligie me hasarun lani gulidange oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubay. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tanie gulereru bungi luago rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me le redenu Kristu le liro bungi labu gion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubay. Ain uwa lubay agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagu be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubay huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche wa ihon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ay hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigye oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
1: Feri dikita hamuti hagubui umada gulubui di mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunyele lun hanagu busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labu nu aba ilu gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luwuyeribe. Lari gen labu nuniwa hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagali da jagita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adam lefrize tibuduri, aba meha uduri vima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha, ubowaguna meha. Libie ma ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu Adam le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. wagubu gueto libe lugubu adan le lan na ubo gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu kristu le lanina sielu le naninya gubaini duhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo wagun lidon laruiha bungyu sielu lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni Buset na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu kristu lun hoe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu kristu ha. Ilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ila nyaladu, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gombe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunflerun le buru wanyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni aganye bukofu luba ganye mi, aganye didiragu.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lobungyo lwago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu lige lubai tini duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere dera gunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwai na regulida luwadi gimari wabode me lugundu subudi humuti lwago mama la lwago nikata hadigay Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyehi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busen na neredeiragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu efesu dari lueyuri pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai keini kata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabai. La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau biya samina. Aha! Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu leliru bungio le meme wapuriche abai hun, au si lubanu luma timoteu, mama aha luma ua, larinya gubai, sun wada la degni le larinya gubai, lina kristu la gonfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu, lige lebu bai warinyagu itara la, dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu kristu, bungiu edugu bai lun deregdagu wama lida wafinya luagu Jesu kristu, ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isi firisando tida wanigi, he isi achoyru ni luagu veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luagu lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladega deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana ahin mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na birha bai hun itara. Lu dame lamuga na chiliru. Mi bihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. La diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na birha baru garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na birha baru. Mama meha lu niru da guagda nu. Naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lun maweiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digun sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwe toti le unti ferud na huma furumi egwaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega waweiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba inha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si louna glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufudu bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to birumanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusungirigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu ita la hinya la keisi abagarda to la burha Kristu guanargo. Abagarda tuguya to aburu houbon lau lani bungyo leiu abaisifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la diga isifiri watagi monologia. Mama luago dubu. Wania guvali le la diga hemeni gitiwa luago bungyo lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa. Sun le wayara abaya diga. Luma ge bungyo liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ribali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyo lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Agia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri gu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gu uganu leila negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gu meha lurudu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emeni gini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Ma diga ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uati gun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tulu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo igun faranda hamani. Ainti danle le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagida un belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gu bungyu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahi inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. La diga mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun wahala bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumi egwaregu beju loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italania lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ida lerenu bungi.
1: Afinyeti, nije natimre hama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimuri habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei, nasufuri rei, sunkate, lugayara la, hagibe dunha, eresi birubali in lareini bungi. Saragu hamamu gaginye, ichugutinya sereme ilun, luweiri gu bungi. Lige maburiha lubai waruna, Labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun suada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba munato, muaruguna keiha muga aba kiamputo, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagua kiamputuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba munato la degunguguri, aba aba munato luntu tadura lun suada. Lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai, dariti wa mege iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun, lumberederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbe lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibai furese lidon wagu bule magum chadibai. Mowe gawagia. Bungu eranse rubaliwa lugabagari wama le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu vigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu laguse ragiduniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia, subudi lali bungio kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa, bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigini lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungirige luma. ma bajo de un lumuti bungio ha figon grigia, ani busenti haranda un sun grigia luma lidangi Jesucristo. Rulumuti guadagmano legia won lum, waranda la gedaninia sun grigia luma. Oyabian luboiti keisi vigrinia ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungio guanare guhun, guadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien lobadna Cristo, aranda la huma luma bungio. Madiganti Cristo ni aba figo, gamalumun rulumuti bungio kei kafigonti, wawago. Lugayera abila, veresi biruni lirita bungio lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe atinya lida luwadig maribungio. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega. Lari hane bungio tina lererun.
1: Chiluti ta lona rusutini nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna la chugera gun niaba, mere de lamu gawadi gmari, uriba. Busen irgutiwa, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadi gmari, lung bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uago. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lung hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafi, ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu, ani li tempo lubungyu levima aba iwagia, kei larinya gubungyu guanarega.
1: Naka na ubo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa, au bu habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
1: Dise huma hawe linya abure, magula huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguja beneranu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, nidugenyo hisinya tinyanu, aniha aburi farama seile ladegu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo, la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama nariyagu nyele lu nichugun hidurun, lugundu keibuga nariyagu ni hun, tida nyadun nanigi. lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lao ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lao la chilunu titu. Ani mama rigu lao la chilunu. Lagu ginye gurasu le resi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lao lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to na buri habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalau larigi aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafaran lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungiu. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. lugayara baila gine harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei, lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kate ilei. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay, mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda atibungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bungyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu malom guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuseerun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligda ha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe agai Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le farama se hubai itara aran se nyuluba i debe se le honda rubai lu harufu duni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni harita go huma logo kate le logo ti labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti litu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi mama lau magundani ni la diga la nieva gu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Puti bungyu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bu alubahani. Itaraluba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe seile lube honahani hon wama. Weibe etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idebe seile hemegirube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibe Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idebe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusu. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lwei hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le humanubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Ligea ginyati hafama rubai haa eseri bidubanya lun keisi grigi ya haa adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin uogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya.

0: au keisi hapanta arufuda hatinya haganagwa lauburikate lelan na ubole na panta habaginye keila nani mebailichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani lugundu awanda humutinya ha afosuru balun lungeseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anag balun kei hadamu ha auseru balun kei mikata ha agayu wahabanya higibuagun lausun nibusi garina lun narinya guni weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginye nanangu nungua nadimure hamemenya kei siyaba lilitau harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga bagun abraham hagia ausun eseri bidutinya lun kristu hagia sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni nadagi minhad na sigu hau baywa dina sigu hau dawa dina sigu hau saragu haliwaya su jarafa na lun nowe sengu haliwaya su habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti uruwa waya su hichagun roma na wewe nwagu aba waya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu uruwa waya su tabulu chungugune ito idabu nadiga waya su nao aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao awaya su hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme ani luwagu buri waya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga redi hadina marumugunga saragu weyasu sufri hadina ilamu luma magrabu ayumra guadina saragu sufri hadina lidiliga luma tilogua degu bogu din loi burikate ile luma buri amukate sagu weyu nasandiruni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai ahi abriha aba grigia lidon figou weriti nigarigo luago ahi lunti lubai napantaha napantaha ba lauburikate ile le arufu dubalin ni debili bungi le lubungi ite ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbai lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira gamalumu aba narayira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12
0: magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogu lausun lira nabaga da guajun gueto lagu buricate le meja la rufu dobe Jesus no katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa cielo au le afinye bai lagu Kristu ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin lomo mama la lau bongu ya subu dirubali subudi numuti luago baruwa na lidon luru wa cielo ibidinye tinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungi rigunye asubu direi nyen cielo le meme girbi paraiso arufu dati bungi ukata inu leburi uago bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie gayara tiamuga napanta luago narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta hanuogua nadimure hanrigu luago luwenri mabafu na numa wagua lausun ahana la hamuga buse nadimure habuidu nuogua mama hamuga libidio niga au lira lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai gamalumu madigu nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielo dari hamuga lunga gajara la napanta haluagu gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufrira gdenina. Urwali weyasu namuri ahan luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuei la niega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira lomba wato nison asufriruni. Witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lun la rufu dini Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debili na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hao, Apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua. Arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yegwa lumutu mfunagi titu, ma aba lao wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita gwatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanseru lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbay derige guanya la honguwa.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. wawiwa dubaluma Kristu lung weseri bitun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lung madegun huma nikata vuribati. Mama lung warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Busen rigutiwa lung hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here hubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolu le mama hanua dirubugirinya Kristu gwanarugu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiga huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni dan le naniyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busenti na funagi ya nerede nubuidu hagibu nge grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uruni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liyabi. Mama luma nge niyaba grigia nibihe. Jesu Kristu gwanarugu asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuse eru. Aba la subdiragudini lirau nu lung napulijani ugano lan na salbaruni Hongha mama bay hurio ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol banya nubaragi lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku dari urwa irum lariginye ligye nidi Jerusalem ligiyati nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburuha boihun larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loidin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie agamba de gutinya larinya wagun
4: wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagdu
0: aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu
1: Galatas capítulo 2
0: katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye Titu numagwa Nidi bainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama Tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lana la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lidan Luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bay huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan lelidi bay Federu upurugu Antioquia aba nadenha lun ligibuagun lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, hoti meha hama finya tinya ha mama bany huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta hawoi ha mama bany huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru arinyaga hon. Huriyu wagia lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uobailani aba arichara guti lagu la digi ni lelu bai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lunga yana bai la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa digi ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la digi ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba le deregira gulungwa lun longwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, kaisi buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara waguatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, Aba la chouruni gamalumu gadri sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lulurudun lumu ises lulafuna guagudu ni hongurigi legia daradu le meha la digbay bungi luma abramu sinyati lagululu duniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma lurudu moisesi le farama se lubay bungi mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugubay bungi lun abramu rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma li lurudu Moises. Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigia lun haricara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhini. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye launi girun luru du. Lirahuni bongi sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Hesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungi lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le lurudu Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye lurudu ligia, lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladan la bungiu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagmanu le nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meja hasandi rubainu agu. Gayara ti hamuga nariña gu luagu ufulese luagu ahin la hamuga meja gayara ti hasagar ni la hamuga meja hagu lunhichu gu ninu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hong rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadugni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibitinye tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi letira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agaru bay lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
5: Gunda goba wuri marawu hitu to marawu. Wago aba la ugunda ni buge le bidye bay agari dunibu. Lugundu Gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi haa furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyati gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la. Direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau Agunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Lebusen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu lea guwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na apurichi hani seini luagu ugubu, Mariba ti hamuga labriha dimuri luagu ti longwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la hiresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya ni duhenyo agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu cha guaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani. Gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha abuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herede nun bujitu hagibu ya huriyu. Lumai bahoni wa hama luwe gini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubu iluludu, buseiri gitinya lung huguya la iresi bire saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini saini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabure me Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capitulu Aba.
0: Au Pabulu, Lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburi ganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag le hinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubo weku wei. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbe lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungyu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama se walibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lumo luagu insi habu ni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gong huagun lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagudu ni hisamina lun hasubudiru ni kala emenigi ni le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragudu ni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun. dan dulida dan le kaisi li dan le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chik di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifi le aguma di hapa I garaba liriku. Le nadagi me bai hada ngi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwa bada. Afalare lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagula reini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun la rufud ni luweni wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. Ladega luagu la reini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe ha bali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladega grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adegu baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma frama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin tigwe to kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gwe to jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandaru ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagi me ligia hau sungubai ani anihe ligia hada sungubai. Kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
5: Mute tinyu baru nala nyata yuruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarago iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniye gubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi habubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajehani. Hinsia gwa huma huni wagwa, itara kei winsia dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruwe ha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedetun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikata I uribati le, labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma luboiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Italinya luboiti abagari da huma kesi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti haba.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tahau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigya lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Kagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisia lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lida lung lanua dirunu lung bungi. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo ilu itara ma kai aba na kugirigi.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Le lung behadigu ni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubirigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti wong lao wagumfulihuni.
2: Inebe la buku chituma huku chungu. Lugugu la tabung ani wejife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hong kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hong hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidutinya lu Kristu, adigei na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lungwa bure mehadige, mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lanina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Don Eva, mama gine Adán leye dubai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniva, aba taburha lidon figo, lau sun lira, hasalbar baurinha lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Cristo, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buit.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inairani kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagman buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu I nebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun la rufudaha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuha gieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligili simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligili simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamae angalibu. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lagumu hondan, Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeetinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninya gatinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninya gahagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banyahama ha subudi balin inarani.

0: lau etengiru ni lubungi luagu. Sun kate lela digbi bungi buiti, mon lumuti wa maharun luni kata lidagi, lunti waharun lun sun le adiga lalibai, tenki wa maime luagu, lugundu harumag da lumuti lererun bungi luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, ababadibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu le wima bai. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilumbai barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubaragia lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragia na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uhuri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegia Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganyahadigu mamarigu hamagwa ligudun aba gine marasu o lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate, adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa enumbe luk hamari idun ya urinya nibure ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha, hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilereru mbungiu.
2: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu marigu, lida lefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye. Kate bui tile hadigwe grigia arihuwa ti forangu. Ain tile mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ain arufu da haba grigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu watungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inari ni lagu aba la omebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubo wagun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiu, afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi, le wago ben lagura bungi bun dan meha le barufu dun balin hagibugin sarago grigia luago aransenyu binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungi le ichugu boy ibagari lun sun kate luma ligibugin Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibugin Pilatu. Buseti na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago laden houwa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye weirigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwala uweirigu nilun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambay, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chibungyu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani choru numuti lagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabu lugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinya ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insia ni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napulijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lau sun lira, ua ti nibusi garina, lugundu subudi ti nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childi nuweyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fi helu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi garila lao na doirunya la. Lubaragien lira, dan leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina darila dairunina. Dari lamuge lugude mehabu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata inle honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye guari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bung ligi bunge bung yu luma wabure mehesu kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinya gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu haba ya rufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lere ghabuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwe yeri uraga. Ahen buguya, buidu labi sami na sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwade gimani. Au, mali hali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, Arei da nali erufu da ani le lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali in liyabi in lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente, lobo wagun Galacia, nyendu Titu, lobo wagun Dalmacia, Luka siriguñe numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu. Bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la dan, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedi ti nabusa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni bulagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hoserun luay gayara la lichuguni wa haduru. Labgenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu. La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya. Hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi lunti ladau runi wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu
4: garigi ya kuretan sunanda je hama machila angunti halilu wati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai Lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairuni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, alinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aransenyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburikate ilungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere ina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kei mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. lunga gamba di hama hon, aran senyo hagiye me lunga digun furumi ye gwari kate ibuiti, luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, lung dili la hauseru, areida hagiye me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi, lugundu ibidye gwati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hecho tiwa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia, aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma gen bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi, dise ba loi si gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu moisesi, sun kata ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lung ti babuguni. Subudi ba li luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai, ani la siye dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badig bay nun lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarig. Hafu galanuru bay onesimu bay luagu atiri dan. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarig kay siaba idamuni. Kay sikatei buiti maati luay idamuni. Kay siaba idukay hinsinya guti. Wedi titi linsinya nun. Lun ti hinsinya ti ma la bun. Mamarig kay sigrigia. Kay sigin aba iduhay lida Kristu. Ayan lubayti barubu balin na kaysi paana, resibi bay kaysi gubayrug hamuga aw la beresibi rubay. Ayan adigali lubay damichi bun, o ahen duway lubadibu agubura habana, aw Pablo, na birghanye murusun kate le law nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, law sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duway guabab ginye bun guanun, aha ni duhe. Adigabay flesi le nun. Amali habon na nigi kaysi iduhay lida Kristu. Nabirhan yabun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badigba la sigur laule uagubay namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesucristo. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
4: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyir, hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen lirag. Le ida gebay ladugay ubo, anirule lunligie bala kalagante isunkate. Arufu da lumuti lirag buingiu, luwerigu luguchi luwogu, ligia meme buingiu bay. Ligi adigbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
4: Maria guligia logo ni aba angeli
5: aba badina uku chinu ligieme aba isani ni
4: ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati
5: utuku huma sunani angeli gunu
4: laniya gahawa gu angeli gu
5: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi tilun lira arinya katietar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richatu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiri.
4: Arinya katiginye.
5: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adaka bumuti ubo. La ubuka bubadaka isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege uwa lusunda, laweye tupublikei dengu, babari cho bubwe, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu chupa ibibaga.
4: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luni aba angeli.
5: Nyuruma lege nungwele, dari nichubu niebaga ni, labu ni ubugudi.
4: Sunga angeli gu, sifiri gua servi duti nya lung buingi hagi. Ona huti nya lung hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagun wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali bai. wabure me gwana rugu Jesu Kristu atimure heboi logo asal baruni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aban ha chowruni won logo inaruni la. Chorugu dala ligine buingiyo uganu ligine won, lauburi sayini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nye gwana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui. Le meme wagu boi watimure ha labu hakumati ha angeli. Lubare gelira larien henti dan lerero.
5: Kata yanu sa ubiri elu basan nirbala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu. Atiga umuti ya kanda bubu hawai ahili. Damalumu daigu kata bumuti lau wairi bini luma inabesi. Rubu muti ya lau jesun kate.
4: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubuingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremo babawagu kweri hundina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengien, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabi owe ni hong grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya laduga ogun Abraham liyabi. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Lu liebi balan, lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia. Gwento, gayara ati ginye lidere gunuwa lidan le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
4: Guento lubaiti que ni igual la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu alguien uganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachago gamalumo. Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisedu nweju.
4: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye lido mfulasu le emera guagali.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amu dan lun gayara abay lan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, adimure hati ibuingyo, lida gen le meha lariyangu bay Davidi saragu dan lari gen tida lereru ibuingyo.
5: bunyi ani haga bale la ni we bunyi madara da da homo hani gilu
4: ladaga lung hamu ga rulu muti hosu fulasu lanina emera guni hon israelina madimre hayati hamu ga